0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian likap koredo, jian no kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka, uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 8.15 minit pagi.
1: Ya, lagi boleh ngau kami ba dua pagi wai pagi tu lalu selamat nimbun aik ngagai bala ibu ya kebenon nimbun aik pa pagi tu ja.
0: Ya. Selalu pagi-pagi gitu mir aik selalu
1: ya. Ya, kelebih lagi ada tu kita sudah bapusi kemarau cak jadi sekedar kanda menua ya ke ngagi ngena sistem kemarau grid gravity aik. Aik bukit kita ya seputang cita dia.
0: Oh.
1: Tentu ya bisi penanggul mimet ba aik di menua. Nyulangkang ke sekedar tanya andur. Nah, ketinya potong ngandang aik anda cak.
0: Iya, ya ke bisi peguang ya, bisi sungai nya. Oleh ke nurun ke aik mandi.
1: Ma. Tang ti ya ngasai ke bisi peguang ke tok ke sehingga kulan di rumah cara.
0: Oh.
1: Anang kata mengalu alut nyepuah di rek ya aik nya guna ke buka ya.
0: Tapi dia handa dai aik ti dibanding engkau karan ya.
1: Ya macam-macam lah pan. Nanti nare karan tu engkau sebenar kita itu tadi kira angat aja. Kita semua tahu dia diatur atau digagak untuk cara minimal. Kita agi sih dapur gas. Nona nak si tahu kena tadi kita itu tadi nama kita kita nak karan ni cak. Kena prepaid baru.
0: Oh.
1: Kena prepaid. Ini nak wifi nanti hidup nanti karan.
0: Oh begitu. Kau cerita pasal karan pasal aik.
1: Okay.
0: Okay, kita ke bedung beda Facebook ke IG ke TikTok ke pagi itu. Lama dah tak ke beda kita tubuh-tubuh pagi kata ni ya.
1: Ya tahu ke putar kita kita tu bangsa yang kekak beda utai nama buat media ramah kalau ya bangsa yang berkeni. Tahu ke utai ke suagi di share di kunci ke kita. Bak media ramah.
0: Ya, tahu ke cara siku-siku ya tadi ngena media ramah tak sama.
1: Ya betul.
0: Mesti orang tadi rindu meda orang nyumai.
1: Ya.
0: Mesti rindu meda orang ya ke berjalan kampung.
1: Mesti pegang ngena media ramah tu jadi ke ganti stesen channel TV cak. Dia tu telefon nak ke my app no meda drama-drama sambung. Kelimpah hari ya, CEO menyamar.
0: Oh.
1: Kita mega mesti baru tu ya. Jin jadi CEO cak.
0: Oh, Jin jadi CEO. Mesti bangsa aku.
1: Ya,
0: lalu lekat. Oh, ya ada tim. Kau lihat tim ke ni. Lalu lekat. Sama lekat.
1: Aku mimet. Aku juga download. Mimet. Nanti juga aku download.
0: Tak kau main mana? Pandai mesti dah. Enggak cerita.
1: Ya, lamanya tadi bukan siapa. Aku AI tu caca.
0: Oh, AI berlaku. Ya, okay. Tadi dunia teknologi kemayari.
1: Jadi ya, tahu komen, nanyo komen kita dah tahu gaya Facebook kami ba YFM Iban 2 pagi Y tang sebenarnya lagi berperinang pagi tu.
0: Lagu hari dia Ananda.
1: Terus sama dengan kita ba 2 pagi.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengom panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kitai semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai, tentu ya bawa FM.

0: Selamat pagi dengan pendengar kita tadi. Tanya Bijak 89.5 frekuensi YFM. Tentu ya terang didengar kita pagi tu.
1: Ya. Lalu kita di Pasar Semanggang pun sama dengar ke frekuensinya. Ya lah, Tanya Bijak di Semanggang.
0: Betul-betul. Ya. Tanya apa yang sempat ngelingga. Lingga pun pas Semanggang.
1: Bukan nama. Laban ku ingat ke si kapan ku cakap kalau nanya. Dini Pasar Semanggang. Nah, jauh kini hari Sri Aman. Ya, ya. Tengkikat ke ku.
0: Aku jadi tanya ke. Nanti dia aku cuma kan reca. Dan naik kapan ngeselam ku
1: Saru.
0: Saru.
1: Laban bisa nembiak kemari hari itu kelebih lagi lah. Sedak kerbak dudi itu. Sigi ngelalanya. Kena nama Sri Aman. Semanggang tu nama lama ya deh.
0: Betul. Laban kerinya betul. Sis kena dua tanya. Nak diingat kurang nama asal. Jatuh ke nama lama kelia. Apakah aku pun kerinya buat tanya. Mereka bersatu berin musibunya. Kalau kena nama Maliang.
1: Maliang ya.
0: Okey, kan ceritanya bukan cerita kita pagi tahu. Agi kena ngaduan bangsa ya kini lebih berkena ke media ramah. Sama pagi. Kagaya ya pendengar kita di Es Pawah pagi tahu yang tadi Fobin Aries. Nanti ya okey ya bangsa ya ke rindu ngepost pemakai. Kalau bagi lebih ya mandua utai ke di asai kian nyamai-nyamai jadi dipengkungsi ya meh resepinya bak media ramah bakal kadang-kadang buah maya yang mandua daun ubi ya tutu takum singgurnya ikan masih yang takum mandua ikan buntal sikit suah di shake ya lalu pemayu biuin tadi sambal buah maram bak media ramah ya cak kelimpalnya mega media ramah tu dikena ya meda cerpen ensera kelebih lagi bak TikTok ya kau ya kerinduk kacanya
1: Postcode.
0: Aku dah menyebut je launya apa dia dah
1: kena lah tu. Iya ya tadi bak kategori orang kengiga penerang berita le tadi.
0: Tak orang kengiga motivasi diri
1: tu. Oh, information seeker sudah tu.
0: Mana kau tahu bukannya cak kalau bagi nu kita tu merangsang rimpu lalu merangsang orang buka yang ambil nuju teh ke positif cah
1: amat eh
0: nak hari-hari kabur yang teh ke jahi teh ke negatif jadi tik ngelingi ya
1: amat ya leban kita tu kita berarti ke dalam media ramai ya okay sebenarnya berita kita boleh penerang pasal belajar
0: pasal
1: sign cara ngatur belajar
0: utamanya televisi mengandung peluang kerja cah
1: peluang kerja
0: Okay, cuma bagi mengagai pendengar kita Nicholas Layau Tibu apa gitu. Nanti ya, ya rindu ke orang ti ngepost menua kelebih lagi menua-menua bak ulu sungai maka kampung sungai ke musim menuanya ngau bukit ke tinggi-tinggi rindu mendak sidak ya ke bermain bak belah kerangan ke besar-besar ngau balai ya ke hiking agai bukit ya ke tinggi cak ti bak celuk kampung kelebih ya lagi atau akhirnya betul pecinta alam tu cak
1: pecinta alam lah hidup ke rampak menua lah
0: ya betul-betul
1: lepas nanti kita berarti ke dia tu ya tadi bisik udah bisik nang udah bisik content creator dari menua kita di tu ya ke nang pandang ke tadi kunyak meh rampak menua ulu sungai nak
0: kerja ya Riana kalau dia udah pasar pada aku cak kerja ya segi terasa kampung berjalan ngegaya menua-menua kena kena di kusuang mesia lalu kadang-kadang lebih mea juga mak belakang ya aku pernah nemu ni bagi juga ni bagi ya cak
1: lama tu kalau lama lah kampung lah
0: juga pun ngumbaya lah ngumbaya menjadi cak nyo sebau ke sebulu ke sebau sebulu juga
1: sebau sebulu tengnya tadi meh jangka kita yang tadi nanti awak tahu ke kita ke nang diau di negeri dengan pasar tu nak dari kala nujah atau kenderasa berdua ulu bayuh penemu bak kumpu bak kusiko kaku itu berarti ke videonya tadi utai tenak kala peda kita ya tadi utai ke tumbuh dah jelur lah kampung lama tu diingat nama aja udah beda video sedak aja oh tu kabar dia
0: aman aman cak alba kan ku kadang-kadang aku rindu mega antik lebih lagi konten sedak ya ke bermain bayi aja sedak ya ke berikan biga kikan nya disalai sedekan kadang-kadang tengok saya kuka adiau atau ke hidup bekas sidanya cak berikan bolehkan besar-besar tang menyik ya dia pernah bekas kerindu cantan lebuh maya ada rimpung kerja lagi saya ko karena ada sejam aku betah ngudah mendak ada lain lagi lu ke pulai
1: Baya jam benda deh. Kalau kita itu negeri itu lain ke sebengkah ya nak?
0: Oh iya mahan. Ini mudah orang Rindu tadi ngerja lagi aku. Kadang betah ngerja pengawalnya.
1: Okey, kita bisa judat habis selama pagi. Okay, pertiga kita itu hari Sibu. Jadi kita ke utai ke di kenang kita pagi itu kau ya.
0: Tahu.
1: Banyak macam konten ke bisa bak bidia rama jam ke dia tu. Bak ya. Siti-siti program tak utai ke pedak ya bak bidia rama. Utai ke pos ya jangan begak aku ya kelebih ya gi tadi berkaul gau motivasi contoh ya berita mana hari Bob Kudus
0: iya,
1: aku ya gau utai ke tau berasang hidup ya kena guzi aku ya lah
0: ya dan kadang-kadang bisa gak setengah orang tu cak nah namanya kan yang rundi yang megak kelalu katanya buat kalau ke negatif orang berkongsi ke berita mana kenyapan kadang-kadang dikumpai minta puji dikumpai nama aku mesti ke mata jaku so cukup dia pun mata nak laman kita ke jadi anak petara atau sama kerja kerja di dunia tu nah salah kita kermain tang anak sesekali kita tu nyomongka layak ngurang nanti kalau orang ke nak sepenemu nak punya kata tahu iya raja kita kerisi cak abas tentang utai berkenyap macam tentang bisnis kena tu nyonya di ke ya kan jadi pengirau baku tu tadi bak pengharap tu kadang dijadi ke sentimen megaca no bala carut babelah media ramah aha yang lari no kan mendak terkenya nyau pulai ke ngagai negatif baru dia yang bala ya kebukai jadi nah salah kadang-kadang kita ya negor ngelara orang kita kerja pengharap tang anang ya kelalu terbuka tiba aku minta reca apulai kenya tadi ya ke rundi yang pemenah dari impu ngambil ke belak beringat pihak ya anang spesifik nuju ngagai siti-siti perkara pihak ya ok jadi ya pagi tau lagi terus sampai kita semua apa perindang segala siapa lain kami berdua pagi wai siapa ada tu cat perindang kita
1: kita bisa lagu Regina Regina dan lepas tu dan sebenarnya tu lagu Itam Bedin perindang kita
0: Bak, dua pagi, hari tiga.

ni suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar do bisa ga kupua ke merah jangan pakuyo tu apa-apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba punu ku jako 15 ringgit semua sekutak maru do coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertama

0: Lebih marmnya, marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.
2: Lipstick, lipstick on your collar. Bet your bottom dollar lipstick, lipstick on your collar.
3: Ya, nak kutungin mueng ke rumah ni, nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Yang awak saya tepuk dalam petayas. Paite ikon sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dulu hari ilak, nadai magang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama.
3: Nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu air hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirup air ke papaya ke susu sumai diri tu.
4: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dulu hari ilak, nadai magang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Ang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama.

0: Ya, tengok kan makak tipen ke kadang
1: lah,
0: cah.
1: Ya, tapi memangnya benar. Ya, kan, Rebal. Ya, maka di teh kau ubah dunia lah, cah.
0: Ya, sebab
1: orang dia di teh baru kerja. Kita beli komik.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Pajar lah. Bikin kartun je.
0: Pajar kartun, komik.
1: Dia tahu lah, benda meme je.
0: Oh. Lepas si teh pun aku, ya, meme tu, ya, simple dia sebenarnya, cah.
1: Ya.
0: Ya, kadang-kadang. Nanti datai Siti Lambar, pan dua tiga gambar ya, tentang utainya ke bisi tersirat maksudnya artinya kadang-kadang nanti kita nemu merti mama teh ke kadi kena tai ke orang ngga mim tadi cak
1: oh.
0: Tau nusuk kati cak apa sindir ke bisi dia deh kembali orang kati tanya humor humor humor ba dalam tanya ba dalam cerita
1: iya yeah.
0: Bisi mengga ajar dalam yang tidak berarti ke mamat
1: oh bisi moral lah lah
0: bisi moral ya. Jangan yang enggak terlalu kadang-kadang bisa enggak ya ke enggak memurahan kaku tadi ya menunggang sisi isu ya kenapa tuh dipanjai ke tambah lagi ke orang nak caranya cak
1: ya.
0: Kena ngulih ke follower
1: betul betul betul betul betul betul
0: oke jadi anda percaya itu dah ada tiba pengujung awak tu mulai pagi tu jangan ba dua pagi wai kita terima kasih sama yo komen tu ya kamarnya tentang bisa sekalian jadi kenapa nyawa mejak tu wai tu mata tu benar mereka benda utai cak namai kan rupuang teh tulis orang itu. Bisa penanggul punya. Bang Mata terima kasih yang kita ya ke udah ngepost, komen, minta ampun yang kaya ke nak sempat dibaca pagi tu. Okey. Jadi pukul 9 kita dekat terbaik dalam gaya Palan Media Angkasa Puri Kuala Lumpur sebelah kita pulai baru mendiang ke Y912 ngai peningari di Kuching Semrahan lalu peningari di Siaman nyentuh ngagai lawas sudah tu lagi dekat mendiang ke program Ari National
1: lagu kepenudi tu Ari Nicholas Frederick
0: jadi pulai baru kita ba Ari ya kebuka yang ngonya mumpuk kedua
1: bye bye.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempo yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pemandu spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sudungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Damit 94.5.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga salam seramah Jumaatmur kepada anda mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu lagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026 Masihi, bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi untuk hari ini, Eva akan menemani anda berkongsi cerita ataupun info-info kepada anda, dan Eva akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu, pelbagai genre lagu untuk hiburan bersama sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Baik, untuk panel kita bersama sekarang 9.23 minit pagi, dan untuk info yang pertama yang Fana kongsikan kepada anda sebagai info pembukaan kita untuk hari ini, pastinya Fana kongsikan ramalan jajatan bahagian Limbang, yang mana pagi ini tidak hujan diramalkan, petang nanti dibuat petang diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sebab kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, yang mana dari sebelah pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti, tiada hujan diramalkan di laut perairan, dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi diharapkan perkongsian ramalan cuaca itu sedikit sebanyak dapat membantu anda melancarkan lagi rencana ataupun aktiviti ataupun rancangan anda untuk hari ini. Jadi terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 6 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
4: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

0: 기타니
1: 퍼스티 디하티
2: Baik, boleh mendengarkan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni. 9.39 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda kerana lagi sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan juga kepada yang baru sedang mendengarkan, anda bersaran bersama dengan Epa untuk hari ini setelah ke jam 12.30 hari ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya, Epa nak kongsikan kepada anda info berita yang terpetik daripada berita ehwal semasa, antaranya sektor swasta diseru terlibat sama bagi merealisasikan projek tanaman padi komersial di Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerajaan akan

0: hiburan terinformasi di frekuensi pilihan terhebat di tempat Anda.
1: Lawas 101.1 MHz, Medan 94.5 MHz.
2: Semestinya pilihan Anda. Selamat pagi, Lima.
3: Lima
2: pasti.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tiada mati. Betul.
4: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
5: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
6: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

0: FM pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM melalui frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Damet 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik, di mana juga anda mendengarkan kami. Apa je caranya? Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang FM putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, tepat jam 10 pagi nanti anda akan dapat ikuti berita dunia 10 pagi, dan seterusnya di jam yang kedua, pertemuan kita di setiap hari Rabu 10 sehinggalah ke jam 11 pagi. Selama 1 jam kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Sarawak FM untuk Eva berkongsi cerita, berkongsi info mengenai aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung yang Eva bawakan dari bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas, untuk makluman kita bersama. Jadi untuk mengetahui apakah cerita ataupun program yang Ifan nak kongsikan nanti, terus bersama kami, terus dengarkan Geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM pasti di hati.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Info ekspresi di Sarawak FM berwajah baharu.
2: Gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
2: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, info ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Selasa, info ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, info ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
2: Kamis, info ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, info ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
3: Info ekspresi.
4: Ekspresi
5: 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ekspresi untuk hari anda.
4: Ekspresi
1: Sarawak FM.

Ya, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.12 habis pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Seperti biasa, pertemuan ekspresi hari ini Rabu 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti, dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama mengisi pertemuan info ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga anda ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda, tidak kira di mana jua anda berada. Ya, semoga terus bersiaran bersama kami di Sarawak FM melalui pertemuan ekspresi hari ini sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama mengurusi pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM bersama dengan rakan kita di Limbang FM pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti, apa khabar kita?
0: Alhamdulillah, saya sihat. Efa, apa khabar Efa?
1: Alhamdulillah, sama juga Ti, sihat. Alhamdulillah. Dan keadaan cuaca di Limbang pun cerah pagi tu, tapi nyalah berjerebu nak.
0: Betul Efa, di Kuching pun sama juga Efa. Bermula lagi jerebu, 2-3 hari Ti ada kurang sikit. Tapi hari tu dah tambah sikit lagi. Tapi si mahalang lah untuk kita meneruskan apa nama kata itu orang tak tugasan kita pada hari itu, insyaAllah di sebelah petang kelak. Dan kita harap kata kita juga nak kita sentiasa menjaga diri kita, terutamanya dalam keadaan yang si menentu, cuaca yang berubah-ubah kata orang nak faham.
1: Yang paling penting juga tiga betul, kena banyak itulah apa, minum
0: air.
1: Ya, pesanan lah untuk semua sebenarnya.
0: Ya, betul. Baik. Dan kita rasa mungkin banyak juga info ataupun aktiviti yang akan Efa sampaikan, yang akan kita kongsikan bersama dalam pertemuan Tok Nak Efa. Jadi sebelum kita bersama dengan Efa, kita nak berhibur dulu. Mungkin Efa dah sediakan lagu dah yang sediakan istimewa. Kita nak dengar. Ya, silakan.
1: Jadi kita nak dengarkan, kita nak hiburkan pendengar kita hari tadi dengan lagu daripada Mimi Fly dengan lagunya Temberang.
2: Tak payah nak

0: Baiti, itu dia lagu Temberang. Nyanyian daripada Mimi Fly yang kita akan dapat menghiburkan dengan kita hari tu. Sini-sini cok beradalah pagi tok tio.
1: Ya, betul. Kita harap sekda yang Temberang lah. Oh.
0: Benar. Tok sedikit apa kata orang pesanan lah sebenarnya.
1: Ya, pesanan kepada kita ya. Sentiasa berhati-hati. Banyak yang pandai Temberang sebenarnya, Eva. Baik, kini tu pun dah pun 10.21 minit pagi, Eva. Si Sabah nak mengetahui apakah info ataupun aktiviti yang Eva nak kongsikan. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Ti. Jadi untuk info yang pertama yang Eva nak kongsikan pagi tu dari Limbang adalah mengenai Jalan Rahmah Madani Bergerak. Ini akan berlangsung pada 20 Ogos 2026 bermula jam 10 pagi sehinggalah ke jam 3 petang di Dewan Kampung Long Tuma tok dengan kerjasama 88 Cold Storage Trading tok untuk di daerah lawas sebenarnya ti dan satu lagi yang pernah kongsikan juga berkenaan dengan Jalan Rahmah Madani to hanya akan berlangsung pada 26 dan 27 Ogos 2026 bermula jam 9.30 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di Sing Seng Huat Supermarket Red City Groceries. Toknya adalah lokasinya untuk 26 dan 27 yang kelak ti. Jadi kepada orang yang berada di kawasan setempat sekitarnya yang berada yang akan berlangsungnya Jalan Rahmah Madani to diharapkan ambillah kesempatan tentu untuk top up untuk membeli barangan keperluan kita orang pada harga yang lebih menjimatkan.
1: Betul.
0: Dan satu gitu yang pernah kongsikan juga untuk pusingan yang pertama tu kita ada pusingan nak. Jadi untuk seterusnya yang pernah kongsikan juga kita bakal kata meraikan sempena dengan Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijrah. Jadi Ifana war-warkan juga mengenai Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Limbang JTPIL akan mengadakan majlis kesyukuran dan majlis perarakan sempena Maulidur Rasul untuk tahun tu peringkat daerah Limbang, yang mana untuk majlis kesyukuran sempena Maulidur Rasul yang akan berlangsung pada 24 Ogos 2026 hari Isnin minggu depan ti pada jam bermula jam 6 petang yang bertempat di Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang. Jadi apa nak kongsikan juga tentatif ataupun atur cara untuk majlis kesyukuran sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang tu. Yang mana untuk bermula jam 6 petang ketibaan orang awam dan juga para para jemaah khususnya dijadualkan 6.15 minit petang ketibaan tetamu jemputan Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Habibullah dan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Ismail. Seterusnya azan maghrib dan solat maghrib berjemaah diteruskan lagi dengan zikir marhaban jama'i dan doa kesyukuran. Seterusnya pada jam 7.41 malam azan isyak dan diteruskan dengan solat isyak berjemaah dan jamuan seterusnya bersurai. Dan untuk program yang kedua hari Selasa ini majlis perarakan dan perhimpunan sempena Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijrah yang mana tempatnya akan bermula di Kompleks Sukan Limbang dan Dewan Suara Limbang. Jadi bermula jam 6 pagi ketibaan orang awam untuk majlis perarakan yang ti pendaftaran kontijen perarakan ketibaan tetamu kehormat seterusnya diteruskan dengan bacaan doa pelepasan perarakan bermula dari Kompleks Sukan Limbang sehinggalah ke Dewan Suara Limbang seterusnya pada jam 8 pagi dijangka ketibaan kontijen pertama dan VIP ke Dewan Suara Limbang selingan lagu-lagu Quranian. Seterusnya juga pada jam 9 pagi dijadualkan acara rasmi perhimpunan bermula perarakan masuk tetamu, persembahan pembukaan, zikir marhaban PML, seterusnya bacaan doa, ucapan aluan pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perayaan Islam Limbang, seterusnya ucapan aluan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Seterusnya persembahan nasyid kumpulan Ad-Da'i, penyampaian hadiah pertandingan perarakan perarakan sepanduk Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijrah. Seterusnya penyampaian cenderahati untuk tetamu kehormat. Seterusnya bersurah IT. Ya, dapat dia perkongsikan gambaran dan juga program yang akan berlangsung pada hari Isnin dan juga Selasa minggu depan di.
1: Padat sekali, Ifal. Banyak aktiviti yang berlangsung pada penghujung bulan Ogos, bulan kemerdekaan kita, nak Ifal.
0: Bulan kemasan kita.
1: Ya. Baik, sebelum kita bersama dengan Ifal lagi, kita nak berhibur dulu. Kita nak dengar Aku Level Lain. Kita nak tahu apakah apa maksud lagu tu. Kita dengar lagu persembahan daripada Kit Santi dan juga RXF. Susah nak sebut namanya tu. Ralit, kita dengarkan ya. Aku Level Lain.

0: ya tadi Eva.
1: Ya. Dengan lagunya Aku Level Lain.
2: Paham-paham macam lah. Sekito jangan pocoh katanya.
0: Dengan irama Bollywoodnya.
2: Ya, semua bercampur sekali.
0: Bercampur sekali tapi menghiburkan.
2: Menghiburkan, betul.
0: Menghiburkan kita begitu. Di samping kita mengetahui aktiviti ataupun info yang Eva kongsikan bersama. Ya. Lah, sekalah kita dengar lagu macam yang memang memberi semangat kepada
2: betul
0: kita sebenarnya Eva.
2: Yang apa kebang, yang mengemas ya rumah pun terus bersemangat.
0: Betul. Sambil menyapu bergoyang-goyang lah Eva. Baik, kita teruskan lagi bersama Eva. Kongsikan bersama aktiviti dan info yang dapat kita kongsikan. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk info yang susah Eva nak kongsikan pagi tu adalah mengenai jadual kempen derma darah untuk bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas untuk bulan Ogos 2026. Jadi Eva mulakan dengan jadual kempen derma darah untuk daerah Limbang Ti, yang mananya akan berlangsung pada 23 Ogos 2026 bermula jam 8.30 pagi sehinggalah ke jam 11.30 pagi di pejabat MRC Limbang. Jadi itu adalah hari yang terakhir untuk bulan itu. Sebenarnya telah pun bermula pada 1 Ogos yang lepas ti. Itu adalah hari yang terakhir 23 Ogos yang kelak. Dan untuk pertanyaan lanjut, mungkin kita ada pertanyaan lain nak mengenai dengan jadual kempen derma darah untuk daerah Limbang itu, anda boleh hubungi talian sementara Hospital Limbang di talian 011-659-8386. Jadi semarakkan semangat patriotisme. Sebut pun dah bergulung berkulut-kulut, kata orang Limbang berkulut-kulut.
0: Berkulut-kulut.
2: Patriotisme anda dengan menderma darah di bulan kemerdekaan to. Merdekakan jiwa dengan menderma darah. Untuk daerah Limbang ti. Dan seterusnya saya nak kongsikan jok jadual kempen derma darah bagi daerah Lawas yang mana akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12.30 hari yang bertempat di Pasar Tamu Lawas. Dan hari yang terakhir untuk bulan tok yang akan berlangsung pada 29 Ogos bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1.30 hari yang akan berlangsung di Lipapa Hypermarket Lawas. Jadi jadual yang Eva kongsikan toknya tertakluk kepada sebarang pindaan terkini. Jadi untuk kita orang nak menderma darah ya, boleh datang mohon tiba 30 minit awal sebelum waktu tamat. Jadi untuk info juga untuk kita orang yang berada di daerah Lawas, kita orang juga boleh menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Mungkin ada yang sik sempat nanti yang datang ke tarikh-tarikh yang Eva kongsikan tadi 22 dan 29 ya. Jadi boleh datang ke tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja. Jadi rancang masa yang bersesuaian untuk menderma darah. Jadi untuk di daerah Lawas ya, mungkin kita orang ada pertanyaankah? Jadi boleh hubungi talian 0852-83781 sambungan 213. Jadi info yang pertama mengenai kempen derma darah bagi daerah Limbang dan juga daerah Lawas ti. Dan selesai pada kongsikan juga atau adalah program di bawah anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang ti mengenai bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan yang mana akan diadakan akan berlangsung pada 9 September 2026, 992026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang akan berlangsung di auditorium RTM Limbang. Jadi bagi peserta yang mengikuti bengkel Tok Kelak yang akan menerima e-sijil dan juga cenderahati dan kita orang boleh mengikuti bengkel tu untuk meningkatkan keyakinan diri, asah kemahiran dan selahkan personaliti. Jadi seperti yang kita tekankan Jati, antara kelebihan bengkel pemantapan penyampaian jurucara majlis serta personaliti dan keterampilan tonya bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri peserta yang mengikuti bengkel yang boleh kata orang lebih lebih yakinlah untuk tampil dan bercakap di hadapan orang, dan seterusnya juga untuk memantapkan kemahiran pengucapan awam boleh belajar cara menyampaikan maklumat dengan jelas, tersusun dan menarik. Seterusnya meningkatkan kemahiran sebagai juru acara, peserta dapat memahami teknik mengendalikan majlis secara profesional. Jadi antara kelebihan-kelebihannya lah ti bagi kita orang yang mengikuti bengkel ya kelak 9 September 2026.
0: Pastinya banyak rakan-rakan kita turut serta agaknya ya.
2: Betul.
0: Mungkin Eva turut serta juga agaknya.
2: InsyaAllah kalau tidak bertugas konti ti.
0: Ya, sebab itu merupakan bengkel pemantapan penyampaian juruacara majlis ya. Seperti yang telah Eva nyatakan tadi, ia merakumi banyak aspek ya sebagai penyampai ataupun juruacara ni Eva ya. Baik. Sebelum kita ke pusingan yang terakhir Eva pastinya nak dengar lagi lagu yang telah disediakan Eva.
2: Okey, jadi Eva nak hiburkan untuk yang seterusnya tu, Eva nak hiburkan pendengar kita itu dengan lagu daripada Andy Bernardi. Hanya unik sikitlah tajuknya tok ti. Cuti dulu bro.
0: Belum lagi cuti.
2: Tapi sekarang hiburan kita bagi tak. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu Andy Bernardi dengan lagunya Cuti Dulu Bro.

0: Baik tadi, itu dia lagu Cuti Dulu Bro. Lagu yeah. Nyanyian Adik Bernadi.
1: Ya kata orang tenang untuk yang sedang bercuti waktu tu. Sekiralah bercuti di mana aja nak. Di luar negara kah, di dalam negeri kah, maupun di mana-mana, mana-mana ataupun mana hanya bercuti berehat.
0: Rehat seketika daripada melaksanakan tugasan untuk kita top up tenaga ti.
1: Ya, betul. Untuk kita beri semangat lagi kepada adik kita, kita nak rehatkan minda kita, badan kita, kita kena berehat.
0: Jadi bila masuk kerja lepas cuti ti akan lebih bersemangat dan lebih bertenaga lah sebenarnya.
1: Lebih tenaga semangat lagi. Baik. 10.39 minit pagi Eva dan kita ke info ataupun aktiviti yang terakhir bersama dengan Eva. Silakan.
0: Baik, terima kasih ti, dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan pagi tu mengenai pertandingan bola jaring terbuka sempena Carnival Lim 2026 anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Agama Limbang, yang mana program tu nya akan berlangsung pada 26 dan 27 September 2026 di SMK Agama Limbang. Jadi untuk info kita bersama aja untuk mana yang akan mengikuti pertandingannya kelak, borang pendaftaran pasukan yang lengkap berserta semua dokumen sokongan hendak dikompilkan dalam satu fail PDF dan dimuat naik selewat-lewatnya pada 1 September 2026. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai pertandingan tu, boleh hubungi talian 011-2518-8897. Jadi itu info untuk makluman pendengar kita Tok T mengenai pertandingan bola jaring terbuka. So saya juga akan kongsikan Tok ada lagi pertandingan juga T, pertandingan dart tertutup Limbang Lawas untuk tahun 2026 double. Tok adalah jemputan penjara nya anjuran Pride Mountaineering Club dan juga kerjasama Kelab Kejuara Penjara Limbang. Jadi program Tok, pertandingan Tok akan berlangsung pada 12 September 2026 hari Sabtu yang bertempat di Dewan Suara Limbang. Jadi untuk pertanyaan lanjut, kita orang boleh hubungi talian 013-821-6434 ataupun juga 019-484-1221. Jadi Tok antara pengisian program yang akan berlangsung di daerah Limbang ti untuk makluman pendengar kita itu.
1: Yang merupakan info yang terakhir.

pastinya banyak dah komen-komen yang kita terima. Sedaknya pun dah bersedia menunggu. Sebelum yang kita nak berhibur dulu, kita nak dengar lagu Dunia Belum Kiamat. Lagu persembahan daripada kumpulan 2x2 dan juga Mas, Mas ya. Kita dengar lagu Dunia Belum Kiamat.

0: Indah tadi Eva ceritanya, dunia belum kiamat ya. Lagu sembahan 2x2 dan juga Mas yang menghibur kita pada pagi itu.
1: Sungguh rancak iramanya
0: irama rancak ya untuk pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita. Melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM pagi tu dah. Dan pastinya kita nak baca komen-komen tu Eva. Dah banyak komennya yang kita terima. Dan kita persilakan Eva untuk bacakan, silakan.
1: Baik, Eva nak kongsikan ti. Mak Usu ada memberikan kita emoji apa ya? Very good.
0: Very good. Terbaik. Terbaik. Dengan mukanya agak serius sikit.
1: Selesai daripada Rosina.

0: Francis ada juga memberikan kita tiga kuntum bunga.
1: Terima kasih. Jadi kita mulalah mengumpul bunga.
0: Ada tiga kuntum.
1: Ada tiga kuntum bunga. Kita belum dapat bagi dulu. Kita pastikan ada lagi dulu. Bunga. Kumpul dulu.
0: Sebenarnya Anita pun ada juga memberikan kita emoji.
1: Ya, betul.
0: Apa? Big heart.
1: Big heart. Sama senyum. Di sisi kanan pun penuh.
0: Sama juga ada penuh dengan apa? Love-love-nya.
1: Kena bagi sama rata Tok Ifah. Baik, terima kasih Anita. Dan seterusnya
0: Ifah nak bacakan juga kiriman ucapan daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Katanya Assalamualaikum, DJ yang tugas di Surakarta DJ 5 FM. Katanya Halo. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah sihat. Pagi Tok ekspresi warnai hari anda. Buat semua sahabat Kamek, si lupa kawan lama Kamek Dolok katanya. Era 80-an iaitu masnya Mahri Disrator, Rashidah Edi, Mawar Putih, Lehan Lekar, Kami Azwa, Ashifa, Nurhai Bakri di Kabung, Zara Hajiji, Masna Loso, Nora Ngah Nora, Jalina Julaihi, Noliana Kuang di Kampung Tambi Sermahan dengan ucapannya ringkas saja selamat memasak katanya. Untuk kita doa terbaik katanya, kacak kita doa pagi tu. Suka-suka katanya. Alhamdulillah. Minta lagu apa pajak lagu katanya. Seterusnya daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Selamat pagi. Salam ekspresi buat Hasimah kelas, Masna Loso, Hamidah Mordia, Rashidah Edi serta teman-teman yang lain katanya dengan ucapan semoga terhibur selalu di samping tugasan harian. Terima kasih DJ katanya. Terima kasih Ahmad Syafi'i.
1: Sama-sama. Dan sunya apa kita terima daripada biar-biar. Ini ada meri kata orang tiga kuntum bunga. Kita terima tiga kuntum bunga lagi nak Eva. Dan sunya
0: sekali lagi.
1: Ada lagi daripada Masnah Loso. Masnah Loso pun meri emoji membawa hati yang besar.
0: Hati yang besar.
1: Dengan tersenyum. Terima kasih Masnah Loso. Dan juga kita bacakan daripada Bia-Bia. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ T Soal FM dan juga DJ Eva 5 FM. Selamat bertugas untuk kita dua. Diharap sihat sentiasa. Di Sadung Jaya pun masa tok katanya panas. Dan selamat pagi buat sahabat pendengar. Sera Sakam sayang selalu buat Bonda Narisah Buji, Napisah Buji, Zaedah Buji dan Bonda Salusiah Buji. Diharap bonda-bonda tersayang semua sihat katanya. Serta buat sahabat-sahabat pendengar yang menali, semoga semua sihat hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ T dan juga DJ Eva Serok FM dan juga Limbang FM terbaik. Ada lagi love yang bawa warna hijau. Dan empat kuntum bunga ros.
0: Bunga ros ya Tio.
1: Kita bagi dua-dua. Dua-dua kuntum
0: adil.
1: Seorang.
0: Adil.
1: Baik, sunya kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva ATM Limbang. Selamat bertugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Alhamdulillah. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar So FM sehati sejiwa. Cuaca di Kampung Sadung panas pagi tu katanya. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Baik, seterusnya Eva.
0: Seterusnya pada Noraini Armin. Salam DJ T So FM Limbang. DJ Eva katanya. Selamat pagi ekspresi warnai hari anda setiap hari katanya. Sambil duduk tengah live kita berdua DJ katanya. Tengah tengok apa live lah tok pagi tok ti. Cuaca panas semunjak katanya. Salam sahabat FM katanya, semua sehat hendaknya. Seterusnya daripada Nicholas Steres. Selamat pagi sahabat siaran DJ T dan DJ Eva. Ringkas saja ucapannya ti.
1: Ringkas saja. Hanya untuk kita dua ajak Eva. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Maznah Arni. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Limbang FM. Sebab tugas kita dua pagi tu katanya. Salam buat semua yang mendengar So FM pagi tu. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva. Waalaikumsalam. Sebab tugas di ekspresi warnai hari anda. Apa khabar kita dua katanya. Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga terus sehat katanya. Alhamdulillah. Dan berbahagia selalu cuaca di Mekah alhamdulillah panas berjerebu sedikit katanya. Dikit je katanya. Salam sehati sejiwa buat semua sahabat-sahabat Sok FM dan pendengar-pendengar yang setia bersama. Dan salam hari Rabu. Terima kasih DJ T, DJ Eva, sayang selalu. Semoga terus sihat DJ. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ada juga emoji nyemeri lima love. Terima kasih.
0: Seterusnya saya nak bacakan juga kiriman daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJ T, DJ Eva, sahabat tugas di ekspresi warnai hari anda. Semoga DJ berdua sehat, sentiasa sehat ceria selalu katanya. Cuaca di Kabong pagi tak kurang panas, ada hujan di sebelah pagi tadi, alhamdulillah. Salam buat semua yang mengenali kami di mana sahaja berada katanya, dengan ucapan selamat memasak. Terima kasih DJ, terima kasih juga Hasanah Dawi. Dan saya pun nak bacakan daripada Nuriwi Nuriwi.
1: Pastinya
0: kena berpantun. Sarapan pagi minum kopi sambil duduk baca buku. Cuaca jerebu sana sini, elakkan pembakaran malang tak berbau. Asasnya pohon kelapa tegak berdiri, buahnya lebat jatuh ke bumi. Tak lama lagi kita sambut maulud Nabi katanya. Mari sama-sama kita pergi, insyaAllah. Mudah-mudahan badan sehat tio.
1: Alhamdulillah.
0: Dan asasnya lagi pantunnya lagi. Hari ini hari Rabu, dipakai baju biru ke udara lagi seperti selalu, menceriakan hati yang dirundung pilu.
1: Terima kasih.
0: Ketam goreng enak sekali, dicelup tepung dan rempah kari. Di ekspresi bertemu kembali, hiburkan hati sesama sendiri. Lagi ti, ada lagi.
1: Panjang.
0: Bunga melor mekar di laman, singgah sebentar burung merpati. Bulan Ogos semarakkan semangat watan, jalur gemilang lambang cinta di hati. Daun selasih direnaminya. Terima kasih banyak-banyak. Pantunnya memang banyak tema ti.
1: Ya betul.
0: Untuk maulud Nabi ada jua, untuk bulan kebangsaan ada jua.
1: Terima kasih kepada
0: terima kasih,
1: Nuri. Baik, dan seterusnya kita bacakan Eva daripada Hasimah Kelas. Assalamualaikum, sahabat tugas DJ berdua di Info Ekspresi warnai hari anda. Salam buat sahabat semua katanya. Dah kemas bermasak ke DJ, harap sahabat semua dah beres juga kerja rumah katanya. Thank you katanya. Ada lagi kita ni buat emoji love.
0: Ada empat kali tu.
1: Dah banyak dah kumpulan anak Eva. Dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJ T, Sok FM bersama DJ Eva, Limbang FM Sabtu Gas. Dengan selamat pagi di Info Ekspresi warnai hari anda.
0: Terima kasih.
1: Salam 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, panas terik di Bandar Miri. Apa khabar DJ T dengan sehat, DJ Eva itu katanya. Alhamdulillah, ambil dua sehat. Kami layan cat tugasan kita dua dengan lagu dimain, asal ada pagi hiburan sambil santai-santai lepas memasak katanya. Awal kami bermasak pagi tu katanya, menu kami sayur masak kicap katanya. Sayur apa ya tengok?
0: Terung.
1: Cik nampak gila, cik jelas tak nak terung. Masak kicap nyaman ya. Goreng dengan ulam salad timun
0: ayam
1: dengan
0: goreng,
1: kacang panjang.
0: Ayam goreng dengan ulam. Katanya.
1: Oh, ayam goreng.
0: Ada emoji ayamnya.
1: Oh, cik nanggar kami ayam mete. Ayam agak sikok sih hati. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail di Mekah katanya. Ya, daripada Sabtu ya Ramli, terima kasih. Dan seterusnya Eva. Baik. Sebelum silakan.
0: Seterusnya daripada Zara Haji Chi. Hai, assalamualaikum DJ T, DJ Eva. Sahabat tugas pagi tu untuk kita dua DJ katanya. Mohon ada lagu dari Amalina, sayang-sayang buat hiburan sahabat Masna Loso, Sarifah Nifas Akhir, Maimunah Banjol, Lehan Leka, Cik Ayah Nuruddin, Zara Hayam, dan juga ramai yang disebutkan sini Tio.
1: Ya betul.
0: Semua mereka berada di Kuching, Kampung Tambe, Kota Semahan, dengan ucapan buat semua selamat menjalani tugasan seharian masing-masing. Okey, terima kasih DJ T, DJ Eva katanya.
1: Sama-sama.
0: Ada apa-apa ti? 6, 11
1: 11 bunga ros. Nyemeri dua love ya cukup. Bagi kita sikit-sikit seorang kita dua nak. Baik, bacakan yang terakhir Eva. yang terakhir kita song kita putarkan lagu sebab masa kita si mengizinkan nak. Baik, kita bacakan daripada Leha Leka. Assalamualaikum DJ berdua. Salam ekspresi buat semua. Semoga sentiasa diberi kesihatan. Alhamdulillah. Dan kita akan bacakan lagi komen-komen seterusnya dari semasa ke semasa nak Efah. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin ada kata-kata daripada Efah, silakan.
0: Okey, daripada Efah ringkas je. InsyaAllah kita akan bersua lagi di hari Rabu, di minggu-minggu akan datang. Dan pesanan je untuk semua pendengar kita hari itu, diharapkan semua akan jaga kesihatan, jaga diri di musim jelbuto. Banyakkan minum air dan kurangkan aktiviti di luar rumah. Ya, Jat.
1: Ya, Jat Efah. Sama-sama kita jaga diri kita juga, nak Efah. Baik, terima kasih Efah. Hingga kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okay, bye. Baik, lagu terakhir kita, Kenangan Terindah.

0: Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM. Pasti di hati untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026 Masihi. Bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan 5 FM sawal jam 9 pagi tadi, dan juga kepada anda mendengar baru sedang mendengarkan kami pada waktu ini, kita akan bersaran setelah ke jam 12 tengah hari nanti. Dan sekarang kita sempat berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Jadinya pastinya banyak lagi info akan Eva kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi kepada anda yang mendengarkan kami pada waktu ini, diharapkan akan terus setia, dan juga diharapkan lagu-lagu yang Eva putarkan untuk di jam terakhir ini dapat menghiburkan hati yang mendengarkan pada waktu ini. Baik, sekarang ni musim jerebu. Jadi apa yang dapat Eva pesankan kepada semua, lindungi diri ketika jerebu dengan melakukan beberapa perkara ini. Antaranya minum air kosong secukupnya, kurangkan aktiviti di luar, gunakan pelitup muka jika perlu keluar, dan juga amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dan muka. Pantau keadaan jerebu dan utamakan kesihatan diri serta keluarga. Jadi itu yang perlu kita lakukan sebenarnya di musim jerebu ini, sebagai langkah keselamatan dan untuk kekal sihat semasa jerebu ini. Seperti yang Eva pesankan tadi, kurangkan aktiviti luar dan segera dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami tanda ataupun gejala terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk, terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin, kulit badan terasa gatal dan juga sakit dada. Mereka yang mengalami batuk, susma, asma, sakit mata, sakit jantung atau penyakit paru-paru yang kronik hendaklah mendapatkan rawatan dengan segera jika keadaan penyakit bertambah buruk. Jadi ada juga pesanan, jerebu datang dan pergi, kesihatan perlu dijaga setiap hari. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan juga dan perlu kita lakukan di musim jerebu ini untuk kita terus kekal sehat, kekal bertenaga dan kekal bersemangat untuk melaksanakan tugasan harian kita. Baik, saya pasti Eva akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1. Jadi terus kita berhibur dahulu, terus dengarkan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni pasti di hati.

0: Lembang FM, pasti di hati.
1: Bidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: This is your radio. Bimbang FM, pasti di hati.
4: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal.
5: Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji.
4: Dan Aisyah Retno. Dalam The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Baik, anda sedang mendengarkan geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati 11.50 minit pagi pada waktu ini. Kita sudah pun berada di 10 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu 19 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan Limbang FM seawal jam 9 pagi tadi. Diharapkan semuanya terhibur dan juga ceria mendengarkan kami untuk pertemuan kita di hari ini. Baik, sebelum Eva akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Eva nak kongsikan lagi mengenai bengkel pemantapan penyampaian juru acara majlis serta personaliti dan keterampilan anjuran Kelab Rekreasi RTM Limbang yang mana akan diadakan pada 9 September 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang yang bertempat di Auditorium RTM Limbang. Jadi yuran penyertaan RM50 sahaja, e-sijil akan diberikan dan cenderahati juga akan disediakan. Jadi kepada anda yang berminat, anda boleh terus hubungi talian 019-847-4065. Baik, itu adalah info yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Dan tepat jam 12.30 hari nanti anda akan dapat ikuti berita ringkas Sara FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terdeburkan menerusi pembahasan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Jadi ina nani lok nong ukab apu tau bang sejam dengan mu yu bang muda da join ni di tau itan ko nya ratna na report ina da jol kuana bebat limbang apa puli da join ni siapa siar tina da jol apa puli da join ni napa inan kawasan idi panak suinan luka mudan idi melalam ya idi napa da jam mudan bang tudak-tudak suinan idi Tindodoh bapak nanap, mayak tengah bapak raya Sarawak, kebapak nanap meribut kereta aja, majing-aja poin 5 meter, dibui mabui rata barat, kinawar 20 majing, 30 kilometer sejam. Di ratnan suhu, kuan bapak limbang, bang Joseni ginalak 34 darjah Celsius. Di ratnan sir Tindodoh jo, kuan bapak limbang, bang Joseni, lukilap tau ratau pis meteorologi Malaysia. Jadi merepat galak ratnan sir tinudojo miaka mangun kukuyut ini info kuan kena nak taman tinan luk ngedalan aktiviti tau bang pulit majojo seri ya. Di mayak siar ratnan report tinudojo ini papuli dojo ini tunggak limbang ataupun bang bepat limbang mudan ini war malalam ya. Dia mahu kuan tahu lupian ngegalak ratan aktiviti doa ia berita keluarga di pana anun pana info ratna tahu tahu miaka nawar studio radio tahu ya lama ba nombor tau pakalai 0852 jaja 246 0852 jaja 246. Dok muda dajo kuan namung tahu di terima kasih kuan kena nak teman tinan luka pad dan ninger apuk di dajo radio tahu bang boleh majo-jo sini jadi ngegalak kuan tahu siapa ratnan jadual kempen derma darah anit bulan ya luk paliang Opis Menteri Kesihatan Malaysia luk tutuna kuan tau dek lawas hospital lawas siapa unit perubatan transfusi di pedak tabung darah hospital lawas idang adalah ratnan kempen derma darah atau merah darah ini bang acuan namini napa makana 22 jo bulan walu 22 jo bulan walu ngimun pukul walu pekang macam pukul 22 menada jo dari pasar tamu lawas dari pasar tamu lawas ya siapa dah nuduk kinulak puluk burur luka miak mere ataupun macam mere darah bang acuan sina ini luka target dah ya jadi merapan atau luka pian ini petap kerabna inan tahu mejing mere darah siapa tahu miaka berhubung nada berhubung ku unit perubatan transfusi di pan tabung darah hospital lawas ini kuan tahu dari lawas alamak ba nombor daya ina 0852 8 3 7 8 sambungan 2 aja talu 0852 8 3 7 8 sambungan 2 aja talu. Di tahun yang ke pegayam ataupun berhubung nada karaba jam upis mukab ya. Jadi merapat nak tahu luka mejing karaba merai darah ini tahu muka mejing ya nak budak-budak na telu puluk minit ya telu puluk minit karabna mabud karab ataupun tamat tempoh. Siapa deng letak perat pukul walu, macam pukul 22, budak-budaknya pukul 10 aja, telu puluh minit, tau pengah idi patun kaunter yang ngedaftar nan kaunter ada, idi tau miaka meredara. Dan muda dajo, kamu kuana mung tau, terima kasih pad-pad ninger, apu beli dajo.

Bali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma ticu muka epak, muda kusabun berut ticu. Ngasa bang pelat idi alak buat ticumu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet meburak. Ngelikan ticumu, iko munun sehat.

Dua benda dah jauh kena nak look dengar di terjun dan gelak kuantau ratna program jualan ramah madani look ke ruang ngadalan dari alawas ia ina paling opis menteri dagang bawang bawang di kos sarah hidup negeri Sarawak di dengan kekempat pada Sing Sing supermarket ia ina Red City Crockeries di siapa program ini ruan ngatur bang minggu baru makana 26 di 27 jam bulan walu ngimun pukul lewat setengah pekak mejing pukul 50 dajo di lamud-lamud barang atau lupisuan abang program jualan ramai ini mepad gudang keperluan atau anida jo do ia dula gula do ia umau kerki do ia barang do ia tapung terulal iladlal mi luk tekering di akan-akan bangtin roti kicap Milo, pupuk ken, umur kurang ini ya. Jadi baru bigan, jadi keperluan-keperluan tau bang dapur. Jadi merapat tau kali ratnan ajo jualan Rahmah Madani lu kurang ngatur dari lawas ya ina dari selong rawe Red City ruang tau rawe dok kali tau lak ya Red City Supermarket. Ina ya. Jadi gimun rat pukul lewat setengah pekak mejing pukul 50 dajo 26 di 27 jo bulan walu ini. Jadi ina ratnana program jualan Rahmah Madani kuan bulan walu dai lawas. Selepas ini kena nak luk ningar siapa upis alam sekitar atau NREB di siapa merapat nak tahu pele beliau ini pernah na ngelabarat na undang-undang lupeng litap siapa bebang nutung ya bebang nutung secara terbuka atau nutung raya-raya lah bang kawasan tahu bebengin bang karabini jadi siapa akang mia ke lapan akang undang-undang mia ke ruan ngakana atau paliang undang-undang lo pengelitap ia ina hukum na ngalun ratna na meratu ribu ringgit atau tutup lima lap kudang tau na kerib salak ataupun na ngalabar ratna na aturan ini atau bebang ini nanganau tutung mukab ataupun nanganau nanutung lah nanutung. Jadi kuantau luka bang kawasan tau do irat dari dayu mejing tau tunge kawasan bandar ini kudang tau nakali ratnan kegiatan nutung ataupun inan apui luk mulun tau nakali rat suapa tau mia ke nganau dawar amek ku upis-upis NREB ya aku dah tahu tunge limbang di pena miri atau ina nombor nas bulang jadi ku antau tunge limbang pa ya nombor telefon upis NREB ini ya ina nan nombor 0852164888 0852164888 di ku andek miri 0852174 walu-walu 0854-37-4-walu-walu atau 0854-27-4-jeliwa ya. Jadi kau hantar dari Bintulu nombor telefon NREB upis NREB ya ina 0864-37-4-walu 0864-37-4-walu. Jadi selepas ina kau hantar dari Kuching nombor telefon dia ialah 082-365-5722 082-365-5722 jadi headquarters NREB ialah 082-447-4888 082-447-4888 ini ratna bebeng
bebeng kuantau peletau nang anau ataupun nanutung secara muka beraya-raya ya. Bang kawasan luk raya-raya tau miak makanda hukum atau tindakan undang-undang paling upis NRIB ini. Dah mudah dah jauh kawan-kawan tau. Terima kasih pada pandangan radio tau. Henry Adam, Nima Wis Sebulang.

Makai handphone kerap ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone kerap unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesikan ikomi dapo, miak ngecing balun.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Di yang di topian ngegelak kuan kena nak teman tinan luk tutuna kuan tau luk dari clean dari long sukang abak kelalan ini panak long semadu. Siapa perkhidmatan pergigian bergerak klinik pergigian lawas kuan bulan walu ini idam ya ke umak ataupun mejing dari long sukang bak kelalan di depan long semadu bang 27 jo bulan walu 27 jo bulan walu makana jopat minggu baru ya di merapat datau lupian mepapuk nada rata klinik pergigian lawas ada rata bebat rata hospital lawas di bebat lipen lah idam ya ke umak medek daya me klinik kesihatan long sukang klinik kesihatan bak kelalan di klinik kesihatan long semadu di mepapu natau dai di siapa program dai ini ya ina ratnan perkhidmatan pergigian bergerak idam mancing dai bang 27 jo bulan walu jo 4 minggu baru. Jadi kuan tau lu kenana itun ratnana program program dah ini tau mia ke berhubung nada lama ba nombor telefon ini ya 0 4 3 5 5 5 0 5 atau 0 6 3 0 5 5 0 5 sekuat baru 0 4 3 5 5 5 0 5 jadi 0 6 3 0 5 5 5 0 5. Dobun dada jo, terima kasih perbandingan radio tau. Ini nakini pukul 12.52 minit. Mun dada jo, pukul 1 napa tau itan kupad pada. Ningar berita utama 1, Rat Kuala Lumpur.

siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya, dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Serikandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Luta matau pan-pan dengan radio tau. Luta mamangnyat.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyo.
3: 456, merapat na muyo, nama dadam.
4: Limbang FM, anca 4.5 MHz, radio tau.

Domo dan Jo, domo papu baru kena nak dengar tau papu. Lama bapu boleh dan Jo, radio tau bang Jo sini, Jo telu. Puluh liwat Jo bulan walu lak 2026. Di apa, apa mau inan tau. Dengar apa boleh dan Jo, radio tau bang muda dan Jo ini. Tabi do muna da jo kuana mong tau. Terima kasih pad-pad dengan radio tau bang muna da jo ini ya. Dan kini apu tau bang jam lu kedua lembah segmen tabi kuanmu. Di mo kena nak ke luk ninger lembah bapu tau bang muna da jo ini kuan tau lupian pad-pad mere tabi lembah ba apu pulih da jo ini tau mia ke ngayut bang ruangan komen Facebook Limbang FM bang Karabini siapa tau bersiaran live lembah ba Facebook ke rasmi Limbang FM ya. Jadi tahu mia ke ngukab Limbang FM Facebook tahu ina. Jadi tahu mia ke ngayut bang ruangan komen mereta bi kuan ide demo lu ke bang terawih tau lu tau piana mereta bi bang muna da jo ini. Jadi nak ini pukul 1.20 minit tamu nada jo. Pukul 1.20 minit tamu nada jo. Tajuk nak ngegalak kuan tau ia ina ratnan kekosongan jawatan mangunku penyampai radio bahasa Kayan secara sambilan ya. Siapa upis penyiaran RTM Miri Bebata Kayan Bang Karabini neteng warga negara Malaysia luk umur 20 jam jeng 40 lak do ia delai atau dejur luk berkelulusan SPM STPM diploma idi luk setari atau setaraf dengan kelayakan ini idi mila ataupun fasih berbahasa Kayan inan personaliti penampilan idi perwatakan luk menarik idi miak bertugas bang idan idan karamo ya idi kuan tau luk miak manuk ratnana kelayakan ini ataupun luk berkelayakan luk tutuna arang anak-anak tau luk mila berbahasa Kayan ya mila berbahasa Kayan atau mia ke mutu ataupun nata de resume tau ataupun dokumen tau luk berkaitan me nan email email ini ya ina email luk inayud ya ni ya ina email winifred@rtm.gov.my winifred@rtm.gov.my ataupun WhatsApp amek nan nubur 0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
jajah bulan walu ini, udung bulan ini ya, telu pula jajah bulan walu ini. Ini Ratna Jawatan Kosong, mangunku penyampai radio Bahasa Kayan secara sambilan dari Jabatan Penyiaran RTM Miri.

0: Dua pun dia cakap kerana ke luk dengar yang ni topian ngegelak kuan kerana temantinan luk tutuna atau luk mangun kulun ngekembalati ataupun petani. Jadi tau perlu ngedaftar ya. Siapa paling upis pertanian Sarawak mutun atau boleh tau ngedaftar lembaga online lembaga itani. Siapa pendaftaran itani ini tau mia ke guna di tahu mia ke ngedaftar ataupun mecing me upis pertanian daerah me upis pertanian luk munang na tahu kurang tahu dari lawas me upis pertanian lawas tahu tungek limbang tahu me upis pertanian limbang tahu dak miri me upis pertanian miri luk kurang ini ya jadi siapa cara tahu mendaftar tahu me upis pertanian ataupun me kaunter pendaftaran itani dari upis pertanian daerah luk munang na tahu rata jo 1 majingan jo 5 ngimun rat pukul walu pekak majing pukul 50 dajo kalau tahu majing dai upis pertanian tahu ngegalak nada uwi pian ngedaftar bang sistem itani kurang indah ya uwi pian ngedaftar bang sistem itani itani ngadana ya jadi siapa itani ini ia mia ke ngerekod mia ke ngemung ataupun mia ke ngemung data atau ngerekod data atau maun kulun petani di siapa data atau ini memudahkan ataupun ngesenang ngeselud ratnan urusan pertanian tau ya kalau tau mutu ratnan bantuan pertanian tau mia ke ida mia ke kali ratnan rekod tau bang itani ini siapa lembaga rekod itani ini meluntar susun ini penak ngesenang dalam petani ngalap ratnan maklumat ataupun galak-galak latihan bantuan ini penak peluang komersial bang bepat pertanian ya jadi kuan tahu lu ke mila ataupun celik ke IT celik ke teknologi bang karabini tahu mia ke ngedaftar lembaga itani.sarawak.gov.my lembaga itani.sarawak.gov.my di tahu mia ke ngedaftar online ya ini kuan tahu lun kembang lati atau tahu mangunku petani pekebun lu kedang indah tahu mia ke ngedaftar lembaga sistem itani jadi kuan tahu lu ke nak kali kurang apa ngedaftar lembaga online tahu mia kami dari upis pertanian daerah bang kawasan tahu manin-manin dok ya upis pertanian lawas upis pertanian limbang upis pertanian miri upis pertanian bintulu dek kucing ya apa pun nak ya tahu mia ke amek nada idi tahu mada wipian ngedaftar bang sistem itani idi kuan tahu mia ke ngedaftar lembaga online tahu mia ke daftar lembaga itani.sarawak.gov.my. Dua pun ada jo, kau nak mengtahu.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kilantang pejarin. Datay nya dara rumpas tumumit nga surindang at kilantang kansyang gagit.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Idea makin anda akan luk dengar Rina Nani Gung Guang Nani Raining Peter Nangwi Tantau Majing Bang pukul 1.50 minit Munadajo Bang Munadajo Jos ni di do neju kakaman kena nak kuan tau lukan dalan kakaman do tu do di do rehat kuan tau luk tu do rehat Bang Munadajo ini pukul 2 na apa tau itan kupat pada ningar salin berita Bang Bala tau sebulang. Idea makin anda akan luk ningar di siapa Sukma ataupun Sukan Malaysia 2026 luka unad daruan ngatur dari Selangor di tinudo ataupun kedudukan pingat atau medal Bang Kerbini siapa Selangor nan tetak lupun pun atau tetak atau nombor satu dengan yap medal luk imung da mejing Bang Josini ia ina 60 telu medal di Johor nan tetak luk kedua 52 medal Terengganu nan tetak luk ketelu 50 je medal di Sarawak bawang tau Sarawak agi hidup agi ngelaban dan tetak lu kepat dengan 42 medal wilayah persekutuan pada 42 medal ya jadi ini kerana lu ingat ratnan tinudo medal lu peng inanang ataupun lu peng inau tau ngalap lemaba ataupun imung bang rot Sukma Selangor 2026. Lugun ada mangun bang kerabini dek Selangor ya. Dia kan pernah aku ina tahu merapat siapa kiap medal di kejuaraan ini miak 8 tahun lemu bet. Mepad gudang dua lak luk neplapa bang bawang tahu Sarawak siapa tahu mangun kejuara sukan Malaysia ini ya. Jadi, mau terjuna tahu miak nir ratnan info luk ruang tahun galak kuan kena nak ya ina ratnan jojo penting jojo penting kuan periksa sijil pelajaran Malaysia kuan lak 2026 ini. Jadi, siapa peperiksaan ataupun ujian bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM Kuan Lak 2026 ia inangimun rat 23 jo bulan pulo je majing 27 jo bulan pulo 2 23 jo bulan pulo je majing 20 majing 27 jo bulan pulo 2 jadi ujian bertutur bahasa Melayu ia inangimun rat 26 majing 22 jo bulan pulo jadi ujian bertutur bahasa Inggeris ngimun rat 2 majing 5 jo bulan pelajar. Ujian amali sains rat 16 majing 18 jo bulan pelajar. 23 jo bulan 10 aja ia ina ujian mendengar bahasa Melayu. Di 24 jo bulan 10 aja ia ina ujian mendengar bahasa Inggeris. Di peperiksaan bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 ia ina 23 jo bulan pelajar majing 27 jo bulan 12. Kinula 420,875 calon luk berdaftar miak ngalap periksa sijil pelajaran Malaysia Kuala Lak 2026 di 3,374 pusat peperiksaan Bank Eput Negara. Ini ni kena kalau dengar ratnan info ataupun jojo tanggal-tanggal penting Kuan Sijil Pelajaran Malaysia 2026. Dua benda dah jauh, kuan among tahu pada ningar rapuh pulih dah jauh. Lama bang, apa tahu bang pulih majuh jauh sini? Di pukul 2 pulih dah jauh ni apa? Mempat gunang gila laku ini. Tahu miak kaitan ku pada ningar salin berita bang bala tahu sebelum. Pada jauh, pada dengan radio tahu bang jam luka kipad napa tahu papu baru. Bang segmen nani ngeramai pulih dah jauh. Nani tahu luka kipad, kuan jam luka dua, ya ina The Country Boys. Wilap mulik.

Pendidikan perlu tutu kuan tubuh pembangunan modal insan. Tara Menteri Digital Lopana Ahli Parlimen Hulu Rajang, Dato' Wilson Uga Kumbong Namala, ini perlu tutu inan ngapu isu ratnan tubuh teknologi digital luk mawar bang kerabini ratnan ina lun anak sekolah perlu mila terawe idi nantari luk medita luk ngiak nada setari idi selawe dengan isu nakini. Ia nama laku dengan Bank Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak, Bank Kapit. Selepas ini, pegawai daerah Kapit, Jarit Jarmit, namala, usaha luk raya perlu tutu ke keempat badratan embung bebat inan ngeletak pelena anak sekolah luk mengetejan bank sistem pendidikan. Berita meresir penuh patun pendidikan di latihan teknikal di vocational TVET inan ngeruat tenaga kerja bang bawang ini luk inan ilah luk merita. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi namala akang ina perlu tutu inan menuk putu bang industri bebat mudut negara. Kebalan Upis Menteri Kerja Raya KKR Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB, panak ninak program TVET Lembaga Akademi Binaan Malaysia. Lamut-lamut program TVET tinalan Ratan Upis Menteri Beken, ngerapu Upis Menteri Sumber Manusia Kesuma. Ia nama lakonan ini Bank Convention Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026. Upis Menteri Perpaduan Negara KPN miak ngimun pulaja inisiatif Pekatung Raja Kebangsaan Idejo Malaysia HKHM 2026. Menteri Dato' Aaron Ago Dagang namala usai nang rapu lamu-lamut program kenegaraan perpaduan sejarah idi warisan luk ulekna inan ngulun semangat patriotisme idi ngeraben tua niat rakyat. Arang inisiatif Luk Inok Malan ngerapu gerak integrasi perpaduan tetak kebangsaan 2026. Adat ngeraya Anak Merdeka 2000. Sekuat baru adat ngeraya Anak Merdeka Malaysia, Luk Badan Siran Kemerdekaan, program ngerawe Tun Abdul Razak, edi pidato Rukun Negara. Ia namalah timun program ini selawe dengan aspirasi ngulun negara bangsa. Galak ratnan suat bang program ini miaklah penlembaba Facebook rasmi KPN. Ia ninggalak sekuat baru lu berita bebat pribet penutup pelem rapu bang usaha pertanian bang lawas. Sarawak belanja 55.5 juta ringgit lembaga timun SCHB rat bulan tuduk na pelaba. Anak sekolah perlu ila terawe nan tetak ditak teminak ngapu tubuh dunia teknologi. Macam ini salin berita, macam ini berita miak peningaran baru macam nebah. Dua boleh dah jual di tabi Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Siapa timun rasmi Ratnan program Sarawakku Sayang Kuan Bebat Muka. Idi Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Yena Premier Sarawak, Miak Ngukab Rasmi atau Imun Rasmi, Ratnan Program Sarawakku Sayang Kuan Bebat Muka. Bang 25 jo bulan walu ini pukul 10.30 minit pakak. Dari dataran Pihin Setia Raja Muka. Jadi ini kerana ke luk dengar Ratnan program Sarawakku Sayang Kuan Bepat Muka luk ruan ngukab rasmi bang 22 jubulan walu ini dari Muka. Jadi tahu merapat kena nak tahu tahu rakyat Muka mia ke mejing pad-pad bang program Sarawakku Sayang ini ngejeku yang nina Ratnan ajing lamu labur agensi bebat pribet di depan bebat-bebat luk merapu luk mejing mepapu dengan rakyat luk turun padang ya ngegalak Ratnan perkhidmatan kuantau. Di tajun atau pian ngegalak kuan bupun anda kadi luk tutunya Ratnan convention pelayanan pemuda pemudi gabungan 6 daerah ya ina dari lawas ya. Jadi siapa convention pelayanan pemuda pemudi gabungan 6 daerah luk mia keruan ngatur dari BEM Gaya Baru makana 4 mejing 6 meja bulan liwa lak 2026. Jadi siapa ngimun rata 4 mejing 6 meja bulan ngimun rata jo 5 mejing jo minggu. Jadi Ratnan jadual luka nguyut kuan convention ini siapa bang jo 5 4 jo bulan liwa luka nguyut convention ataupun tebupun debang malam ini ia ina PPP daerah lawas di bang 5 jo bulan liwa bang jo 6 luk nguyut bang jo 6 ia ina PPP daerah merapuk di pentas pujian jo 6 ina ia ina PPP daerah jalan terusan di bang jo minggu luk nguyut tebupun iaitu PPP Daerah Terusan Laut di Persembahan Perarakan Penutupan iaitu PPP Daerah Terusan Ulu. Di ina galak Ratnan Convention Pelayanan Pemuda-Pemudi Gabungan 6 Daerah dari Lawas Luk Mia Karuan Ngatur Ngimun Rat 4 Mencing 6 Mencobulan Liwa dari BEM Gaya Baru. Rapat kena nak tamantinan ini pernah bupun anak adik tau pemuda-pemudi BEM ya ke mencing bang convention PPP gabungan 6 daerah luka ruang ngatur dari BEM Gaya Baru dan ini galak Ratnan convention pelayanan pemuda-pemudi gabungan 6 daerah dari lawas luk mia ke ruang ngatur ngimun rat 4 mencing 6 mencobulan liwa dari BEM Gaya Baru. Merepet kena nak tamantinan ini pernah bupun dengan kadik tau pemuda-pemudi BEM yang ke mencing bang convention PPP gabungan 6 daerah luka ruang ngatur dari BEM Gaya Baru dan kadik tau pemuda-pemudi BEM yang ke mencing bang convention PPP gabungan 6 daerah luka ruang ngatur dari BEM Gaya Baru.

Sebab ini kelak kuan tahu tak ini ratnan program ataupun majlis makan malam Pekatung Raja Wanita Kebangsaan 2026 Luka Paling Atur Persatuan Lun Bawang Sarawak Bahagian Wanita Luka Dina ini ruana ngatur dari lawas manca hotel yang Roxy Hotel makan 22 jo bulan walu 22 jo bulan walu pukul 6 boleh dajo dari Roxy Hotel dari lawas ya. Ini tema dah kena nak luk dengar tema kuan dina ini ya ina pakaian tradisional etnik Malaysia. Jadi ina rang program luk mangun atau ruana ngatur bang udung minggu ini dari

Dido Pulih Dajo akan nak lengingar nak ini pukul 2.45 minit Pulih Dajo, pukul 2.45 minit Pulih Dajo, bang pukul talun apa tau ngeki pada pu tau lembas siaran apa Pulih Dajo radio tau bang Pulih Majo sini dengan berita ringkas 3 petang rata Kuala Lumpur di pengainam yak ningar Limbang FM padba dengan siaran perkhidmatan Bisaya di mo siapa apa Pulih Dajo radio tau miak pendengar baru munda Dajo neba pukul 12 mejing pukul talu Pulih Dajo di tajuna tau galak ratnan program atau pun konferensi gabungan wanita BEM Kuan Lak 2026. Siapa pelayanan wanita BEM Sarawak ida ngatur ratnan konferensi gabungan wanita BEM 2026 lu karuan ngatur dek kenyalang Smart City Grand Hall satu bang miri ngimun rata 27 mejing 25 jebulan walu ini. Jadi siapa among wanita BEM tetangga mencing di penanggalan bepat bang konferensi ini luka ruan ngatur ngimun rata jo 27 jo bulan walu pendaftaran ngimun rata pukul 5 pekak di mencing Pulih Dajo di upacara perasmian ia ina pukul 7:30 malam. Ia terjuna dengan tebu pun di ina aktiviti bangan colo pun. Selepas ina colo kedua ia ina 28 jo bulan walu ngimun pukul 8 pekak ia ina ratnan program di panak konferensi luka ruan ngimun dengan tuda-tuda kertas kerja luk miak inan pegayam di siapa arang topik luk miak inan sepadak padpa dia ina paliang Pastor Iliana Widodo luk dengan tajuk wanita bersuami di luk kedua ina ibu tunggal paliang Puan Margaret Baru ibu muda Profesor Madya Dr. Magdalene Sia Henry di siapa pastor di isteri pastor yang paling pastor Aminah Sapa di warga mas paling Puan Paulina Henry di ina ratnan program luka ruan ngatur rat pukul 8 mecing pukul 12:30 di pa malam siapa terhubung arwan ngadalan di luka ngecing di panak madak bang malam ina malam luka 2 jo 5 ia ina Pastor Iliana Widodo di bang jo luka kipad ia ina jo 6 25 jo bulan walu siapa ngimun pukul walu pekak di bang pekak sini siapa demia ke ngegalak ratnan hala 7 pelayanan wanita negeri BEM Kuan Lak 2027 paling pengurusi pelayanan wanita negeri Sarawak.

di pengenalan sesi penyelarasan paling pastor di Nasiau di penutupan di penutupan mejing pukul 12 munadajo jo 6 ya di pengaina siapa tahu lun peserta lu ke mejing bang konferensi ini mia ke mepetat ini muli me suinan tau mani-mani ini naratnan program konferensi gabungan wanita BEM 2026 luk ruang ngatur rat 27 mejing 25 jo bulan walu dai kenyalang smart city grand hall 1 bang Amiri. Jadi tahun berapa mula ini pernah kena luka dejur mia ke mecing bang program ini ngecegu ya program luka bipatas kuantau wanita-wanita ini pernah tahu nyerat nan kertas kerja nena ia merangkumi among atau wanita dok luk nan awan dok ibu tunggal dok ibu muda dok pernah pasta ini awan pasta dok pernah ia warga emas ya. Dia tahu merapat di tempat pada semayang apa le program ini mia ke ruan nalan ngadalan dengan doa ya. Jadi mau kena nak luk dengar pukul telu pada jam apa tahu kepada pu tahu. Jadi mau papu baru bang cuci lepas tu do dan juga kawan kena nak dong ngadalan among luruan tahu merapat tahu mulun petaju mohon ku perwan ya apa nak suinan tahu mani mani. Jadi tabi awal tabi awalnya terata gu grass prima papu baru bang cuci luka patun ini di tahu petaju ninger nani nani lungki pada pu tahu bang pulih macam cuci sini.

0: usulan kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen Ipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Nibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko Lam Kedan Berasi, sempurna maya uja bosak. Jalur Gemilang penasang Lam Kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo Jati Buli Masang Jalur Gemilang. Jati Buli Masang Jalur Gemilang Lam Dalai, Sekula, Kupis, maya Lam Tuka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta Timur Negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebuah lagu Tata Simen, lagu yang tenang akan Lala. Timur Muyun yang bekerja dalam sebuah Tata Simen yang bekerja Timur Muyun. Sekali lagi, Jemaah Oslid, kira-kira dalam pukul 2.30 dauku. Maira Samsa, Pau Meribut, kuat sudah pun terjadi dalam kawasan Limbang. Jadi, kejadian yang lebih kurang setengah jam itu nyebab pokok kerusakan meani keadaan yang benar-benar mencemaskan kajuna berasa lagi. Antara yang reput demi yang nepos ataupun yang dise laku kawan-kawan, you know, aku popo bualai meani dewan yang terbulut tap no selain popo pun kayu tumbang timopi tenggai olun alun tumbang timopi alai quarters meani ano kem lama berdagang bawa lama sete ani nerimo kerusakan akibat keadaan adau yang unjuk moncoy ite. Bayangkan dalam timpu yang stogol lino saja longos kuat mea rasam sapau bulinya bapa hapus banca kerusakan dalam kawasan jati ite jemang osrit. Sebenarnya pite jati aku nerimo masalah mea keadaan adau ngelisun mea popong adau ite adau ite keadaan adau berubah jadi unjuk moncoy mea ni rasam sapau seteribut. Memang keadaan adau semenjak dua menjak di jemaah Osid memang sukar dijangka nak jemaah lagi. Namun syukur keadaan cuaca ataupun keadaan adau lama seti sudah pun moncoy. Miani aropopo kawasan yang angano enggak no kasam pira saja. Walaupun naite Timur Slid, Jepang Slid yang buat bersiaran juga dari Radio Jati lama saya amun aku nantak supaya adang sentiasa lah berhati-hati walaupun rasam sapau mia longos squad itu sudah pun terjadi makak keadaan itu akan terjadi lagi lah masa yang kami kuat. Jadi kalau malap sunjap itu ataupun penguatik lah no kalau aku kira no longos yang rosok-sok akan jadi ribut mun harapan ku timo mion untuk adang lah ngano mana tiba pi kayu-kayu semua-semua kayu pun kayu ataupun pidu-pidu tempat yang berisiko. Jadi jadi doakan semoga keadaan ataupun jepau lagi kejadian seperti itu terjadi pengoi teh. Jadi aku harap mion utamakan keselamatan terlebih dahulu. Jadi timur mion yang ami aku harap yang ni sentiasa mion sentiasa peka mekan ni keadaan sekeliling sentiasa berhati-hati me adang ngalap mudah timur pi keadaan adau imo asli jaga diri jaga keselamatan me ani driving last jugut peraturan-peraturan yang sudah tenatap hati-hati hasno la masa ada rasa imo asli terus berindang bersama lagu Starusno.

Pukul 4 sore pada menuju sepadam ya. Salam sejahtera bersama Leji Zamri naik lama lubri total lubuk berito RTM Kuching.

Sesuang RM7.5 juta ringgit nebelanja ngemulo tahun 2024 saboi bulan tuku lapas untuk memanau Senior Citizen Health Benefits SCHB Lam Sarawak. Menteri Kemajuan Kekimu, Anak-anak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Mara inisiatif ino titik ngerangkit 202 pod klinik panel aktif dalam seluruh pagun. Sesuang 233,300 balu pod jam penerima aktif SCHB rekod saboi bulan turun lepas. Iti mempos non 92,000 balu pod turun ulun warga mas yang nerima bantuan bilang bulan upis gayo ngamato kedan iau masyarakat Sarawak. Lihat makanan ino, dalam acara nyara pelantikan klinik panel SCHB Lam Kuching. SCHB tenalang dalam 2024 untuk nyedio uru menguru pesakit luar perubatan mea ipon secara tanpa tunai. Ya Mak Rosli, Dino sejak berita terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Denang Sariba Adau dalam jam yang kedua. Muncul sebadau, mea salam sejahtera.

504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

gagal adaite dan katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Awi mea Ziana Zain, lagu yang dengarkan Senja Nan Merah. Seminggu, dua minggu, dia jemang uslit menggunakan kelindap. Aku kadang-kadang muli-muli sop padau, menggunakan kita, matu adau akan berwarna oren, ragang, macam-macam lah warna. No, di luar kebiasaan, di luar nalar, kajun kawan-kawan jati tadi Indonesia. Ino disebabkan aku no, laku keadaan adau ngelisun yang terjadi lama Malaysia, mea pagun Indonesia. Lam masa ite je mau slide, you know, perkongsian jadi saya tak jadi lam saya badau te. Okay, sekali lagi kena ada lam masa ite memang suka sukar dijangka lah. Sekejap lasu, sekejap rasam, ya ni kadang-kadang aku ribut yang kuat. Jadi walaupun kena derebau lam masa ite jadi ngintong lah kena muncul, tapi jadi kena bersedio ya sebarang perubahan-perubahan kena ada dia je mau slide. Kalau mungkin yang berbuat driving lam masa ite dan keluhan untuk merisak keadaan tenggelam lalun, pengurus saja rasam sudah tentu no, kawasan-kawasan yang mungkin lamau, jadi mungkin keadaan kau ngambun, jadi jati ngintong ataupun keadaan mato jati pun kau kabok-kabok diok, jadi pelan-pelan saja driving, kadang senggaut-senggaut. Yang paling penting sampai timopi destinasi maya ani maya selamat ya. Timo Mion yang kau lama dalam masa itu mungkin boleh luangkan kediok masa untuk meriksa keadaan sekeliling, pastikan keadaan lokobon, tabuk Mion dalam keadaan yang moncoy, maya babang dalam dari bawah lay Mion dalam keadaan yang moncoy supaya kira no kau ribut-ribut kira no tuturi adau. Barang-barang itu yang nyuptu mulut laku ribut. Jadi namun setelah tempat yang selamat ya, yang bu dalam keadaan adau yang nyuptu nantu itu ini ingat jadi supaya sentiasa ngalap magat berkaitan keselamatan. Ini ada ngintai sesuatu kejadian yang buruk ataupun kejadian yang jemoncoy terjadi aguno jati bertindak aguno jati mulai sisinan perkara ini kemayanan pun keadaan adau dalam sebelah sebelah sudah pun muncul. Jadi haraplah aktiviti yang akan ataupun yang sudah pun planning awal dunung kumai hasno yang beliau breeze walk, yang beliau berjoging, yang beliau hiking, yang beliau berkabun, apakah terjadilah, apakah jadilah program ataupun plan-plan di Nokumai ya. Itu slid Arono untuk kesihatan. Jadi teruskan usaha Mion untuk pendau agatinan untuk ngurang ngano ngurang aktiviti-aktiviti yang sihat ataupun teruskan usaha Mion untuk jadi sengulun yang sihat. Semoga slid no tercapai, meani slid no dipermudahkan, meani dilancarkan untuk Mion aja mau slid.

0: usulan kebangsaan Sungguh Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia timo negara jati lam kempen ipa jalu gemilang. Jalu gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nangkoro jati palu, ngibar jalu gemilang. Jalur gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa, serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanom rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia, lam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya ujar bosak. Jalur gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur gemilang. Jati buli masang jalur gemilang lam dalai, sekula, kupis, maya lam tukak masing-masing. Iba jalur gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

What Rock, sebuah lagu yang menandakan kaban sampai mati. Bersama Jati Lam Pertamuan untuk rancangan Denang Seriba Adau, Ibi Jati Timur Limo Ngopor dapat minit Jati bersama Lam jam yang kedua itu. Oh, ini maksudnya pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon. Jadi pengucap berita nasional, aku akan terus ngibit berindang bersama Lam rancangan ROCK sampai pukul 6 soro pada kilano. Jadi sebagai warm up untuk rancangan ROCK langsung pada waktu aku ingin memperinang bersama sebuah lagu tad AXL, Akulah Kekasihmu. Terus bersama Radio Jati sampai pukul 6 soro pada waktu.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perlawanan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlawanan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa, memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digobal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas setelah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Okey, jemaah Hosli dan Gusnya berkena bersama sebuah lagu Tan Mayal, Ekspedisi Apa Arti Semua. Senyap Ino jadi berkena bersama lagu Tan UK, Terpaksa Dalam Rela, Manil Wings, Taman Rasida Utama. Lagu rock-rock santai saja jemaah Hosli untuk ngomong yun, dalam penawan menulik raja dalam Sohopadawete, untuk ngomong yun, berehat-rehat, release your tension untuk dalam Sohopadawete, untuk yun, yang kakak lagi berkeraja dalam seperti semoga Muyun sentiasa dipermudahkan. Semoga Muyun sentiasa dilancarkan urusan-urusan Muyun. Takus bersama nyugut pertemuan dalam rancangan ROCK dalam suku pada itu.

Okey, sebuah lagu tad ekspedisi. Ku masih di sini bersama Alam Pertamuan untuk rancangan ROCK Lam So Padau Ite. Limo ngopo dalu minit jam yang ketalu. Jadi bersama Lam So Padau Ite. Semoga selid terina ngenau soal pertamuan itu jemang selid ya. Okey, aku akan nutup setengah lagi pertamuan dalam siaran Prima Tambi Saya Radio Malaysia 5 FM edisi Pojiam pada bulan Balu 2026. Untuk pertemuan dalam adau talu. Terima kasih Timur Mion yang bersama ya. Jadi Suabno Mion akan bersama lagi bersama Kaunsel Keraja yang lain untuk pertemuan dalam siaran perkhidmatan bisaya. Pukul 6 Mion akan bersama Kaunsel Keraja tad YFM Kuching sampai pukul siam mentong dalam perkhidmatan YFM Iban. Jadi jemaah Oslid Tio aku Zamri naik jambit moncoy soal pada Timur Mion Slid Mek moncoy tiba sama lagi. Salam Malaysia Medani, salam Sarawak maju makmur, bertemu lagi. Bye bye.

0: Sudah? Visi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram minat lagu dangdut.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Bisa, itu dulu lengau, nurindang hati.

0: Lancar.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulan berjalan.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu merdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Ya, terima kasih kita kagi ninga kami. Okey, sadar mai untuk biasa itu hari 3 6 ngagi pukul 9 malam begulang gau tu dah pangan DJ MA tau ke TUD konti ya. Okey, tentu ya bak jam ke terubah tu kita dekat mendiang ke Hello Y Sibu nangkan ke tu lagi pia mega hurung pukul 6:35 lagi maca pesan berat ke bisi dianjung bala kita ngagai kami di YFM. Bala kita ke benua Dreba jam ke tu ninga kami pulai gawak mansang gawak tau ke dekat nurun makai kini wai berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke semampai berjimat-jimat ba jalan alunnya anang kelalu laju anang megak kelalu lubah kita keningat kami ba selampur menua kita ba rumah ba palan gawa. Okey, harap ke terus ninga kami nyentuh ngagai pengujung program kita ngau lagu keterubah ya what rock terabai kita nginjau lagu rancak hari Veronica Natasha ngau lagu ya bujang setengah tan odinya kita terbai ngagai menua adap ke tengah Sarawak Sibu mendingka Hello Y Sibu.

0: FM boleh diperdengar kita mengenai frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengeriluk kita bergolak sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
2: Baru kita iba Hello Y Sibu Kelemai tu berita keterubah hanya Dalat Agrofest 2026 di dekat diatur 21 nyentu angkai 23 bulan 8 2026 berpalan ba Dalat Waterfront ngamaga ba pasar Dalat. Aba program 3 hari berungguk tu dia tentu yang mayu macam aktiviti ke dekat diatur ba panggau besai Dalat Agrofest kelimpah ke Bisik booth atau ke pansar pengawal pemandang hari Raban Agensi ngamaga agribusiness kelimpah ke Bisik puyan Dalat atau ke pemakai di menua Dalat sepemanjai hari nyentuh agai pukul 10 malam. Jadi bak pengawal 3 hari berungguk tu mega dia hari yang kedua 22 bulan 8 2026 Bisik pengawal berjadi ke Palan Kedui Kumbai Pusat Pemprosesan Baja Organik dan Makanan Ternakan dengan megak Koperasi Dalat Lestari Berhad di dekat dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak berpalan buat Dalat Waterfront Fasa 3 lepas ni ke dekat berjalai meda ninjau projek memegak terlibat dengan projek ke diperjalai ke Koperasi Dalat Lestarinya. Lalu hari ke sebaka mereka dia di penyadi hanya program ke pengawal ke Dikumbai pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3 lagi berpalan Dalat Waterfront Fasa 3 dekat meda gaya projek Waterfront Dalat Waterfront Fasa 3 ke udah diatur di Dalat Waterfront Fasa 3 nya tadi hanya ngenang pengawal ke dekat diatur di Dalat ianya Dalat Agrofest 2026 ngamaga Majlis Pemimpin Bersama Rakyat bergulai ngau bala rakyat di pelilih menua Dalat. Lalu nangkan kenya berita ia kedua tu ngenang pengawal tanda atau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu atau ke SIDF 2026 ke 12. Berarti edisi ke 12 metod diatur di menua kita di Sibu itu sepenglama 5 hari berengkah 29/8/2026 nyentuh agai 2/9/2026 program Festival Tanda Antarabangsa tu dia tentu ya kelimpah hari menua kita itu empu Bisik mega sidak kedatai hari menua luar ke sama begulai kira ke besilih meh besilih gaya tanda tau ke adat ngomain asal lalu berkongsi ke kreativiti ngau penglandik serta penau sidak ya bermain asal ke tanda yang kau main instrumen asal ngomega contemporary. Lalu hari yang kecoba dia bisik ke Dikumbai gala ngau malam pemuka 29/8/2026 berpalan bahasa pengkautir di Sibu Dito di tampung baru hari ke 2 ngau ketiga 30/8/2026 nyentuh agak 31/8/2026 Wisik pengawal ke Dikumbai malam tanda rakyat ngau contemporary antarabangsa berpalan pe Esplanade Sibu dia kita dekat meda tanda hari Raban nembiak mit ngau bangsa asal hari menua luar ke Bisik datai lalu Bisik meka diatur konsert tanda antarabangsa dia tu 2 malam kena 1/2/9/2026 berpalan sepengkah hutir di Sibu. Kelimpai harinya dia bisik bengkel gau seminar ngenang tanda ke bisik dibantai ke raban orang ke tentu ya landi berpengawak tanda lalu bisik mega pasar di pasar sentral Sibu ngau mega Esplanade Sibu terdekat mandang ke pemakai ngau mega asir pengelandi cari di menua kita. Hanya ngenang SIDF 2026 tau ke Festival Tanda Antarabangsa Sibu 2026 ke tentu ya dekat merik ruang ngagai raban komuniti ngerapit kagi kawal ngau main asal bakal tanda ngau pala orang kedatai remenuar luar kelimpah ke uliah nyungka agi pemansang pa sektor dagang temuai at ngemega main asal. Nya dua itik berita mengenang sekedar program tingkat datai di diatur di Sibu ngambil ke tau nyadi ke penemu ramah

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawat bersenia-senia ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya, bala kita ke baru muka radio. Ningga kami terima kasih berada meningkah. Hello, why si bunggau Margareta tadi. Terima kasih. Richard Lee, ngau lagu yang aku ditempai. Kedua lagi ingat lagu di Wilson Seleka Padi. Udi yang tengu yang ngagai pesan berat ungkap ya. Jam ke terubah sadar lemai. Lemai tu ya 19.08. Bila kita ke dekat nyapa pangan diri tahu aja anjung. Peminta kita post kita di ruai komen kami FB YFM Iban.

0: Tata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7:25. Kebayan ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, datang bang awak andur ke macam pesan berat ke bisa diterima kami di YFM ke terubah tu pesan pemati datang dari Buda Anak Ambau. Ngari ke sidak ya sebili mesan ngagai bala kabar belayan jauh ngau semak. Ambadah ke mentua ya yang nyamit anak janda tau ke indai jati. Ini idau dah nadai. Ni yang tu dekat di intu kena ke lemai tu 1998 bak rumah ayum sungai maram di bawah celum. Dalat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 4.20 hari bulan 8 pesan di 7. Ngagai kabar belayan di Narup di Nanga Oyak. Rumah dari Rumah Dua, Rumah Tulau, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, juga Rumah Lawai, Bala di Batang Bawah Burak, Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuk, Rumah Mick Gay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipu Akbar Belayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Pengkalan Lubang, Siung Tengah Rumah Nyambung Gau Semua Bala Kita Kenglala, Niang Mit Anak Janda dipinta datai magang penerang kesilik atau telefon ngagai menantu yang apai tandang, ngena lumur ke 0148819954. Pesan pemati kedua diterima kami datang dari Calvin Nixon Frankie ngari ke sidaya madah ke pemati enya Emmanuel Adriano Andrew Lee udah nadain 18 hari bulan 8 ni yang tu dekat dintu kena ke 20 hari bulan 8 abang sublot 864 lorong 4B4 di Taman Samarinda di Kota Semarahan. Ini yang tu dekat dianjung ke pendam kena ke 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diabak Kampung Bumbuk di Kampung Serosot, Kampung Kuap, Kampung Racan di Serian, ngau semua bala kita ke ngelala Niang Emmanuel Adriano Andrew Lee dipinta datang ngesah penisah rabat tu kalai penerang ke siliat atau telefon ngagai Andrew Lee ngenak lumur ya 0138203021 tau ke Rosli Rigong ngenak lumur ya 0138429173. Pesan pemati ketiga datari Bataria Anak Mamba tau ke Miet tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil tau ke Sumping Anak Latih udah nadai 18 sebelah 8 bak Hospital Serikai ni yang tu dekat diintu bak rumah lunduk di Menggeris Baru Kabung diintu Pala Manyuh kena ke 20 hari bulan 8 kena ke 4 dianjung ke pendam 21 hari bulan 8 kena ke 5 di tanah pendam Anglican Panjang Roban. Pesan dituju ngai semua kabar belayan gabala kita ke kala begulai sama gawak ngau ni yang Unil tau ke Sumping Anak Latih dituju ngai kabar belayan bak rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan di Engkabang, rumah Abing di Pangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti, rumah Bujang Empayang Baruah, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baruah, rumah Rawing di Jabe Sekolah, rumah Berondang di Sungai Pasir Ulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, balang di rumah Rajak Pelasu Metang Binjai, rumah Muak di Pengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Tembedak Gelang, balang di rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau di Sedi, rumah Endok di Seri Dua hingga rumah Dangkan di Pelasu hingga Kabar Belayan di Betung, Miri Siraman Kucing Bintulu hingga di Brunei, Kalai Penerang Kesiliak. Kita tahu telefon ngagai 013-8054486. Ngali lagi pesan pemati keempat datari Nicholas Anak Mandui madah ke Indai Sidaya Ina Anak Bungang udah nadai demalam pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur Kampung Remun, Kampung Tribuh, Kampung Belimbing, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kersik, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboi, Kampung Junggut Mawang, Kampung Batu Kudi, Kampung Merang Jalai, Kuching Serian, Balak Babelayan di Nangabayan, Kalimantan, Bakasida Sungan, Linggi Biran, Gau Kabang Belayan Kebukai, Nyadi Diang Tu, dekat Dintu Balamanyu, malam 20 hari bulan 8, Bak Kampung Semukui A, Ngenak Cara Sembiang, Dianjung ke Pendam 21 hari bulan 8, Bak Tanah Pendam Katolik, Batu 8. Pesan pemati ke sekali itu diterima datang dari Cikgu Leban anak ngelambai dari Nanga Batang Ulu Kerian di Seratuk. Madaka pemati menyadi ya berenai anak ngelambai udah nadai kena ke Seratuk hari 3, 19.08. Dekat itu belamanya kena ke malam hari 5, 21.08 bak rumah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke Pendam kena ke hari 6, 22.08 bak Pendam Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ngagai ke Babelayan berumah Bantan di Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Jerah di Dasi Buduk, rumah di Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jam di Klub Lubuk Kelampu di Paku, rumah Guang di Nanga Paun di Paku. Engkau semua ke Babelayan di Pelilih Batang Kerian, di Batang Melupa, di Batang Rimbas, Batang Paku. Engkau kita kena boleh diruntai ke di Temagang, di pinta datang ngagai rumah Janggau Nanga Batang di Kerian Seratu. Lagi aku nampung baru macam pesan bak Renggat kedua, mendengar lagu lama hari Datuk Zamri Amir Ranggau, Lina Kidang, udah nasib nadai kongau.

0: kita kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan tu ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Yang ngalih ngagai pesan berat berenggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngatang sulit ngau muai entah balu diterima datari katang anak gima tau ke apai bili madah ke pengawak ngatang sulit ngau muai entah balu niang binia bulau anak inyau tau ke indai bili atau ke tapi kena ke 21.8 lemai 5 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pengawak tu diatur baru mahdana entering sungai sawak di Kop Ibus ya pesan dituju ngagai bala di Rumah Sati, Sungai Pituh, Baladi Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Kedua Sungai Wung, Rantau Sukat, Licu, Barit, Nyiar, Ulu Roban, Seriduh, Pelasuk, di Pangi, Sungai Antu, Nangai Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Altit, Ngau Bala Barum.

8 dari rumah Dana Entering, Sungai Sawak Kup Ibus pukul 7 lemai perang kesilnya. Tau telefon ngagai Johnny Kong. Kena lumur 0163142902 tau ke Alexander Michael kena lumur 0178092056. Pesan kita sulit ngamuai entabalu kedua tu datari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik mada ke pengawak kita sulit ngamuai entabalu niang indai sida ia niang Lili anak Dolah. Pesan dituju ngagai kabar belayan diterusan di Stambak, tiga buah rumah di Bengang, Nangaban, di Banulu, Melaban, semua tiga buah rumah, Bebangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau, dua buah rumah, Sekatap, Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih, Kibak, di Jelau, Surdi B, Suri, tiga buah rumah, Belabak, Miri, Kucing. Jadi pengawak tu dekat diatur kena kari 6, 22.08 pukul 7 lemai, bak rumah Beraun di Puak Betuang, Penerang Kesilik. Tau telefon ngagai AB, nombor ia 011-370-82-965. Tau ke Abud, 011-240-75390. Pesan ke sekali tu ianya pesan ngeta sulit diterima datari Saka anak Ungah ngari ke sida ia semenyadi madah ke pengawal ngeta sulit niang indai sida tu niang Dayang anak Kalum pengawal diatur hari 6 22 hari bulan 8 barumah sida iampu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau muka pesan dituju ngagai kaban belayan barumah Tawi Rumah Seli, Rumah Ancang Megau, Rumah Temesu Atas, Ngau Temesu Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lobang, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Balabak Rumah Andau, Rumah Seruji Liok, Rumah Tan, Kabar Belayan di Sebuluh Ngau di Liok Ulu Mukah, di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, Bak Pasai Siung, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Tembagang Pedarang Kesilik. Tau telefon ngagai lumur tu 0194676143. Pesan getas ulit datari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madaka pengawal getas ulit Niang Atang anak Sirai kedekat diatur 22.08 hari 6 pukul 10 pagi pengawal diatur bak rumah John di Entawa Undup di Suri Aman. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Empadi tiga buah rumah di Sungai Tanduk Radau Guntung tiga buah rumah di Menalang Lubuk Juk Bala di Sungai Tenggak Kelasen Sekolah Kelasen Simpang Sungai Keruh Ensurai Langkang Lunyeng di Sebuyau Belimbing di Sebuyau Ibol di Bayai Pakit Sungai Pinggai Sutung Batu Niah San Ugol San Munggur Ngau Bala di Kedang Ngau semua kita kena ulih dirintai ke Ditu Magang dipinta datang ngagai rumah John Entawa di undur pihak penerang kesilnya tau telefon ngagai Kennedy Atang ngenak lumur 017-859-7243. Lagi dan pembaru bak pesan rengkat ketiga nginjau Lucy M dulu merindah kita ngau lagu yang asal jam kita pukul 6.50 minit lemai selamai sama mending ke program kami Sada Lemai, Sari Tua Lemai, hari 3, 19, Sari Bila 8, tahun 2026.

Ya, balik kita kini dengan kami. Terima kasih. Aku nampak baru macam pesan baru ingat ketiga. Tuhnya pesan ngata sulit. Niang Marta Nantai Ana Adin. Madah ke pengawak ngata sulit Niang Marta Nantai Ana Adin tau ke di kangen orang. Enya indai aming tau ke bini Niang Ambah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruah. Oyan di Kapit. Ya, pengawal kata sulit itu diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Kapit. Inya bah rumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah. Rumah Serani di Sungai Sekeruah Megak. Rumah Nulai Geluang Kibak. Rumah Jana di Geluang Kanan. Rumah Sebester Jimbal Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah. Terumah Lajung Nanga Setucuk Ketibasung kapal belayan dari Nanga Benin di Mujung Oyan. Engkau semua bala kapal belayan bak sekayu air Sekeruah di Pasar Kapit kan oleh dirintai ke Ditu Magang. Kita kengelala Niang Marta Nantai Ana Andin tau ke dikangau Indai Aming tau ke bini Niang Ambah. Pengawak tu dekat di atur bak rumah anak Niang tu bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 Strok A bak Desa Senadin Pes 7 Miri. Kalau benar yang kesilap kita tahu telefon ngagai Ameng ngenak lumur ya 013-823-8405 atau ke Enduk 019-796-6086. Ngalih ngagai pesan sembiang 100 hari itu datang dari Florence anak bilang ngari ke sidak sebilik madaka pemangin tu ngau sembiang 100 hari ke Niang Apai sidak tu. Niang bilang anak simen diatur 22 bulan 8 pukul 7.30 minit lemai bak rumah Niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua bala menjadi bala kabar belayan kenala Niang tu di sebarang alain durdiau kena boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta. Sama datai kalai penerang kesilip atau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 atau ke Mike Tanggi dengan nombor 012-8287-915. Ngalian ke pesan ke penudi itu ianya pesan sembiang 100 hari ngau ingat ke pemati 17 tahun diterima data dari Mariana anak Buddha. Madaka pengawal sembiang 100 hari Niang Indaya ianya jenai anak Gayau ngau ingat ke pemati 17 tahun. Niang apa ia Basil Buddha anak Masan pengawal diatur 22 bulan 8 hari 6 pukul 8 malam. Bak Kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Tabuan Jaya, Kampung Tabuan Dayak, bala di Kampung Sungai Laru, Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau, Bakung, Jungkung, Banting, Miri, Menggut Sawak, Geranji, Stutung Baru, Siokandis, ngau di Kota Semarahan. Semua kita dipintak sama datai ngagai pengawak tu kalau penerang kesilip atau telefon ngagai Mariana 013-575-2686 tau ke Richard 012-878-7209. Sebelum nyingkang ngagai jam kedua sada lemai, kita nginjau Ricky Anderson Marina kita ngau lagu ya sama ngati ke diri.

Ya, jalan kita yang agak sebangan dia dah nak berbatu-batu lagi lah. Dia tu nyamai kita deriba ya. Hari menua tunggak kesemarahan kita dekat deriba. Ngelawak ngagai jematan batang sadu kira ya 45 minit. Tambah lagi 30 minit nyau datai bak pasar sebangan kelia. Ngena perahu kaban kita nyau berjalan dia tu ndak ya. Ngena motosikal ngena kereta lantang kita mindah ya. Ditambah megak ngau jematan batang lupar satu kau dah dibuka menyuah kaban kita ya ke bergambar bak dia okey. Amanya kita akan ambil gambarnya anang layak pedak megak ya. Dini indur kita nyak ngengkah ke kereta ngambil kena ngempang penjalai kereta orang buka ngau bala nak kita bala ucuk kita nyak pedak-pedak meh. Anang ngasuh sedaknya sukati belanda bekin kiak meh okey. Sama nyaga penglikun kita ini nemukan nyak kat nurun bergambar ujung minggu tu naik okey. Ngaruk ke semua perambu ke diatur bala kita nyak mujur magang di Pejalai. Nyapa dulu peningkat kita Flora Daily MA sepertugas seminta lagu Florent Heights kenai merindang semua kabar-kaban merindang hati diri bumi kaul antara tua lagi au lagu ya. Terima kasih Samuel Mudin begaknya ya kaban kita yang itu hari pengada selamat hari pengada panjang umur murah jerki tuan okey. Yang minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu okey. Ketiga tu datang dari Sandy N MA minta lagu Winnie Albert BC ganti nuan kena merindang bala kaban gau kaban-kaban FB meh sama bertugas ngagai nuan Lina Bugis ningan nuan secara online tu MA di Kota Masai Johor. Minta lagu Jackie Inchun tusah berkira kenuan kena merindang dirimpu engkau semua kaban kenala engkau sidak esa bilik di Johor Din terima kasih lengunai nai mega. Minta lagu kena merindang ya Doris engkau tuan rumah ngadan ngagai Yoi Yu Intan Bakit Apai Boy Indai Leslie Julia Chai Endan Ino engkau bala kebukai meh ngarak ke terperindang Ibas Liben sounding ke program kita terima kasih Wai Shai Manchin. Okey, segini ngah kita berlama tu MA. Terima kasih James Pengiran MA minta lagu What Rock kena berindang semua kabar-kaban keng lala. Okey, lagi aku nampung baru pesan bala kita. Assalamualaikum ngagai Walson nangi ngau Aki Kuncal ke Benung Underway pulai hari menua sebuyau ngagai semarahan bisi ninga kita ini. Okey, berjumat bang jalan alun bala kita ke Benung terbang jam ke dia tu ninga ke lagu biar meh aku pergi di sada Nicholas Frederick penyanyi kita hari sibu tak neh. Kedua lagi Sound Van ngini yang nuan kena merindang DJ Ibian kita ke Benung makai jam ke dia tu ya nyangkung makai.

Ya, kena merindang bala kita ke benda makan jam ke Dato. Hari ni dengan kami. Terima kasih berjam ke dua saudara lemai kita. Sebelum ini dengan Alistair Cibain di Bintulu. Ya, ya, okey. 7.30 mendiang ke berita lemai. Tang sedangnya kita berhati gedul gaya hari di menua kita. Ya, okey. Malam tu lagi. Habis hujan bak sekadar endur di Seri Aman, Kapit Miri, Semarahan, Serian, Limbang. Agi bersebun di Kandang Menua Betung, Bintulu, Kuching, Mukah, Serikat, Engau Sibu. Ya, kalai gaya angin di menua kita di menua tunggak ke barat, ya, berpupuat hari barat daya hingga pengelaju, ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di menua tunggak ke utara Sarawak, angin berpupuat hari barat hingga pengelaju, ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Peninggi gelombang enyak antara, ya, 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Okey, keseluruhan pengangkat gaya penyelap di menua kita antara 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, sebentar mending ke berita lemai. Kita mulai ke peringat dulu menikah lagu lama. Kena merindang bala aki ini kita, Auntie Uncle. Okey, hagi ini dengan kami. Terima kasih. Wilfred Vincent Ragam, Ati Tusah Perembam Dalam. Kedua lagi, Fotograf Luka Seribu Rindu.

Jam kita yang ditutup pukul 7.30 minit lemai. Selamat pendengar kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3/19/2008 tahun 2026 batang berita. Mengangkat ke rantaian Jalai Alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga Jelu Siga SFC keras dekat Nyaga Jelu Mayas. Pengerami bulan kebangsaan mensemanyuh di perangsang ngitar Jalur Gemilang. Kita banding ke isi berita. Mengangkat ke pemanah rantaian Jalai Alun yang endang sebengkah hari atur tidikena upis pemansang koridor kandang menua Rikoda ngelati ke pemansang menua pesisir. Macam-macam projek dia tu benung diperjalai ke bak tiga kandang menua ke dipegai upis Rikoda. Tuan Pemegai Eksekutif Rikoda, Dato' Ismawi Ismuni madaka dua projek besar dibenuh diperjalai ke dia tu ianya projek Jalai Miri Marudi Mulu Long Panai Long Lama kepanjai 142 km serta diperjalai ke dalam dua pakej pengawal keberungkus 3.8 bilion ringgit sebengkah lagi projek ianya projek ngagak jalan besar ngimbai tebing tasik utara kebulih 87.96 km pemanjai ke digagak dalam 5 pakej pengawal. Ia mansuk ke Jakutubah Randau eksklusif Begulenggau RTM. Berbangunnya Dato' Ismawi madaka sekadar Jalai Alun di kapit dekat digagak tahu ke diadu manah kagi ngenak plan besai pemansang kapit dikena ngangkat ke pemanah jalai ngau rantaian jalai dalam kandang menuanya. Plan besai itu diperjalai ke upis pemansang koridor kandang menua tahu ke Rikoda bergulenggan sekadar agensi bukai bakal agensi pemansang Ulu Rajang Urda dikenang mansang ke menua kapit engau berurun agi tunjing kaum projek endur ngadu ke Jalai Padang Bilun nuju ke Jalai Pengulu Nyanggau projek ngadu ke Jalai Beliti engau projek ngagak Jalai dari Bukit Goram ngagai Nangayung sama visi dilanggur enya projek ngagak Jalai dari Batang Balih Nangagat ngagai Rumah Tungku. Mensemanya sama dipinta ngitang menerah Jalur Gemilang berprimis sedambu dikena ngayan ke penyayau ati sidak ke menua tu berserimbai ngau pengawak ngerami bulan kebangsaan. Director Upis Pemadah tahu ke Japan Sarawak Sabri Said madaka jaku tesau sepintu rumah Siti Jalur Gemilang nyaukai seminat dituju ke ngagai orang ke gawak perintah hajak tang megak ngagai rakyat hari segenap Jalai Penghidup. Ia mansuk ke Jakutu udah yati ngelancar ke program Japan Arena Penggerak Komuniti kediatur bak sekadar endur di Kuching. Programnya diatur kena ngerembai ke penerang ngagai mensi yang manyuh berkaul ngau kempen Kibar Jalur Gemilang. Hari Palan Penyaga Jelu Siga Kerasmi Sarawak Forestry Corporation SFC keras dekat nyaga ngau ngintu Jelu Mayas. Palan tu, ianya Palan Penyaga Jelu Siga Semenggoh ngau Palan Penyaga Jelu Siga Matang di Kuching serta Taman Negara Batang Ai tinya di Palan Penyaga Jelu Siga ke Pemadu Besai serta amat-amat dijaga perintah. Nyalai berserimbai ngau hari Jelu Mayas serata dunia ke dirami sehari itu SFC merangsang mencemanyuh sama ngau nyaga mayas. Ramai jaku ke hari ngintu Jelu Mayas serata dunia tahun itu enya Act for Orang Hutan, Dia Forest, Our Future. Pengeraminya dekat mekuah ke pengawak ti nyaga kampung tropika lalu dekat ngansak semua raban ngambil ke besaup nyaga Jelu Siga. Kita datang benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Taban Kunsil Negeri Sita Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ngansa ramai orang Islam sama menambah ke penemu serta mengangkat ke pengelan diak sida dikenal nyatu pemansang teknologi ngau bidang ekonomi baru. Ia madah ke penemu ngau pengelandik titik kempuan orang Islam oleh nyam nempah innovation kelimpah ariti ngemansang ke menua ngau raban sidak. Terjapi ia madah ke pemansang titik japai sidak patut seraris ngau pengawak tinegap ke pengarap pemanah ulah ngau runding dalam komuniti sidak. Ia mansir ke jakutu bak pengawak nur nutup pekin maca Al-Quran rengat pelilih menua limbang ke tahun 1448 Hijrah. Pengawaknya diatur bak kampung Bunga Raya di Limbang. Berbang gaunya Maulidul Rasul rengat menua Sarawak 2026 dekat dirami di Serikai kena kari satu ngau hari dua minggu baru tuilak. Dua batang pengawak tika diatur maya tuilak inya pengerami makai selamat ngau zikir serta gempur Maulidul Rasul. Sapi Menteri Bak Upis Perminyak Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengerami makai selamat ngau zikir dekat diatur bak Masjid Al-Mutakin Serikai kena kari satu. Tu ditangkan ke gempur Maulidul Rasul tika diatur bak Dewan Sentral Serikai bak Ari Siti. Yang madah ke Maulidul Rasul ke seratu nadai diumbak ke ngau pengerami berjalai berabang ketegal menua ti agi bersebun. Datuk Dr. Abdul Rahman tilalu nyadi chairman gau pengatur pengeraminya mansut ke jakutu bak gembur pengarang berita di Serikai. Datuk Dr. Abdul Rahman megak madah ke gempur Maulidul Rasul ke sekali itu dekat dipasuk lebih 6,000 kurang tinggari ke 125 kontinjen. Kerja pihak penyampaunya dekat diatur baru ngambil ke uliah nipak ke kapasiti Dewan Sentral Serikai. Gempur ke sekali itu nyerangkum sekedar kategori bakal gerempung ke ngena uniform upis perintah statutory body ngau company luar. Kategori bukai nyak nyengkau masjid, surau, gerempung kukai di kuasa perintah ngau palan pelajar tinggi perais duit megak bisa disedia ke ungkep peraban timenang bak tiap kategori. Siku lelaki ke berumur 28 tahun sudah ditan ke laban di pelabak ke ngencuri tali karan bak loji nyimpan air kabung. Suspek, hanya siku lelaki ke nadai batang pengawak dikerja ditemu ngerja penyalahnya kemari. Kepala Polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke pengawak lelaki itu ditemu orang ke gawak bak upis kerja raya Seratu. Pansik ke silik ngayan ke Swiss besar dalam lojinya sudah dibuka lalu tali karan ngagai pam megak sama sudah dicuri. Lelaki itu ditan sarinya megak bak sebuah rumah tindak berlumur di kabung. Ia ditemu positif dadah serta bisi 3 IT rekod penyalah. Kes iaitu dipansik mengenai Seksyen 379 Penal Code. Kita ujung ke berita lemai kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Ngangkat ke rantaian jalai alun atur ngelati ke pemansang menua pesisir. Nyaga jelu siga SFC keras dekat nyaga jelu mayas. Pengurami bulan kebangsaan menjemanyuh di perangsang ngitar jalur gemilang. Menyujung ke berita lemai kita ke lemai itu lemai hari 3, 19/8/2026. Berita lemai kita ditusun Rosita Ampung disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Tampung baru dengan kami dalam awak sadar lemai nangkan ketu lagi Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sambil bergaung gaung lagu yang bungai ke tanda tua. Okey, 5 minit lagi nyokap pukul 8 dah malam. Okey. Mendingan lagu di sada Karen Libau nyaya nuan berlama ya. Udahnya berjam ketiga aku nampung baru macam sekedari pesan. Kebisi ditam pihak kita di FB kami. Selemai semua kita kagini dengan kami sada lemai. Ungkap ya lemai tu.

kita ya, malam hari 3. Okey, Serena Sendang Canang MA di Seratu. Nyapa semua bala peninggal kita. Terima kasih Syasha Amanda Megang. Minta lagu Jacqueline Johnny Aman di sempat MA. Nadai guna ngetan lagi. Kena merindang kaban-kaban FB. Ngau bala grup peminat YFM Iban. Okey, ngau semua peninggal kita meh. Ngarap ke terperindang. Pesan dia jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma MA minta lagu Maxwell lagi out di sempat. Lagu Bujang Sarawak kena merindang kaban-kaban kegawat shift malam. Okey, Albert Muku nyak ya MA sebelum mai. Mana hari di Ulu Anap dia tu minta lagu Lemai tu. Terima kasih penyanyi kita Rimus bila megawas mending ke program. Terima kasih. Kesekali tu nyapa dulu peninggal kita. Ianya James Nuing nyak ya di Betung. Anang Masau Tulang Nuan ngagai kesulai. Laban dia tetap terbai lari tang gagak tanam bungai dikena ngumbaya. Yang minta lagu lama kita Iban kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih James Nuing. Alice Spencer senyapa megak ke malam tu yang minta lagu Angelina Mieng. Aku dilengkak kena merindang semua peninggal kita. Ngarap ke terperindang. Richard Una megak bersebun di Jalan Simpang Semunjan MA. Minta lagu Penampak di Lindo Muari. Lily Steven kena merindang kabar-kabar kesuah ngau berpesan. Ngelamak tu meh ke kia Red River megak di Sungai Merah Pantu MA Balandar sebun kekia nyawna daripada Bukit Kelingkang yang minta lagu Nuan Semina Berjerak kena merindang tidak ia sekaban meh tidak ia semenua ngau bala peninggal kasi mending ke program kita ke lemai tu ngarak ke tepe merindang. Roslyn Nyolang senyapa MA selamat bertugas. Terima kasih Iba Binson mega ngau kaban kita Jessica Itan di Bau Agi bersebun MA Angat lemai tu minta lagu Rowing Charis serpa kena merindang bala peninga peminat setia YFM Iban di Selampur menua kita ngarap ke tepe merindang. Lagu disada Anderson Ngalai Durin kedua lagi nginjau lagu Frederick Sud Anyut.

Ya, sejam lagi kita bergulai dalam Saddle of Mind. Sebenarnya ditampung penduduk lagi. Engkau Sam dah tentu yang datang ke program ya. Genggam semangat malam.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup begulai sejalai. Membasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Ya, bala penyampai-penyampai radio kita ya, pagi lah dekat Bekejang ngagai Sungai Asap di Belaga Dedin. Tumu pagi sudah berjalan ya, okey. Bala kita ke dia di Sungai Asap Belaga sama join program ke BCD Atur ya, okey. Tentu ya ngerindang hati bala kita. Ya. Selamat lemai ngagai Akib Muam yang minta lagu Tanah Beronyang Band Amrisa. Kena merindang semua bala-bala FB ngau kaban-kaban kan lalam eh. Nggak bala peningkat kita ke lemai tu, ngarap ke Tuhan berkat semua kita di Bintulu ke yang tengah hari nyentuk ke lemai tadi BC Hujan. Okey, bala kita ke benda deriba mengat jam ke dia tu bak kandang menua ke benda hujan, ngarap ke berjimat-jimat ya. Sisili aku mit BC Nyapa Margaret Unci yang megah ia minta lagu Igu Anthony. Kena merindang semua peningkat kita Catherine Robin Mary Nanta minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kabar-kabar meh ke kia Gerun Sien Entebang minta lagu. Kena merindang si dari rumah bak kampung Empali yang tengah tuai rumah santuk si dan Nadi sebilik di Taman Malihah yang beri selamat belak ngagai semua ke kia. Terima kasih ya. Ke sekali tu si nyapa megaknya Fiona Bunga Fiona Mega Mami Abang Gal Roy Kuang. Terima kasih ya. Okay, lagu dipinta peninga kita tadi mendingkan lagu Lam Ari Angelina Mieng Aku Dilengkap lagi Frido Minat Sekali.

Ya, pukul 8.35 mending ke main asal kita hingga pihak malam tu mending ke Sanggai atau orang ke Sanggai lemai tu. Ugal anak jagan, hudanya banggan anak bundan. Okey, lagu Refrido, minat sekali. Selalu main ke Gramung Anil Greenang di Julau. MA minta lagu yang merindang menjadi ya, Dr. Jong Kang. Greenang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Greenang, Easter and Sunai Gramung, Apai Amoy, Cikgu Lumi Janggu, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, Sebilai di Port Dixon, Ngau Indai Boni, di Kapin Ngau semua, kawan-kawan FB, Ngau kawan-kawan kenalam, ngarap ke terperindang ke kia. Terima kasih ya. Kedua tu nyapa dulu tinggal kita, Alex Delta Bina Wata Barau, sebanding ke program. Terima kasih ya. Pihak Megat David Ikum, Stamos TV Still Love, Bulan Peguari Ngau Lin Wong, Ngau semua bala kita ke sini nyapa di FB kami YFM Iban. Terima kasih manyu-manyu ya. Dua lagi lagu kena keberindang bala kita, Harry Francis Engkau lagu yang nuan ajak, dan menikah lagu Winnie Albert Anang Gila Ia. Okey, terima kasih semua. Panggilah kita bertemu baru hapunya ia penggerak pagi-pagi lah ya. Malam pemerintang malam pagi lah. Okey, malam tu kita belalak ngawati kecukupi lantang tinduk jenak, boleh mimpi ke mana pihak begak. Ngarap ke kitanya semua bela likun lantang ngerja pengawak ungkep ia pagi lah 20 hari bulan 8. Okey, DJ Sam udah bersedia merindang kita. Pemerintah malam nangkan ketu lagi. Terima kasih semua. Bahkan sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Aku sayang.

di nanggok ngasih rabuang.

rin tau. Ninga-ninga kita mangita jauh sarito pulau ka mayo tepan kaban buruang ta kalaur kuang baga narau ayu akumang. Iko batang kelang, oh, alabang.

Bisa barindam beramling kau tang penemu aku mangat nade udu dalam pedu juang atau kana meda kita temayuh bekadunga sama bekadugao ayu aku mang dudu.

Dan yun suan sidan lempaknya daw puan udu rimbuan tangkai bata kita. Ninga kita kumang tandan manas bata. Oh, kitang.

aku tantai kebajengai berindam beramaling kau. Tu ai ciru madu aku leh aku mantih dan tinggi hulu satu tuang nyadau kebak lama aku kah dalam kawah simpan mana mana dalam mata jauh. Ba

Oh, adengkang. Ike kajo kakang ati kami orang laki nantai ka kita bajengai ne kumang pandai badinam baram lingkau namak medak muan wan darat nampak selera udu besana yau. Koyo nuan no tejepok ja jepok baka teluk burung ata karao kada nuan tetuk ne kumang sidan bisik nemu batu asam marama pulau. Bisik.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Jau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One mission. And one nation. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya. Kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Okey, lagu ke di bahai acan nuan taban aku ke bulan. Ya, lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau peninga ya. Malam hari 3 datai baru ngau kita. Aku Sam ke malam tau.
1: Ngau bega aku Daniel. Kita bergulai ya. Pemerintah malam ke malam tau. Kalau sedo kita dekat bulan waktu selama Sam nyentuh ngagi pukul 12:30 malam.
0: Ya, lebih lagi program ke dianti bala peninggal kita malam hari 3 Nenel. Program ngenggam semangat. Nur bala peninggal kita boleh berkongsi ke cerita sidak ya aku dah kalau napi penusah menyata dai. Juang sidak ya ke bergenggam semangat ya.
1: Ya, siapa-siapa ke dekat berkongsi ke cerita kita boleh telefon meh bakal selama. Baru telefon kita 08225864 025 8633.
0: Okey, jadi program kita malam tu maka Nenel boleh didengar kita ba YouTube. Dia tahu boleh dipendiang ke kita hari YouTube. Tahu giga kita YFM Iban Official.
1: Ya. Boleh didengar live ba YouTube. Boleh dengar kita nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi.
0: Okey, jadi sekali lagi ngalu ke bala peninggal kita. Terima kasih mai kita ke nang udah ba TC radio ke malam tu. Ngarap ke malam tu mayuh harus telefon lagi Neil. Berkongsi cerita mai.
1: Ya, bakal sedia ke dulu mai cerita kita yang tadi. Dahnya tahu telefon ke kai konti.
0: Ya, nanti nadai lagi tu bisi mencerita Neil.
1: Bisi.
0: Okey, merindang peninggal dulu, benau nyawut kangau hari peninggal kita ke

0: Okey, sudah datai ba program menggenggam semangat kita ke malam tu ni. Okey, jadi kita akan ke sudah bersedia bercerita malam tu. Tahu telefon lagi konti YFM. Harus telefon ke disebut tadi ni, Neil.
1: Ya, 082-2586-34. Ngau 2586-33.
0: Okey, bisik peninggal tu, Neil. Ke terubah tu. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, Sam.
0: Oh, selamat malam.
2: Aku Sam. Ingat, Sam. Ini terumah dah?
0: Terumah nak ada, ya. Bisik pengawal.
2: Apa luka dah, Sam?
0: Ini ya tau, kami dua ini ya.
2: Wah, di lama tu dah.
0: Gerai. Gerai. Tuhan.
2: Selamat malam, Neil.
1: Ya, selamat malam.
2: Sam.
0: Selamat malam.
2: Aku itu Sam lah.
0: Siapa? John tu kini?
2: Ya, itu Sam. Oh. Lama aku dah.
0: Lama nak ada ingat John ni.
2: Panjang yung.
0: Datai baru ni malam tu, John.
2: Dia lengau ke desa mah.
0: Apa?
2: Dia lengau lama kena.
0: Okey, baik ya mana? Engkau tak lengau ke rumah aja ne ne. Oh.
2: Ambil lengau ke sini.
1: Ninga lama lama tu.
2: Dia aku ninga dia tu. Dia kena anu kan ya.
1: Kekadang aku kekadang orang banyak.
0: Besiliah orang ne.
2: Selamat malam sudah diawak berdua dua tiga drama.
0: Okey, sama John. Okey. Jadi sudah sedia cerita nuan dia. Bisa cerita nuan malam tu.
2: Iya, aku tu ada pandai tu. Sama dia kungnya nak berkala, mulai lengau ni kan nyawa dia.
0: Okey, tahu.
2: Tu cerita pandai tu sih. Mereka kungnya lengau, aku nanya sen, tapi kemudian.
0: Ne. Okey. Ya. Okey.
1: Kena ke cerita agi, John.
2: Agi cerita kelihatan tu sih, magi bujang lah.
0: Okey.
2: Subak kan dia nak banyak cerita subak lah panjai men subak tu tunjuk nak lagi.
0: Jadi
2: tu ngada lengang untuk ngiga baru lah.
0: Tu
2: cerita sebuah kami nyagam di nemu rumah dia.
0: Nyaga.
2: Ya, emangnya tu rumahnya nemu tu rumahnya dengan dia sama semujan dia subak.
0: Nyagam.
2: Nyagam tu pesis lah. Jauh dia kan kerja dia. Hai kemarau lah bakal dia tu.
0: Bakal.
2: Kena perahu kerja di nemu dia.
0: Kerkuman sayanya ne.
2: Nggak nak perahu. Nggak nak perahu. Gak kan lo balai orang. Nggak sen?
0: Bisik-bisik ni nggak?
2: Bisik mana nak ikut balai kami. Namanya kami nyagam. Di nemu ni. Bersungai-sungai dan batang-batang. Bisik lubang. Bisa sen segam-gam. Segam balam. Bisik nak ikut ni lagi. Ya. Dia agak air di sobat dia sobat. Nah tu dalam air ni kemarau deh. Perahu nya baik kan dari dirit. Nah muka muka itu dah aku. Nah lemu nah dia medak kayu cite semerintang nah jauh dari perahu. Baru ke mereka tu lepit perahu tadi ya namanya kayu semerintang nak pak mana dia mediasin.
0: Apa?
2: Dia kepit dah tadi. Kayaknya aku tadi yang sudah kabar aku sikut tadi mata perahu dia betul betul bersegi nak. Pelupit namanya Pak Kun tadi. Ya aku mengenal kepala tadi. Aku menjadi masih memenuhi kemi-kemi. Ya agak batang besar yang main. Ya aku mengenal kabar aku tadi. Dua orang aku menarik perahu aku baru dia.
0: Acuk ya nih. Acuk
2: ayo. Boleh nih siapa paman menjaga mereka. Buka aku, bukan aku semangat lagi. Nanti ada balas kapan aku mati aku. Lepitnya.
0: Kepit kayaknya ne.
2: Lepit batang tadi tu juga boleh hamai.
0: Bisa.
2: Dan begini, nyanyi gambar itu lang nyol mau di dan pip meden. Nyol di sini cak balas kapan ku aja ne. Lebang tadi enggak usah dapat. Bagi orang sama bagi ne. Enggak izin. Ibuan orang berdau kapula tak lagi kena kepau gitu deh. Karinya.
0: Teliah na, mesti teliah.
2: Bisa sama, sama aku lihat. Tak aku tengoknya, udah nyetir pemajanya melembau ngau sedak. Ya agama gitu, berubah-ubah main perahu sedak ya. Nah, ni ajam cerita aku sama dah, aku sama dia nak lengau ke kita sama. Ni mengharap umur suai panjai di nail.
0: Okey, John. Okey, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Peninggal terubah kita, John. hari semunjan ya Neil. Balas saya tu rumah ya, ya. Okey, halo, selamat malam.
3: Baik Dara, selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Rubina.
3: Ya, tidak ya Kak. Bajak tu, unusi ngengam semangat. Oh. Lagi lah, aku nganyo ke lo, Pak Dara.
0: Okey.
3: Kita lo dek, kita lo dek.
0: Okey.
3: Oh, nanti sekejap ke, Pak Dara, lagi masuk jari. Berada-ada makai.
1: Siapa nyak Rubina, bala kita, Bu?
3: Kawan.
0: Kawan ni. Eh.
3: Benda ngusung lagi lah. Dia
0: nak jari
3: ya.
0: Ya, mata kenyir tinggal Noah Rubina. Angkat Noah ke kau kan usi cerita.
3: Nak bayi nak kita tutusi lagi
0: lah. Oh, okay.
1: Allah. Nanti ya, bi masuk jari lagi. Asuh telefon baru ke Rubina.
0: Kek skema Rubina. Karena oh, aduh, engkau pakai John tadi ini nih, lengau kafe darah.
1: Lengau kafe Sam.
0: Okey, halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
0: Selamat malam.
4: Imros Sam.
0: Oh Imros. Selamat malam Imros. Selamat malam.
4: Sama-sama Sam.
0: Oh, ya, kami. Daniel malam tau.
4: Soal dari Daniel, ya.
0: Kami dua Daniel.
4: Ya me.
0: Ya gerai ya John, gerai nan, bros.
4: Mana yang dia tu, Sam? Ke aku ke kena tunu api lebuhnya belakang tadi. Agi berdau ngan tu.
0: Agi berdau betau mana ni?
4: Betau betau min minian, abah betias ku tu bebalat.
0: Okay. Ya minggu tu deh nama cerita nan.
4: Tu cerita tu tu sen.
0: Okey, aw mana nya aw, okey.
4: Alu tu. Kalau benar sebab cerita tu lapan tu mesti aku agi meri tidak kerja tu sen.
0: Apo ne, lama manyo dah.
4: De nanga buat seorang dia cuba aku sekolah dia tu sen, baik pindah ke sana kerja aku cuba.
0: Aw malam budiang maya nya.
4: Aba budiang kami, budiang house kami ya tadi. Nak jawab pada yang zaman cikgu.
0: Ahok ne.
4: Maya hanya coba sem new panek cerita berketau kau ya sem. Jadi maya hanya coba kami tadi bisa namanya prebel tadi kami bisa belajar malam deh. Bisa berbes tadi malamnya. Mulai kami malamnya tadi bergagai me abah budiang masih yang kami tadi bergulai ngoh tidak kino budiang kalau laki mayan suba. Tidak kino maksudnya kami laki tadi mau setia sim.
0: Bergulai dia ne.
4: Belak bergulai abah tanya budiangnya deh. Mayanya tadi terang bulan mayanya sim.
0: Bulan kembuang.
4: Bulan kembuang mayanya tadi. Kami agi uruang pukul 5 pukul 6 pukul 6 lebih yang tadi agi berdau bersifat berbual bala tugas pada yang dia.
0: Lawan polai main ni.
4: Sikit labannya sikit kita agi sekolah mayanya dan sikit tibiti gagak dari pumnya luar maya.
0: Lumayan.
4: 5 pukul 6 pihak deh.
1: Dan di sekolah na.
4: Pihak mana? Banyak. Banyak. Udinya tadi nyu pandai cerita tadi ngenek nyak tadi ini ya. Nyu malam hari tadi nyu tinuak membalas buat balas tinuak ke laki tinuak megayang aku pen tinuak mayanya. Udah tinuak yang tadi laban temayo te dempak mayanya budi maya kami ke sekolah tu sebab berampo udung mai berampo kami ke sekolah ke budi yang
0: ne
4: maya maya berampo apa mai bukit deh
1: rampo mai ni
4: makanya ini makanya rampo nya macam-macam laban maya nya sudah deh nemu udahnya tadi ni kami aku tengah malam deh kami laban kami sebanyo mesti kita tu tak lalain di ngah seluar tu ini ya seluar tu sem. Nama kebalayan berketawa ya sem ini ya. Laban ni nemu kita lelaki deh arti kita lelaki tu tadi kami. Lalu tua ke? hari jenira kami sebab lemah dia maya ke sekolah kami mayanya sebab
1: lemah ke kejaman
4: Oh piaminya
0: pancing kejarinya nih.
4: Oh ya ya pandai kita antara ini yang Sam angannya pada sekali buka aku bersayanya Sam jendelanya dia lepas metikop dua lama lemahnya jendelanya buka pihak buka terus tu duitnya sekali aku lepasnya terang bulan mayanya bulan kemuang mayanya deh sekali aku muda utai saya tak pernah utai buah ke kebun tidak namanya kebun tidak lima yang dia nama dia sekolah dia dengan mau dia kebun tidak tidak ya lebon dia tiannya. Si tidak ini ngah pernah aku mesti cerita tau dia dengan mau tuang dia. Jadi mata tu pada aku sem bukan berbola aku sem tau cerita aman aku tu sem.
0: Ini cerita aman bukan ni pada
4: orang ni tarik deh. Antai orang ngomai mata antunya mirai haja. Bola orangnya sem. Ini
0: ya. Oh ne.
4: Sebab aku mai aku bola. Mata antu sebab pada aku amat berjaya ya. Bisa bisa ketiup ni buat ni. Ka je jauh beliau deh.
1: Gadong ke mana?
4: Bisa gadong minyak ya berbuaya pihak ya.
0: Oh ne.
4: Mirai bisa. Sekali aku lepas aku sebab berani hari mian sebab dia dulu berani hari mian sampai dia tahu deh. Sekali buka aku saya gaya ternyata pernah aku mata nyonyo ninge ternyata deh siap
0: nyonyo
4: ninge pun lepas dia bisa getah dia deh. Entahlah sekolah kami ngekebun sila ayak lebun yang sila sila lindeng orang kumpul tanah pihaknya deh. Ngenang ternyata deh. Udinya tadi ni besar mula mian ya udinya besar berau ke pernah yang kuari jendela antara siku ku aja jadi lu buka tinduk magangnya siam ini ya
1: udah tinduk magang bala ke sama bodeng
4: udah laba aku tadi kemi tadi nya aku pernah kenyari leang aku mata aku kena pancar api mata jahil-jahil leangnya tadi deh atau kebisa namanya ingat bertubuh bermuah mata aku tau. Jadi ya. Udah nyata deh nyu kebunuh pada yang dia. Mana yang nyata deh sem. Nyu kebunuh pada yang dia. Udah hari ni yang tadinya saya jalan. Agi jauh aku jauh tan dia aku. Berjinila dia. Udah nyata deh nyu nyata deh bunuh pada yang bisa buah dia sem.
0: Bapak dia yang tadi.
4: Bisa berbuah-buah tadi nak baik bala kami ke main buah semua diam bala ane beskual pemberi satu, pemberi dua, pemberi tiga, pemberi empat, pemberi enam pihak mayanya. Nari ingat baik orang tinggal kuri dia berbuahnya abah benua padayang dia. Udahnya tadi ini dampi yang berbuahnya peniang ke pihak abahnya kita kena mau tayang tayang namanya budak bulan kembuang. Jawab di buah itu, di pedak itu sama, kau dah siap? Awak apa penerang ya?
1: Udahnya?
4: Udahnya tadi ini ya? Udahnya tadi saya datang dia bunyi ke bola aku di tengah kita. Puji Tuhan aku nak mesti kita bola aku tahu kita aman. Udah aku dah nyari bermua aku tahu siap? Udahnya tadi disipai ayah berbualnya tadi. Disipai ayah berbualnya. Pernah aku ada berbual. Aduh, berbual kami. Kek off, kati nama berbual lama. Coba. Berbual ayah.
1: Kick off. Kick off ya.
4: Kek off. Ngapain ya, meh. Udah nyatanya, nyudian ya. Pernah aku belat gari-gari yang berat. Yang ini jaman, no, balas cikgu udian. Belum mesta dia. Udahnya tadi muda udah punya teh antu tadi aku ngagai tiang pula. Ni lebuah saya udahnya sem.
0: Ne, nari pula.
4: Dia lebuah. Lebuahnya berau dia. Berau dia pagi aku muda amat dia berbuah pagi. Lalu lalu le ambil ku cerita cerita tu ke Sam, lalu tampung punya ya.
0: Oh, cerita tampung ya.
4: Ah, tampung tu.
1: Kau kau jin tadi ya.
4: Ah, kau nyak tadi me ya.
0: Oh.
4: Lama nyak tadi. Ini ingat deretan ku nyak tadi. Tu nunda duri tu tadi. Jadi tu tadi hari antu kama tu. Antu kama ke masuk abah kelas mei. Meri mayanya aku meri tiga mayanya suba. Hari meri enam baru masuk kelas meri tiga ya. Antu kamanya panaya ya. Panaya. Jalai tiap ya. Dunia tadi. Dunia. Nada pada aje elnya. Antu kamanya mencerita ya tadi. Ya lu sebab ni tadi elnya. Laban dia suba deh. Tanya ini ya. Nua ditanya sebab ini yang minta ampun mereka eh, kena situ ini ya. Nanti sidak di mana bawahnya di sini aja ditanya sidak penemu. Laban kuasanya sebab deh. Kuasaan ke sebuah aku tu SK dengan bawah soalnya. Ya sekolah aku pembeli sekolah sebab. Jadi sekolah itu sebab mesti jipun sebab no jipun berperang dia. Kau orang tua.

0: nengok pelan nak. Itu bulan 9 2017. Kesok terjadi.
1: Oh ne.
0: Aku tu mulai banyak subuh kan banyak cuti pertengahan tahun. Cuti bulan 8. Tiga hari bulan 9. Aku tu pulai dari rumah, pulai dengan jurang bala budak cuti. Pasti aku pulai ke rumah. Dari bawah kejirik-kejirik aku pulai. Harinya udah hujan-hujan. Pulai dari menua, pulai dengan jurang budak. Datai dah sekarang. Lepas gereja. Oh, nama gereja ada sekarangnya. Bedau balai raya. Yang kita jalan lemak subuh.
1: Sekarang Dian.
2: Sekarang.
0: Oh, tak tiba-tiba keretanya tak semuanya ke Palu. Tak semuanya ke Palu. Tak sebaik. Tak lalu berkusian. Bukan mau nyampau kali berkusian yang lalu Palu aku. Tekan keberian. Tekan keberian. Lo ke uliah. Dari berkusiannya surut. Ngambil jalan lari kucing pulai ke betung. Surut. Banyak surut lalu selentang. Dan lentang tungku. Tentang baru. Nyak masuk. Amat tergenggam semangat amat. Tapi nadai nama tai kebako pandan nyak betisi. Nyak besi pegol dia. Ati nada nyak nan ke kita robok gua berpeguang dia nak aku. Nak mau nak nak udah nyak.
1: Dah terengkah dia.
0: Bisi utai ke de bayi pulai cuti tak kirim dak ibu bala sak sayur sak buah semua. Habis dalam kereta.
1: Okay. Nada luput apa semua nuan?
0: Luput nada lebang ku kena seti bil nya. Perut ku tu bisi berasa pedih. Nada raja nada semua. Buka ke pintu dari derita dah boleh. Udah sepul buat kayutnya.
2: Dan yang kata
0: maksud Ingin lagi hidup.
1: Nama tu tadi dari ini lemai malam nama tu tadi
0: Pagi.
1: Pagi ni.
0: Pagi. Kurang pukul 9 lalu bukannya. Pagi banyak dah buka-buka hujan.
1: Di sini rumah orang imbainya?
0: Di sini rumah orang sekarangnya.
1: Ngesah nuan masih dah ya?
0: Buka sebenarnya tadi buka ke pintu lagi tu, tapi umbah nak kau lihat. Tanjat kau dengan aku lagi hidup Indian ceritanya lagi hidup. Asuak baru aku madam. Banyak pula kau dah kurang, buat tu si jalan tak penuh mata kaku. Tanjat aku baru nyok masih dah anak dia nanda. Tanjat kau lihat jadi tak kena ni kurang nak aku. Aku tu tadi lagi belah dah, nama-nama pakai
1: kereta aku.
0: Lagi kesal. Maksud aku baru dengan kereta yang kau nak biar hendak kau nya. Anak lo lagi kiyok kurang. Lo nikik, lo ambat cita aku, lo ambil orang. Kanuan. Nasib nanuan kurang. Leban sebulan, bulan lima, menyokok gawai rinyak. Bisi orang kasih dia. Kau cita ke cerita. Setiap orang kasih dia mesti. Bisik kereta sikit je kau ni tiah ninggang. Maya lepas awal tahunnya tidak ada bisik orang mati dia lepas keretanya bertimpak dah.
2: Ninggang dia ne.
0: Ya aku nakal genggam semangat maya.
1: Kain dahnya.
2: Nama utai kena di kebenarnya Inalini bisik nemu ne.
0: Kena ke orang ke towing bisik tak bisik nolong ngangau ke towing dah narik. Kok towingnya nus nyebut madah kot butus kotolok steering.
2: Steering aja
0: lah. Lepas aku guna kereta maybe mayanya EV auto.
1: Bahaya
0: amat. Putus otolog kau sedak ya anak aku.
1: Nasib mah kenuan ada nama-nama ne.
0: Ada raja itu nandai. Banyak ayo selama dari dia pas ya. Bisa angkat bisi. Dah ayo aku. Nabi aku dah ikut ni. Ngawain cerita tu. Coba aku dah kalau mias ni ngawak dengan semangat. Mereka saya cuma kasih yang agak itu nabi aku ikut. Aku pun juga nyabak manusia.
1: Ya. Ingat.
0: Tapi aku tak benar mai budak pulai. Menang mantang yang budak pulai ke penengah. Nak kok membalu anak aku kok tiku. Baik aku tidur. nyok kiri aku mengen nyok kulai ri nuo kok kulai kucing
2: kereta nade oleh kena lalu dia tu nah ini ni nade oleh ada
0: nade
2: oleh ada ge
1: au nasiap amat kan eh
0: au
1: au
0: kira ona kok nyok men cerita
1: okey au mana nak cerita oh, nel ini
0: au nak ningo balau cerita utai cerita sesuai gak kok sesuai
1: au
0: nak nyok gua dulu
1: nah elok okay,
0: telefon okay. Baru
1: au ya ribu kai lah telefon okay. Baru gini ini terima okay, kasih okay, nah
0: okey okay, sama-sama
1: ya sama malam nyok tadi baru pengengkam semengan ninga neh nel ke bebadi pa cari aluan
2: ya cerita ya. Hinal ini ke terubah ngau kita SM
1: betul okey jadi bedau tu nyawat kangau ke bukai nel pukul 10 malam tu mendiang ke berita malam udahnya lagi kita nampung program genggam semengat kita ke malam tu ya.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nak bawa ke berita malam. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar menerima penemuai bahasa Hari Raban Komiti Pilihan Khas Tata Kelola Integriti Ngau Penagang Makai Suap JKPK TIA Dewan Negara Pa Astana Sarawak. Raban tu bertuai ke Chairman JKPK TIA Senator Datuk Setia Salihuddin Saidin serta disempulang sapi Chairman Senator Susan Cemerai Andiang. Penemuannya Nur bersilih ke buah penemu berkaul ngau tata kelola integriti ngau pengawak negap ke budaya nagang penyalah makai suap. Penemuannya Nur Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Mega berkongsi ke penlepak ngau buah penemu berindi area ke mayuh penlepak dalam Kabinet Perintah Besar kelebih lagi tiba kawal ngau tadbir urus ngau integriti. Berpenerang media rasmi Astana Negeri madah ke penemuannya ngenati ke mesai guna tadbir urus tilurus integriti ngau tanggungjawab. Dikena ngangkat ke pengarap hati rakyat ngagai institusi serta sistem pentadbiran menua atau. Penyampau jelu mayas berulu sungai menyang batang air bisa nambah semak 50 ikut dalam kandang 10 tahun tau. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas berkandang dornya ngayan ke asil. C. Lady, Agensi Pemansang Sri Aman, Datuk Sri Rohani Abdul Karim, madah ke tinjau Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia antara 2024 ngau 2025, melabak ke 167 ikut mayas bisik bak kanan dornya, dibanding ke kira 150 ikut, kedirikut ke 10 tahun ke udah. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikena mata penatai temuai berbatang air. Ya madah ke sada komited bergempung ngau agensi ke berkawal sektor luar ngau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang Sri Aman Tik Meruan. Peruji ngaga jalai ke PC Prabuang bersekolah SK Ulu Segan Bintulu di pejalai kena ungkus RM200,000. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke projek baruh program transformasi menua pesisir RTP-nya di pejalai kena ngangkat ke pengelantang atau penglikun balon biak. Jalai ke besik perabuangnya digagak dari kandang perumahan Bandaria Palan ala Pindai Nganti nyentuk ke langkau penyaga sekolah. Lampu solar megak dipasang bak sepemanjai jalannya. Projek tu mengukur pengawak nambah ke penyampau perabuang bak palan alai ngambil uduk bak surau sekolah. Yang madah ke perengka gunanya ukai seminak merik penguntung agak balan biak aja, tak megak ngudah ke pindai nganjung ngau ngambil anak sidak. Mansut ke jakunya ngagai media di Bintulu yang ngarap ke projek tu boleh ngada ke sekolah telekon, lantang serta menyana lagi. Sebagai hari Prabuang ngau siling, Dewan Kampung Bunga Raya Limbang runtuh ketegal ribut kodik ke nyadi bergenturung pendiaunya urung pukul 2 ngali hari tadi. Penusah temegak ngujung ke sekedar struktur dewannya rosak dan tajak pihak nadai orang bakal bak penusahnya. Peranak menuanya bergempung, meresi, muai bekau ke runtuhnya dikena nyaga penglikun semua orang. Berbak punya tuai upis bomba Zon 7 Limbang, Ramblan Marajan, maya kedirandau RTM, madah ke sidak bisin terima sekedak kangau, bekau ngau penusah pun kayuk ke tumbang, kenekul jalai besai, bak sekedak kanan dur, kenyengkawam bak batu biah, ngau jalai terbabang. Yang madah ke raban bomba ngau penyelamat, dia tu benung jalai ke operasi mersi serta ngalih ke pun kayuk ke tumbangnya ngambil ke likun dikena mensia maiwan.
Yang nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang nepang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano ko koredo, aku serang.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okey, kapan sampai mati hari Wat Rock, Anil? Ya, lagu kena merindang peninggal kita ke malam tu.
1: Wat Rock mengasihku hari penanyi ke bisik merindang.
0: Ya.
1: Buat program Nai Nemuai Berami.
0: Ya, ujung minggu tu ni.
1: Aku kadang-kadang tu dia tur ujung minggu tu kelimpah hari Wat Rock mengagi penanyi kebukai. Ya. Baka Mawan, Baga, Rosimila, Urai, Roslina ke Megak Bisik Ngau Merindang.
0: Ya.
1: Sida ke bisik datai buat Nai Nemuainya kadang-kadang tu buat Sungai Asam Laga.
0: Ya. Okey, program ujung minggu tu ni, Neil. Okey, bukulai baru bak program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Bak jam kedua tu, kami dua yang lagi nyambut kangau hari peninggal kita. Udah bisik peninggal tu, Neil. Okey, halo, selamat malam.
1: Hello.
0: Ya, halo, selamat malam. Okey, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu deh?
2: Aku tu Catherine Arum Sibu tu aku.
0: Catherine.
2: Catherine ni. Cerita kita ke dulu-dulu tadi jadi aku kan uti cerita aku tu dengan semangat tu.
0: Okey.
2: Jadi aku tu kita buat foto nak.
0: Tahu.
2: Aku disebut betulnya sikit betul-betul betulnya sikit utai betul-betul nyadi
0: aman
2: buat tubuh buat tubuh tu jadi mayanya tuba tua laki aku nyewa rumah bak nak jauh namanya pulik miniknya
1: bersibu dia
2: nyewa rumah dia nyewa rumah bak pulik miniknya dia udahnya agak semalam dua malam tiga malam tua laki ku dia nada nama-nama utai. Kemudian hanya nyu masuk ke keempat lima malam pihak kini. Pada namanya mula-mula pertama pintu dah ada tamiat dah. Dah tamiat pintu bilik ke dua kami dua nya tahu terbuka besar.
0: Tahu ne.
2: Tahu peti air kami dua ya lengak-lengak. TV sudah ditutup. Udah ditutup TV tau buka besar kipas tau ditutup
0: okay
2: nak bong pai nemu hati utai mayanya
0: ada
2: aku nemu nama pintu tu udah dikunci tadi kaku kan orang laki ku ngayak laki ku tindu nama pintu tua lengak-lengak kaku nak nemu ya ini dah kaku tengok itu kaku sama laki ku tina tengok itu peti air situ kaku manuk ya tengok buka besar-besar TV pun buka besar-besar apa macam itu kaku tidak tahu ya kan aku lagi buah ya malam sitik malam sitiknya tadi berkenyak baru kak tiba-tiba aku tu tadi tinduk bawa pintu pintu lengak-lengak tinduk bawa pintu aku
0: nyalain nane
1: terdani bawa pintu
2: lagi aku tu tadi gahiyang-gahiyang gak kedihai apa tilam dia nampak saya melakui aku tu tadi baju ya bat namanya tancut ya bat saya tilam bat saya puak bat saya kami pukul 2 pagi kaku apa saya tidur di pintu sini kaku siapa angkat saya sini kayak kuyo tidak tahu apa kak apa saya bat saya kuyo apa bat saya ada ucam kaku kamu ya tidak tahu kuyo apa macam itu kaku ya bat saya jempol ya tancut bat saya tubuh bat saya tilam tua bat saya
0: Nai.
2: Bantal semua bab saya pagi jemi aku ke jemi aku ke pagi nak nemu tai lalu udahnya malam kedua berkenyak bahu ke malam kedua berkenyak bahu ke
1: masih baru ke
2: aku berkenyak bahu nyu namanya baju aku nyu dikenak laki aku baju tinu aku ganjil anak suha dalam macam nama ketuk-ketuk aku apa ini macam ini aku nak nemu tai nemu puk aku kalau macam ini jangan kami diam sini mungkin rumah ini ada hantu aku anu ya pindah ya tua laki ku pindah ya tua laki ku dah nyak nah dia dia agak deh padu-padu orang mati ya rumahnya bisa anak yang nyak pahai pahai ngiteng diri berbilik tuanya
0: okay
2: dia nyak nah ya ke pahai ngiteng diri dia
0: okay
2: patu orang dia dia sobat deh amuk orang sikit udah bisa nama story ya dia apa jalai jalai pulih klinik dan sikit nemu pelabak aku mayu lah kiri hampuan orang apa rumah yang nyak sobat angka orang bisa Bebabila dia baru hanya pelabak aku.
0: Oh.
2: Sedang ke cipu, oh, sedang ke tuke kempur rumahnya. Kami dia udah tas, ya dia udah baru. Apa hal kita dia udah bilik tiga aja, sudah sebilik. Sedang ke atasnya kusuang tiga gay. Ya, itu aku.
0: Emang ngacau mana? Ini aku
2: laki itu deh nyak. Mayuah pihak ngampun loh yang udah ngampun deh. Orang udah dia dia nemunya. Nama orang ngampun nemu udah bisa sal, udah bisa. Don saya lalem loh, pak. Nomer tewan pelabak aku nyak.
0: Aman, enggak aman ya.
2: Awalnya ni cerita aku tu cerita betul betul tu nak bulat tu.
0: Aman, aman.
2: Tiga ingat tak aku awal. Aje bisa cerita aku tempain mesti aje. Hari buka yang makan mesti ngelak kurang dulu. Bisa ke cerita aje itu.
1: Dia tu lagi bisa rumahnya way.
2: Dia tu dia ada rubuh orang.
1: Oh, rubuh.
2: Dia ada rubuh di gagak orang dia tu gagak rumah mana aje rumahnya. Sebrai polikliniknya.
0: Sebrai polikliniknya
2: mama.
1: Sebrai poliklinik si bonya.
2: Aw, tak meh. Udah rupa orang yang rumahnya.
0: Aw,
2: tak meh cerita tu. Terima kasih.
0: Ya. Okay, terima kasih, Catherine.
2: Aw.
0: Okay, selamat malam. Ya, ke cerita seram tadi ni ya.
1: Ya.
0: Dan sebab aku tanya tadi, Neil.
1: Lebih lagi rumah sewa atau ke bilik sewa kita dan mau ceritanya
0: ada
1: cerita rumahnya semua.
0: Amat kita dan mau siapa ke dulu dia nama dia kenyadi. Okey, tu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Di sini saya kenal.
0: Ya.
3: Malam.
0: Selamat malam.
3: Betul, rumah kali lah hari saya kaya kan usi cerita gitu deh. Ini orang cerita-cerita
0: rumah kali ini?
3: Hari saya kaya itu.
0: Oke.
3: Dan yang cerita pasal Indupai itu deh, Sim. Indupai, Indumanyi.
0: Indumanyi. Nih, oke.
1: Apa ini ke ceritanya tu rumah?
3: Banyaknya tu, aku gemian lagi lah. Kemudian dari tunggal punya, pulang nyempang.
0: Oh.
3: So, kita pernah pandai tu shortcut agak kan dulu pandai pelama kalau ke.
0: Okay, nanti ngawak.
3: Mulai menang peantre nanti air nak kepasang. Itu menengah ruang perawat nanti pertama ke dalam mungkin kalan deh. Udah nak cari dua pun dua perawatnya. Dua pun dua dia tadi. Sebenarnya air pun dua ke pun dua sepiak tu. Sebenarnya kanan pun dua nyimani. Bermada pun.
0: Sarang ya?
3: Tindu wani nak itu kau sarang ya?
0: Tindu
3: ya.
0: Tindu
3: muka tu ada. Agi dia macam cerita lah cerita cerita orang Indo. Punya agi renau penuaian yang tadi. Orang macam kita ni buat macam apa cerita? Nengah tadi sen. Wah kedua dia cerita cerita. Nampi nomor nol betul. Nak penuai kita ni
0: terus
3: ya. Nampuang-puang. Tiada nak korang. Nampu terjun kai kita itu mani persi ngang tengahnya kai kita ingat kita ni kusi bayar korang cerita orang tua. Ya terus yang memaksa. Makin lama makin maju maksudnya mani nya.
0: Okay.
3: Tidak tidak mani yang kerja kau dah berbuka. Angkir hari itu aku keluar tengah kena malah nak utai tu aku.
0: Maluat sedoi.
3: Maluat bawa perahu nya tadi. Dengar kau naik semua terjun kai ke? Nanti ngira bayar lagi nya. Nanti ngira.
0: Terjun kai.
3: Dia semua ni kai dah yang terluka pas kayang deh. Lebih ya tadi sempat kena jam perahu penuai. Nok senyuan ujat. Kacian perahu. Jadi kami dua itu lalu buat risam. Aku mayanya sebab sedikit lagi minyak. Minyaknya betul. Itu terdar. Dia berpandai. Ampu-ampu aku tiap baru ucap. Gagai mani. Gagai mani. Mata gendam sengat lah aku. Kau berbola. Aku itu nyapa yang tuain.
0: Nyapa yang anak. Habis itu kena sengat ya kak?
3: Dengan tu dia sen. Gagai ambil lah. Ya berat. Pemalap darat, tiap darat ke kita darat diri. Berlaku 15 minit, bisa itu hari. Nangang sungai, nangang langkau deh. Tenang berlari, tetap langkau. Kakak yang kue dulu ya, kedua ya. Macam
0: tu.
3: Kemaniknya teresim, datang dia milik, datang dia langkau, kakak.
0: Kakak kia, ne.
3: Tapi di rumah yang kami ke dino saya naiknya di no sari dan saya tak payah muanya dia tu bagun naik kurang tu pak. Nama mata berindam sangat lepas bekerja ke bola aku mata. Ya, lo rata itu langkau nyanyi naik sebenarnya buat butuh mengik melekat tu lah kayak lebih 30 tahun ah.
1: Dah kena sengat dua.
3: Sudah, aku pun Nusra ingat kami yang mungkin pernah dua deh. Nak aku ingat kini tua harus mati berlama kesenangan kami yang aku.
0: Aman ah, aman, aman. Bisa case-nya, au.
3: Kempai lama mati kesenangan kami yang deh. Case yang baru dia tahunnya.
0: Au ah.
3: Au. Aku punya menyanyi saya mama tu dan langsung ingat saya muka berbola.
0: Au, ya.
3: Ni takut kebaya, ni takut gagal ukwe, muta ingat tadi.
0: Aman, nanti mana dah sarinya deh.
3: Ya menua nya kura keliak mo kia ge ka lalat tuang dia lalat tu cerita tu macam
0: aman
3: anya kebuah cerita berkena kura indau di ni mani ngagai
1: rai anya kebuah mani ke ngagai sedoi aku kan nya nya tadi tu ya ada pengau pengau agak sedoi
3: kalau cerita buka pula ada bagi yang baik pasal turun nak kura indau nya itu ngagai dan semua jatuh itu balik lagi ni.
1: Dia sedoi tengah caw sarang ya, bayar gage ne.
3: Nyerang bayar gage tengah wak. Ngai. Nyerang wak, kalau saya pihak kibak, mani, saya jangan pihak kenan yang badak puang. Pun jawa tak kaya adanya.
1: Gage udua gage.
0: Nak ada punya di nyari, kau tanya.
3: Kalau aku dah tiba, tak buat ni, mesti berumah yang bian. Nah, mesti lah nak buat. Mutu mani, terabut orang yang kita.
0: Awak ne,
3: ini nak buat ini naik so cabut menang gua putus asa tu.
0: Au ah.
3: Au. Ih, gua kau farai nyawa sudah serta.
0: Au.
3: Teh rasanya tak kau beli. Ini ya, aku dah nemu tak.
0: Tubuh kita mayanya nya gini ya.
3: Au, nak bagi nyar kita ni. Nama lagi mualah lah tu, nggak nama macam lah cerita terkenal tentu. Kakak itu kenyang.
0: Aman. Lari, ambil bisa kepengingat kenyang tu rumah, nih. Ya terumah keli hari Serikai neh Neil. Ya,
1: cerita gagai mani. Gagai
0: mani. Tu baru ya terumah keli tu Neil. Baru ngau kita. Okey, nyok engkau ninggal orang nyok kau ke tu dah.
1: Ya.
0: Cerita.
1: Dah ninggal cerita mui macam orang. Nyok teringat ke cerita ini. Nyok telefon ke tu dah terumahnya tadi.
0: Apa bisi orang ke seorang ke nadai sengat induk tai renil siti ge kuning racun ya. Okey ke Tegal ke Kelalu pedih nak racun nya si tubuh kita nak tan maka dah ne
1: ya yeah.
0: Okey halo selamat malam selamat malam siapa wei
4: kami segera
0: siapa tu deh
4: cerita kami tinggal seluruh lama dah. Sudah tahun sudah.
0: Oh, pia. Siapa tu tadi?
4: Apa yang nak jalan sana muka?
0: Apa yang tu?
4: Penuh.
0: Okey.
4: Jadi, aku pun cerita tu.
0: Okey,
4: Nah, jadi baru kami nak bawa uang. Kita ikut ngasuh ke jaku. Yang bisa mekau wabu ada putian dengan itu tentang jaku ku di masa doa
0: isi terang
4: terang bantu dengan buah pudau ngobah empat tau bisa babi mekau nyaku balau ke bawah beraya meku jaku
0: au.
4: Kita main bekal ketua kami, lepas kita ketara hari itu masuk ya.
0: Au.
4: Mungkin kali mereka ni saja situ nukulan, main ukur lima iku kami, tubuh kami lima iku, gak tubuh kami. Dua iku yang main senapan, kami buka ya, dan main senapan.
0: Au.
4: Lelai-lelai kami ni, jawa saya jawa, nyala ukur. ngalak ko meluang ragai pun. Ini nyau kau dia babi sebelah ku kok. Mai gua lepas ku tu sih mau kajian tu. Aku tu orang mau. Jauh-jauh dah hujan yang ada saya berputih yang sisi. Ngalak baru kau kue. Jadi dia ilmu yang kuro baru kok makai buang empat tau lah.
0: Kuro.
4: Kuro kuro sana balak kok nak makai buang empat tau. Tang waktu waktu melihat dia tau dan mesti buang empat tau kok kita.
0: Aau.
4: Aau. Mak kuro baru kok makai tu sana ragan kita rumput payah dah. Ngalak meja lain yang tadi jam kira pukul. Jam kira pukul 11. Anaknya kita ikut ngago pengai dulu kita itu dulu. Itu dulu kita ikut waktu itu no.
0: Aau.
4: Mereka kau meku belanya kami yang tahu dia bisa bisa air dia si sungai kami itu dia itu no kami ikut. Lejuk-lejuk kami si no no itu kan dah bilang si matai dah. Kau nak mencari tunu? Kau kau kau nganu balok kami. Kau cerita orang tuai tu boh tiki tay ngasung. Nama boleh kau kau boleh bayar. Tiki tay nade boleh babi kau tu tuai. Lebihnya pentia orang kau kau nganu bayar.
0: Kau ne.
4: Kau ke pentia bayar. Aman lah kami dan mu kau kau nampun sekurang. Ya, udah madu, madunya tadi kami jalan baru lagi putih putih.
0: Aau.
4: Itu gempa babi, kan ada tunggu, balat gempa. Ada tunggu. Ya, nyari ngalia hari juga kami kita kian ke aku, lalu pulai ke semalam no kita kian, memang kita semalam lalu pulai. Ya. Jauh dah hujan ngapan sur gitu doa dia ngalak ukul.
0: Aau.
4: Bela ukulnya lah.
0: Aau.
4: Nak ya kuyaku, nak babi kuyaku. Ya, udahnya dia bakal kaya ke kuyaku. Mat, mak parai mokulnya lama babi kuyaku, saya babi ini. Aku lu belanda.
0: Aau.
4: Area kertas ke. Ipo agak jalan babi kata aku jaku belum buka di sini ngaji kue kian di sini jauh lagi kau ipo ipo babi nak kaki. Jadi nak ngelak nyu kue di nak kulo nanti beti si jalan babi. Si babi itu tu tahu lagi tapi tu dia tu dia tu tahu tempat. Sebelum anak nak kue dia nanti dia tangku dok tak. Tentang lah dok tentang jalan babi ni nak sisi jadi, tak berani tak kutar tentang jalan babi takut ia tak kunjung tempuh ya.
0: Aho,
4: pakai napa kita kecil, najis aku, nama, mengutar sekarang terkaya bahuanya banyak, bersalah ukur dah, berlari ke atas, ranti ke dia, tidak sedia makan dengan kuah
0: sebab
4: Bunga, budak kau pasti tak celupong saya pasal baruah.
0: Apa?
4: Umur tu kecil kudel. Bunga aku angkat semua, aku semua tak kuat untuk saya tahu bola, semua tak kuat. Kalau untuk kena buang lalu tempuah aku kau. Aku pelalu pelantian kena tempuah ya, aku nuana tak ikan ada media ini.
1: Namanya tadi.
0: Namanya tadi.
4: Buang makhluk kita.
0: Jugam.
4: Awak juga sama masih gaya tinggal sama orang itu no.
0: Oh, juga tadi.
1: Oh.
4: Banyak besar.
0: Kai.
4: Dia udah ni buat aku nak kalaban jelah aku ke belakang tim itu kan itu.
0: Oh.
4: Minta aku dia mulia ya besar ya. Dia berkaya di timbang kita yang okay. Bisa 80 kecil. Oh. Cuman anak besar ini.
0: Nama yang nak medak Nuan ke? Nuan nak medak ya? Belak nak medak?
4: Aku ingat medak saya celawang. Tak semua akhirnya tadi. Ingatlah bantu cuba takut. Saya tak celawang tengah. Tidak pernah datang melidah. Aku ada tempuh ya.
0: Okay.
1: Boleh kita tadi kan? Juga.
4: Aku pernah kau yang saya ingat. Aku kau kabis. Sudah tempuh. Dasar di bawah di timba awak dia lihat nak kemeh lo begal ngadu nak mekan sesuatu. Saya juga ni.
0: Awak, Nuan ada pedih sare?
4: Enggak pedih dah aku. Menyan dah tak kena sempuah yang dah nak kena rindian ya.
0: Oh.
4: Kena sempuah ni tanah bersetengah. Lama ku kuat lagi.
0: Aku kena sangkuah Nuan tadi ni.
4: Aku kena, aku kena sitar dengan sangkuah setengah tadi. Ya, mana kita panjai berita aku tu mah, nama itu.
0: Aku
4: kira nak tanya aku.
0: Okay.
4: Aku baru buka ni, ini saya yang terlalu gugat lagi bisa.
0: Okay, apa yang nak? Kari muka tadi ke.
1: Cerita ya bertemu kau juga tadi.
0: Tempuh kau juga nasib kena nama tu tadi ni sangkuah ya Nil. Tapi rekat juga nya kai.
1: Kelamai ya ketuk ya lagi.
0: Jadi sepuh bagus badinya. Kai pedih lagi nya tanya parai pelabak kau.
1: Jarang ke kita itu tadi. Pedak ke juga ba kampung ni.
0: Sobaknya Daniel.
1: Sobaknya lagi mayuh bapak aku jelo juga sobak.
0: Dia tahu nadai lagi bapak aku ni jelonya. Okey, ya terima kasih 6 ikut dah peninggal kita ke malam tu. Sejam setengah lagi. Nur kita ke dekat berkongsi cerita macam-macam cerita meh. Mana ke cerita peninggal kita malam tu ni Daniel. Okey, bisik peninggal tu. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Siapa tu?
5: Hello.
0: Siapa tu?
5: Ini Cia
0: Kusun.
1: Ini Cia.
0: Lantai baru malam tu. Okey.
5: Lama nang kau.
0: Okey. Ya, nama malam tu ini Cia. Cerita kan?
5: Cerita ular tu.
0: Ular.
5: Munyak dia.
0: Okey.
5: Lama-lama tu deh. Aku tu agak domiat gay coba.
0: Agak ingat kan eh?
5: Agak ingat. Ingat ingat ni dia, mana?
0: Okay.
5: Kena bihir kalenya. Akek kerja, akek ngadat imau ya kulenya dulu dia deh. Bihir muai kia. Kia pukul suluang papa aku nyanya. Anggap gaul nanu, jadi bilian. Gaul mana? Isteri mana dek kuai ni, dek kau sih kuai aku. Yang belum ingat niat nak kira aku biar ya. Mana ya aku? Kenapa apa aku ni mana dek ibunya? Ini ya semua sini ya. Banyak. Begau, tengok kuai aku. Tak ulah saya. Isteri ngan di rumah aku saya. Mau apa punya ayahnya, tak makan mana? Mana nak bau? Tanya, adik aku takut, takut kurangnya. Mau keku, tanya keku dah ni tak keku? Ya, berak dia aja, semua orang pernah nemu takut nak belum niat. Berak ini nak ingat jawab ni ya. Baru meh ni dia sudah. Mati ini lah, nyawa itu dah ke empat lah ya. Aku lah pengai makai tu kena.
0: Aku ngai makai ular.
5: Aku ular sawak ni. Nanti nak punya. Dah mana mak? Empat ya.
1: Aku dah boleh ya mana ni tadi ni?
5: Aku dah boleh ya mana ni. Pucuk kayu. Ya ni muruh. Nyamai nak ke munuh ni nama ni. Aku nak ingat tak. Ini ceritanya. Ini dia ke mesti. So cik dah kan kita. Kalau kerja ada lebih dia ada sekolah tu bah. Masih rumah nak kata sama. Ia pukul setelah ini. Masih enamnya ada aku ngaku dia. Ya baru setelah dia dia baru ngajar dia. Tahu mana? Ia bersih, kami bersih lebih mobil lihat dia. Ngau dia tu sama gaya ya belau tu. Saya lah yang ular kita mau. Makai manuak uji bila ya. Dia kumpul manuak tu dia coba. Kami mati. Makai manuak buruk tidak ya. Tahu tidak ya. Ibu lagi masih kau ngau. Itu main ular bapak manuak kami dia coba.
0: Nih.
5: sama bilik nang kure.
0: Apo, sama mayuah. Ha? Minta mak bilik.
5: Sama mayuah sama bilik nya. Tu sikit dai tu lah wau ga. Mayuah ti tu lah tu. Ambil situ.
0: Nah, mau temu kure mak yang ya.
5: Ha?
0: Temu kure malam tu mak yang ya.
5: Au.
1: Ya kita cerita lah ya malam tu.
5: Kita ukai ke sino yang lah.
0: Ah, okey.
5: Tu nya kita sikit tu. Kali dalam nak kau tidak wahai bahawa tamunya kami bilik dia tentang siang dia. Dan ini apa tengah malam? Pada ulau ni ti yang lainnya.
0: Okay.
5: Nya ulau bahu kena. Nah, memangnya ulau dia. Tak ya, ni kau nya nak kutuai nak menggua, aku nungguanya aku tengah dari dia. Nya kau. Tak kita tanya, pada kita tanya apa ya mana ya? Bulah wahai tidak ya, mungkin. Tunggu saya anak kan tu ingat namanya. Gitu, apa ya nak pak ya nak siap lebihnya. Okey, betul lah. Kerja pula jahit, dah tinggi.
0: Mayu lah.
5: Mayu lah, dah sepulnya. Awalnya aja ujat.
0: Okey, Lecia.
5: Selamat malam, sesuai tiga tikutnya.
0: Selamat
5: malam. Selamat malam.
0: Minggu baru, bertemu baru. Okey lah, ne. Okey, nya ini dia. Cerita ular ya malam tu.
1: Mayuh cerita ular ya. Ini saya bertemu dengan ular.
0: Tahu muka zewu kan dia. Nah, no, nama tu orang ada ular dia ni. Kalau mayuh hantar dia ni. Ini sebelah bilik ya.
1: Nama kamu. Namanya bojo bilik ini dia. Mayuh lah. Sumpah aku ya ni.
0: Tama bilik ya.
1: Tama bilik ya.
0: Kau tinu.
1: Muka ke diri. Yes.
0: Apa? Kalau ni. Okey. Ya, terima kasih peningah agi ba program genggam semangat kita ke malam tu. Ya, kami doai ini lagi nanti cerita ya. Kita. Tahu telefon Nuan nanti si cerita tahu ni
1: cerita ular. Nanti
0: cerita ular tu ni.
1: Engkau bisa bertemu baka peningah kita dari engkau bisa bertemu engkau belalang kini saya nama belalang tu suai di padah ke kita. Bisa kawal engkau mistik lah. Di ular belalang tu dah.
0: Bisa ko cerita kini bisa aki kita nyari belalang tekap kenyal menenel yang kamar kerja kini.
1: Ya, engkau bisa walaupun tinggal kita ke terpansa ke utai ke kalaknya di bak sidak ya mesem. Boleh berkongsi
0: harus telefon kita ini.
1: Harus telefon kita ke maya tu buat program genggam semangat kita ke sore itu.
0: Ya. Okey, 20 minit lagi ke pukul 11 malam nyedak berasa ini Neil. Ya, saya nganti peningan merindang peningan dulu dah pelabak Cornell.
1: Okay, sementara sidak ya ke Kak Ngiga cerita malam tu Sam.
0: Ya, okay. Sebenarnya mending ke pesan berbayar atau ni.
6: Sampau dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jepuk penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity. Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Okey. Okey, ba program ngam semangat ke malam tau ya.
1: Ya. Jadi kita ke dekat buat telefon. Oleh telefon dia tu kongsi ke cerita ngam semangat kita. Cerita accident. Cerita di kaso kita takut
0: gini. Mengam semangat. Maka sari tau tadi Daniel, nanti kita menda berita biau balai di Limbang dian. Mayu. Rumah ke rosak punya. Okey, engkau bisi peninggal kita di Limbang ke dekat Nusi ni ni. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello, Sun.
0: Selamat malam.
2: Hai Julau tu. Hai Julau tu. Aki Jati.
0: Aki Jati, hari Julau. Baru ya tu Aki Jati.
2: Dua kali sudah.
0: Dua kali sudah. Okey.
2: Yang lain dua.
0: Apa? Dah ninggal cerita orang ke kode? Okey.
1: Malam tu kena ke cerita ke jatuh dah?
2: Pasal sidian, pasal sidian tu.
0: Tu, mana tau au? Okey.
2: Tegak sama ke goyang tu sen.
0: Apa?
2: Mayu kami. Kami kan. Sama ke bulan malam nyantu malam ucu mana helak nyantu ke mana jalan ke balaya
0: nah jalan ke balaya
2: nah menua bini punya nada jalan mana subah entah bakal dia tahu lah nah ke balaya ni jalan Belah tu buat kami. Tu buat kami belah. Bawa tak.

0: tahu apa je.
1: Nak sebuah helak aja.
0: Sebuah helak habis sebelah ngomong lucu kan jangan tahu.
2: Bebelah sana.
1: Oh.
2: Halo bebelah.
0: Depan kau juga.
1: Wow.
0: Tak mampuak kan. Kami atau ya semua simpan. Ha.
1: Okay, terus ya. Semua.
0: Ha?
1: Terus ke dia. Au.
0: Au. Ya semua simpan nak. Rumahnya. Hujannya ibu beri ya. Sudah degit. Degit orang jalannya.
1: Au.
0: Bisa ke jalan. Ha?
1: Terus ke dia. Au.
2: Au. Terus ke.
1: Au.
0: Bisa ke jalan cerita ini degit orang. Jalan. Malik, mana kalau muda dia dah buka kami dia nak dan nurunnya kan dari menantu aku nurunnya pasti dia yang kami kudai
1: pakai
0: kalung kuang
1: apa ni
0: au masih ada perjalanan
1: au
0: ik bahuang kan mati magang kami.
1: Ini balau cok tu dah.
0: Ini tahu orang ni nyabek dia.
1: Kai. Kati tahu si dia nak ni.
0: Kata ke dada hilayak ke dia.
1: Hau apa.
0: Masih, si nantuk ke situ, si pedih ke laba jengkuh setia ni dah. Dia nyak.
1: Hau.
0: Ucau ku, ucau ipar ku sepiak ni. Si pedih ya.
1: Hau.
2: Lepas kalau berat ni, kalau mayuh
0: ni. Nampak macam hospital ke?
1: Nampak bisa ngelantai otai tak, Pia?
0: Nada, leci macam ngelantai setiap tanah, oleh lungkup.
1: Ya.
2: Siti lagi, lepas kita kalau berat,
1: apa kau ni?
0: Kita, kalau berat kau.
1: Oh, ngelantai setiap tanahnya.
0: Nak jauh, kumih sebaiknya yang semua. Berat juga kaki ke bahu ke?
1: Oh, pulai ke rumah baru.
0: Bukai rumah. Cuma dah tak menua dia na.
2: Cuma dah kena tay na.
1: Oh,
0: kena tay menua.
1: Menua ke tujuh kita nya.
0: Berat kami kian ke?
1: Oh, begau murang.
0: Begau tu. Lebih dua minggu. Hele tinggal dia nada nak hiat na.
2: Ternyanya terlentang halak ni.
0: Terlentang, boleh jauh ke? Boleh balas kami main rumah dah.
2: Jauh ke baru.
0: Boleh rumah ni.
1: Kaliah ke baru.
0: Aku tak terjauh kami.
2: Ada kempik semua namanya?
0: Oh, bapak pintu. Amir ya, pintu sepia. Pintu ke depan.
2: Kita boleh start ni?
0: Ada.
2: Ada boleh?
0: Tak boleh ya. Ni. Boleh start lagi.
1: Aau.
0: Nama pula boleh boleh
1: ngajuang. Eh. Nak awak kereta kereta kejaya. Asal kita selamat eh.
2: Asal selamat bagi kepala kita ada nama-nama agan
1: tanya. Au.
0: Ada nama. Aku le boleh aku gawan tu lawu juga. Bila gawan tu lawu kan. Boleh aku nya banyak. Nya mari babi selamat kau.
1: Au ah.
2: Gagak ke. Selamat.
0: Kami Selangau 30 kilo babi beli. Kena kami ke selamat.
1: Amat.
0: Barang namanya. Tanpa kamu kami mana kamu mutuk ambil kami sendiri ya.
1: Nasib nada nak nama ni.
0: Kami balau ucuk. Balau ucuk dengan yang tu kita ke sebaiknya ambil ya. Tapi bisa balau sepia.
1: Nya ngam ngam ngam semangat barangnya. Kain daknya au nasib nada nama-nama.
0: Nya nak kum ke selamanya.
1: Au ah. Au. Au okey, okey jati.
0: Au nak dia ya bisi ka buka ke.
1: Au okey. Au mana cerita runya tadi? Au okey.
2: Semalam ke jati.
1: Au okey. Ya. Ya tadi cerita kedua ke Babadi malam tu Neil.
2: Ya ke nama rumah kita yang jalai jalai balik ke tadi Desem
1: licin
2: kainnya mana jalai balik belenggak lengguak tambah agak sedap ya tadi tubuh mayuah tengok ujung ke helaknya tadi nyutul entang banyak.

0: Au, jalai licin lagi deh Neil. Au, nak kita kelalu mainnya belas kau ya.
1: Ni ke berdalam, ni ke berluar nya tadi dah berapa nya? Bertanjuk helaknya.
0: Amat ya. Okey, nya cerita Akik Jati hari Julau ke malam tu. Tua nyawat ke ngau ke Siti tu. Halo, selamat malam. Okay, nak ujur dengan awak. Panjang jam kita itu lagi sejam lebih lagi deh Neil. Ya lagi mai wah awak kita ke dekat nusi cerita malam tau. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Au, selamat malam.
2: Ya.
0: Au, siapa tu deh?
2: Karim Tolu Robinson nama itu.
0: Robinson
1: eh.
0: Ari bin Tolu.
2: Kau.
0: Okey.
1: Kalau ngau program tu sebenar tu Robinson.
2: Nak kala aku baru ya tu.
0: Baru ya ne. Okey, ya nama teka kenang lah dah. Au, bawa program kita itu.
2: Tu kenang ke mai aku kage sekolah soba tu.
0: Okey.
2: Taman mai nya kami nya. Nyetiak deh, nyetiak buruang.
0: Au nyetiak. Au.
2: Taban na jauh hari nya bisi pun kara. Jadi pun karanya tapi yang airnya. Banyak tadi. Malah kami tubuh lah. Tubuh tiga temennya. Jadi orang kengau punya lagi beli dua punya orangnya. Lagi sekolah sebagai minyak. Kira kami nyari pembeli deh.
1: Cerita tu tahun kemaya tu Robinson?
2: Kira tahun 1970.
1: Oh, lama udah.
2: Lima bisa ya.
0: Lama tu dah.
2: Lama. Ternyata deh aku deh. Jadi kapan aku nyata deh dulu dikit. Nyari pun karaknya. Dan nyata deh. Jadi kuya madah aku. Nanti dia dah cerita tahun lagi datas tahun lagi. Anak mereka pun kau tahu lah. Kuya kan aku awal aku. Jadi aku nanti lagi benda udah baru lah. Pun karaknya. Ikat. Memang ikat setiaknya ada. Lepas kami kena tiap beruang mewah. Lepas ni karaknya. Karak besar karaknya. Dan yang tadi aku dah. Nikai aku yang tadi. Jadi lapan pon karanya lebih ngai. Besai karanya. Jadi lebih ngai yang tadi aku dah kita kena mahu lebih ngai. Kerangkan bagai yang baru hanya.
0: Air batu ne.
2: Dan yang tadi nikai makau. Lapan cecuan ga punggungnya tadi tenu kita berpawai nikai katas. Kaya antai kira peninggi namanya laku kena asidian yang tadi. Kehabisai 15 kaki yang kehabisai ya.
0: Tingginya.
2: Tinggi. Tak pawat aku namanya dan pungu namanya pungu karanya tadi deh. Tak patah pungu karanya.
0: Kai.
2: Dah ya patah yang tadi aku deh. Tak labu aku boleh. Labu. Jadi labu aku labuannya tadi aku deh. Bisa ya aku berpikir di sini aku terengkah kuati aku dia deh.
0: Sempat.
2: Bisa berpikir banyaknya deh.
1: Mana labu berundang?
0: Sempat berundang.
2: Tapi udah yang tadi aku deh. Aku labu aku tadi tunsanya. Kalah dulu deh. Udah yang tadi aku tetap tengkah kuku dia badan. Badan nama kara, lama kara atau mayuah deh. Mayuah dan deh. Labuh baru kau dah nyata deh. Tertengkah pak sepek dan kara nya deh. Udah nyata deh aku dan murah lagi kok.
1: Luput.
2: Terluput kecara aku deh. Nanti aku limpa carinya namanya. Aku sudah tengkah di batu.
0: Guru-guru batu ni kan?
2: Lepasnya tadi aku dek. Jadi kapan aku duit kau yang tadi aku dek. Nyumpu cemedak aku yang tadi. Kelabuan eh. seduai ya meng namanya ngemak ku hari ya berdau tengah tinggal tadi agak berdau badan karanya tengah di tanahan tadi seduai ya tadi lah mau makan ni seduai ngemak ku mak seduai ya sini
1: baik mulai
2: dengan tadi tengah dah aku kan tadi ku dah laban semayaknya bisa bisa kedai kedai Cina yang orang berumahan aku dah ngambil minyak kepayak ni kenalnya unsur tubuh aku ke ternyata dia aku nyata dia selepas dan kera datai dia tadi aku dah nama aku dah yang unsur aku tadi nanti nama aku tadi
1: nanti pedis nama-nama apa pala apa tubuh
2: padai lepang ku pala nanti pepangkaknya tubuh aku nyak penyelepek dan namanya dan karanya
1: deh terpanggai bedan
0: tina dai dannya pu gerugo batu baru
2: aku tengkeh dua kali labuah aku tengkeh benang situ dengan merusuat baru labuahnya aku ke
1: ngepuat badia
0: ni panggai dia namanya tadi
2: ya aku agai namanya kira agai mereka area atas yang aku dah dini aku tersengkeh kuatir aku dia mikir bisa berpikir bersenya
0: sempat belum dia yang
2: sempat berpikir bersenya aku tu munyi ke ceritanya tadi aman dengan semangat aman ya bersenya
0: kain dah naik ke tengkeh
2: dah baru aku ya ke ngemak aku nyak aku dah dia tu agai ni berdau tapi ya di suang dia ya dia tahu gula yang ngobala aneh ya
1: dua kabanonya gitu apa nah
2: lagi
1: lagi ya
2: nanti yang ingat kisah tu
0: ingat ya
2: ingatnya dia aku lah banyak sama boleh school kami semua
0: nasi umur panjang
2: nyaga ya
0: tindak apa gerugok batunya
2: ya, aku agak udah pikir munyi kaku yang tadi munyi. Engkau Tuhan dan nunjuk kita ya deh.
0: Empai nak empai maya ya.
1: Ya. Ya. Bagi sangkut utara.
2: Sampai berpikir deh.
0: Kini dok tu terkeh baru aku deh.
2: Ya kisah labu tu. Ya kisah labu tu. Mai wah aku deh kisah labu tu. Selalu labu laku. Kau sekali dua kalau buah. Banyak mah kerja anggar rumah udah melabuh.
0: Apu? Dah? Dini ya, tahu cerita nak ada salah ya?
2: Tom, nama apa lama tu kemarin 2022 aku ingat, aku ingat. Benar mengalami. Udah saya ke udah kubiat tu kemarin ya. Tahun 2022 mah labuh agak rumah deh.
0: Okay.
2: Sebab kau agak udah agak rumah. Agak tingginya. Ken naknya tu tinggi. Lebihnya tadi utanya semian baru ada. Nanti kira kita bisa. Namanya 8 kaki ya. Peninggi ya deh.
0: Peninggi ya.
2: Lepas 8 kaki itu di rumah ya amin ya. Yang saya 8 kakinya
1: tinggi ya.
0: Rumah sama
1: diri.
0: Namanya
2: saya kayu papan ya tadi. Tepan aku tepat teh papan tadi. Kita buah keluar-luah. Munyi kaku yang tadi tengkeh. Namanya tumbuhanku tengkeh udah bak namanya semian deh.
0: Apa semian? Pangkak apa semian?
1: Wuriat dulu.
2: Tegali kunya terbeh gali nyeruput. Ini aku pasal labuahnya selalu aku labuah.
0: Mayuh kes.
2: Ya kalau labuah banyak buahnya nah ya kunya.
0: Amat.
2: Kak aku tu labuah man. Saya selalu labuah deh. Tapi ingat tadi mereka mengingat ke engkau yang Tuhan lagi berdau semak kita ya
1: lagi sangkungnya
0: ya jimat mereka dah tahu nih
1: nuan tu segi bertukang Robinson
2: okay
1: nuan tu segi bertukang agak rumah
2: agak rumah ya
0: Oh, dia tahu agak kawak, non?
2: Agak aku dulu ditau, aku tahu.
0: Oh, out nih. Okay.
1: Okay, Robinson.
2: Okay. Sama malam sedua deh.
0: Sama malam. Bisa cerita bukan?
2: Rindu aku dengar program sedua deh tau.
0: Oh. Minggu baru lah tau non Lucy. Cerita tentang bukanya deh.
2: Okay.
0: Ya, sama malam. Okay, sama. Yang tadi Robinson dari Bintulu nih.
1: Cerita yang ke Labuah. Suai Labuah kau ada yang dikingat kan dah perlu baku. Cerita yang ke gimmick yang tadi mah.
0: Labuah hari pun karak tadi.
1: Ya ke buah yang nusi dulu.
0: Nasib gendak terengkah. Grogo batu ni nih. Ya meh. Gi menyekunu lagi sangkuam tara menyata tadi.
1: Pada di dua kali ya terengkah badan tadi Sam.
0: Ya.
1: Buat. Aku tak meh datang buat gerugok batunya tadi. Ini apa lagi nasib ya namanya. Lagi mana nasib lagi sangkut utara ya tadi lah.
0: Ya. Okey. Ninggalnya pun kesal aku ngubah ya tadi. Labuh buat gerugok batunya ni lah.
1: Di labuh buat gerugok batu nanti kena pala.
0: Cah. Mana hidup
1: kan? Ya, nanti hidup. Jadi semua pun bagus, Sam.
0: Ya, amat.
1: Nama dah kena palanya.
0: Okey, peninggal ke sembilan kita ke malam tu Robinson dari Bintulu. Jadi lagi ngelalu ke peninggal kita bukai lagi panjang ya wak kita itu.
1: Ya, lebih kurang sejam lagi ini Sam.
0: Dor kita ke dekat berkongsi ke cerita ke malam tu. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi nih Neil.
1: Ya, kita boleh telefon bakal selama meh. Adakan tinggainya tadi oleh kongsi ke cerita kita buat Facebook buat poster tu dia cerita genggam semangat kita cerita ke kalau enggak saya ke penyelai kini ni Sam misteri kini
0: misteri
1: ke kalau di sepi kita dia saya ke kita oleh berkongsi ke arus telefon
0: ya
1: ngau megak ba Facebook nanti kita ngai bertelepon tadi
0: ya tau ke kalau enggak saya ke penusah penusah angus berbadi bak jalan luan kenyak meh macam-macam cerita ya.
1: Ya, penusah maya kita ke dia ba rumah panjai lama kita suba.
0: Betul.
1: Ngau maya macam lagi meh cerita ngenggam semangat kita ke bukainya tadi.
0: Ya, 082-258-633 ngau 258-634 okey jadi nyinguak sida ai dulu ba Facebook tu Neil bedau saya tu akan ngantik peninggal ke buka ya okey bisi peninggal tu ni nyawat ka ngau tu dulu ka okey halo selamat malam
1: hello
0: selamat malam
3: selamat malam
0: apa indo
3: Okey.
0: Aki seberi. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam. Bisa dengar tak?
3: Selamat malam. Aki seberi.
0: Bisa dengar. Aki seberi.
3: Bisa.
0: Bisa ni. Putus-putus. Nyawa ni tak tahu. Ni okey ke ya? Okey.
3: Ya,
0: dengar
3: dengan
0: dua. Okey,
1: dengar. Terang-terang tu okey spring.
0: Ya. Latai baru malam tu ne.
3: Mai nyuwa, ningan.
0: Nyuka.
1: Dan ni kenyap.
0: Tani kenyap. Ya, ningan cerita orang tadi, okey. Ya, nya kak ningan cerita nuan ke tu? Okey, sebrei.
3: Cerita kami kedua tu.
0: Au.
3: Ya, kayo. Kayu kuda saya. Kalau kita ipal ke pangkung mau. Ya, bala kami. Ipal ke pangkung. Ital nama lah. Jadi kau kepala kami ni lantiang kepala kami. Apa eh kau ya? Jadi mutus ke kayunya lagi. Anang diri buat kayunya deh. Ini tanah kau. Oh, nanti kan kepala kami.
0: Oh.
3: Ada kayak tepi apa ya, dia hitar dari kepala. Tahu. Sudah kecali kepala tuanya. bunga ya artinya. Nah, ya tinggal tadi majak bunga depan saya mesti tu dia gitu ayo. Ya, betas seperti itu. Pada tengah jalan kuda kami. Bisa ada maham dia. Yang bau ada maham dia ada bahaya kami mahendang debas. Betulnya. Ya ngeputuhan dari tak putus ya. Kuat kaya tadi. Jadi hitunnya. Iya puannya ya. Tak putus ni kaya tetap setia kaya nya kata dia. Dan mau peningit mah. Tinggi kena. Yang setia kata.
1: Apo.
0: Pelantian kian nya.
3: Pelantian. Dia tangkah dah. Kumpul kayu nya di ni, ke tergenggam lagi. Kadang nenyau.
1: Nenyau semangat lah banyak.
3: Tenggah PC ke?
1: Au, ke babas ya.
3: Tenggah de babas di mana?
0: Puh.
3: Tinggal anyum kat. Kami tadi ni berhati kian pada dia mulai meyang.
0: Au.
3: Tenggah. Tinggal kai. Malia kami. Ni gua guyap madam maham dia tu lah.
1: Ini masa itu.
3: Itu nak ada macam buhi maham ni.
0: Au.
3: Lebek ya.
0: Ne, au ne.
1: Au. Ini masa itu buah ya tadi ke pelantian ni. Masa itu buah ya?
3: Ya besar. Ini bisa anak. Ini bisa mantu.
1: Besar ne. Nah orang besar ya.
0: Au langka. Ini
3: bisa itu wai.
1: Kan lebih ya.
3: Ya umur 40 lebih ya. Bisa ya nanya.
0: Ini saya tua.
3: Anak anu dah bu. Dah.
0: Au dah nya tadi kini ke ya deh.
3: Dah nya tadi nyo bejau makam dia tadi.
0: Au.
3: Ya ke ya. Dai nade nade mai ya.
0: Nade nak luput semua.
3: Luput lah.
0: Okey ya mak kerja. Au.
3: Dia nang ni nak nak luput ya.
0: Au.
3: Tabdihi ya tengkah.
1: Oh,
3: nak sekali, nak ada apa.
1: Ini muka kata bagiannya.
3: Yang ketika kacang tabdihi, ya lu terjun.
0: Duduk.
3: Tengah nak kaya. Ya. Nasihat ke kami. Ya, kayaknya. Saya cari iya begitu lah ya. Tengkah kan. Ya, ini kakak ya. Melihat kemenyan kakak yang tidak diam ini mada maham ya kakaknya nah dingin kakaknya
0: tawa tawa belalai pelawa aku ni
3: belalai belak tawa
1: nak dah intukkan kakak dah nak muda mungkin ya
3: mendiang yang kaya ketawa kaya ketawa mendiang yang melihat buka ketawa
1: pulai renyak benda kita putusik kia ni
3: kami itu sendiri itu kemalangan adanya kita buat kalau yang kena ada pendiah
1: agak lah buah tertegi nyum diri lah buah
3: tegah bakanya nak dengar saya yang ketiak kata tunggu punggung saya kaya hanya terhenggat bila kena untuk bersaya itu buah sudah
0: dah lah buah yang kecali ni
3: emang kecali betul air dan mungkin orang kita ya nak mantap kerja kaki yang tu dah kami upahnya kerja kayu kerja betul mak dah kena kedua tunjuk kaki dah tepan tak apa aku mainkan kelai
1: rasa segenyum lah
3: ni kan kakai jadi ni kan kakai tunjuk kaki yang bukan tak
0: okey amah nak okey kata kena nemu kaki yang bau ke kebuan eh
3: tunjuk kaki ya ikan nak ikan ku ya depan tak berani kai ku ya tunjuk kaki ya
1: nak putus tunjuk kaki ya
3: nah dia tak udah pandap ya
1: nah udah nah naik dia putus
3: nah putus ya mulai terlihat Baik abu
0: habis
3: macam
0: mana? Macam kayaknya ni.
3: Cita apa?
0: Aku.
3: Nanti.
0: Aku. Okey. Okey, sebenarnya. No. Buka gigi. Narif pada hanya.
1: Lu mumpu. Okey, sebenarnya.
0: Okey. Ya, hanya cerita ke seburi. Bisik kesal, bisik lucu. Nih ingat kenanya ya tadi nene lagi hidup nak petuairannya nih.
1: Bapak ku lagi, bapak ku. Ya. Nadai ke pada ni.
0: Nadai ke pada dan nadai tadi. Oh, tawa ke mantap kaki yang puas. Okay, halo, selamat malam. Selamat malam.
4: Nain.
0: Dari Julau. Okay, selamat malam Nain.
4: Nama
0: yang ada kedua ya. Okay. Ya, nama cerita tai malam tu, Nayan.
4: Aku mau mendengar ceritanya, aku nampak cerita. Tak bantu tidur ngap lama tiap hari tiga.
0: Oh, nyuka ke ngau orang ni malam tu. Okay, atau si dia ni? Oh,
4: kami mulai อันนั้นคือกูก็ว่าบาปคนมาเนี่ยตัวอ่ะอือหือยังมันบ่ฝากเอาไว้มาเนาะเอาอะไรดูโลกก็มีเนาะเจอกันอ้าวกันมีมาโหลไล่ติดต่อสิโนอันเนี้ยส่วนละ 2 angkat udengnya nyamuk kan dengan anak ke depan dia sebab akunnya lah dari orang tua naik ke depan dia mendapatkan berpaksa belaga berbaik tangkai kami dia aku laban ke nak pan nampan negeri yang kau mabuk dapat dia mikir aku berpaksa belaga lomri tim lomri ai udengnya lomri buat mabuk aku bentuk sabar kaya bangsa aku mabuk ni ini jahat tak kan ya di bentuli nak tan-tan diam ya tadi ya buka pula ini jahit kami ya nah ya mau datai ya mau dan yang lu tahu kan ayo ya pak mau buka buka tak ada yang mau penyak dalam tu kecil memai kita tidak dalam kecilnya kenapa penuh mama magel kurang kenurun ada apa bak tahin bak abuang istri penuh bak ni kemarin yang ada kedebai penuh mumu mada takut amat aku mayanya ya bak anak kebedaun ni nanti kebedaun dulu tak ada tak betulnya dia nurin aku dia makan ni datai bak hilik hilik tanya dia ya aku buka semen istri ya kebak semen kami ni anak berdepan ni tu tak buai ya aku takut amat jadi mana tu ngak aku Untuk sebab karam tak boleh dia meraih aku. Hari belaganya kami sampai ke kapir. Saya jatuh ke mama main waktu dah atas penuh bak dalam semua. Datai bak pas bak uang pelagut ni tadi. Saya jatuh ke penakut tu dia tak boleh sebab aku main waktu. Datai nanti ke karam. Datai kembali pasal kapir ni tadi. Madan lama kami dia tidak sampai ni lantai kami. Dia mudahnya tadi, dia 29 bulan ini, dia tidak sesuai itu mulai tadi. Mungkinnya ada tidak syarat, main mungkinnya. Dia 29, 28 sesuai itu murid. Kami itu 25 persidangan itu tadi. Dia tunggal itu 29 bulan, tunggal itu pilihnya tadi, dia ngasih ini yang mulai 29. Bukan udahnya. Tarat aman ke tidak, aku dari hari bakun ni ke tidak main. Aku dari baik kedua yang salai babi, salai babi. Aku dari tan baik. Ni balai dan kebukai lah banyak kak pulai gawai. Ini dah sok main. Main dari yang ke. Babi ke, kita tupik, beri dua pisik, tidak main. Penuh kaya nanti, manuak, sabu orang mungkin kena baik pulai gawai. Bapak tidak berpasar belaga, penyak tak? Mesti okey main. Dia beribah yang naik-naik. Dia dah tuat pun senapai yang nak. Dia tak boleh nak naik-naik.
1: Apun eh?
4: Sebab ya penyak memang yang nak cuba. Pasal tak ngetu tak. Udah ke beribah. Yang tidak udah ngebus belaganya. Pasal belaganya. Dia tidak perintah aku. 29 bulan. Katai bawang. Uang bungan. Hilik. Hilik pasal belaganya. Hilik sepuluh belaganya.
0: Tahu.
4: Katai biak. Tarik. no karam sudah ya. Aban selalu sebut. Karam ya tenggelam. Ya aku lihat hidup. Namanya tunggal punya bini yang aban besai. Nyo lihat pecah ke cermin. Nanti yang ada mati, bini yang lalu lihat bantu.
1: Bisa orang ayah lemas, maya penusahaan ya sobat?
4: Bisa, itu ino nandung sobat. Kalau nak bantu, ya ada ya. Lepas yang lalu lihat bantu sendiri. Tiap tu kan dua pusat bantuan dari cermin ya, nak uli bantuan sendiri. Karena ada orang ngau ya pini.
1: Tahun berapa tu sebab Nain?
4: Tahun
1: 2012. 2012 ni.
4: Karam masih dah aku dek tunggal aku seruai nya, benar man aku dek kawan ke. Ngena tanjut panjai ke tunggal aku nya, ni uli buka ni. Tempat dia buka tanjut nya, ngena saya mengena tanjut cawat aja. Itu begitu. Baik de tanjut aman itu.
1: Ya.
4: Kawan nya sebalat kenyanya airnya ke besar itu. Banyak sudah ya nyo. Bisa sisi bab yang pangkut ni mai tidak bisa ini sesuai itu ngemai aneh atau tengau sesuai itu ramai anda mungkin. Pasir lah gak bab yang tak bisa pangkut ni mai tidak dia no tidak pegai tu nyo yang tidak dia naulih ni merai ke nyo saya kau puas puas ngalai kiri nyo gak tidak yang naulih merai lagi.
1: Power bab yang ni macam mana balas tidak?
4: Oh, power bab yang pancut baju nah sikit tadi lepak tidak mari tu buang seruai semua upai amih menyau ada lagi baik ulai
1: tai babi seruai
4: nyau nang seruai ya ni ni laki aja bedau
0: au
4: tali puat nang dia nyau mama yang semua upai ana banyak ni batu buah ni tu sai ke bah au baju pancut ngambil kai dengan sel ni hai banyak bisa tungkang ba dokim terlawan ni, tengah mai tidak ya, mai tidak pasal takdir, nanti berpasal takdir dia baru orang mulai tidak tajut baju, tidak ada ni ada gahi lagi ke tubuh, mana yang tu buat laban tu selalu tak syarat, tengah ni.
1: Tu semai Maya gawai tu tadi?
4: Aau, nak Maya gawai 29 dari bulan 6 Maya, bulan 5 aku.
1: Bala Maya pula gawai, aduh ya kan?
4: Ya. Babi manuak terbaik tidaknya. No sapu adalah air semua.
1: Nadai mana? Manuak hidupnya nadai mana?
4: Kata babi terbaik main. Wah baik dua kali bapa tian mainnya. Ni kata ikan terbaik salai terbaik. Nadai semua baik mana? Nadai mana yang?
1: Ya.
0: Awak.
4: Nadam terlalu syaratnya ya begitu.
1: Ni barang ni mensia gagi nya.
4: Awak. Tapi ya balik pula ini dia hebat. Maya nyak nanti ya, ada masjid, maya nyak, kan ada masjid nyak, maya karam. Maya nyak masjid aku.
0: Okay, Nayan.
4: Terima kasih yang kedua ini.
0: Ya, okay, sama-sama. Hanya cerita Nayan nyak pan bergenggam semangat amatnya nih, Neil.
1: Ya, cerita karam lagi ke Ngena Express sobat Sam. Segi ya meh berkabar ekspres sibu sibu ngagai kapir sobat segi maya orang nanti jalai buka dia Sam
0: ya meh
1: jalai darat berdua bisa mainnya kapendaknya tadi sama bersekut dia meh berambut ke nyawa amanya tadi
0: ya maya meh kes tema tu ekspres ke karam deh Neil kena ban ke nyawa amanya tadi tadi tu nyamai aman lapan kita nyudah datai jalai lagi bisa berkena ke ekspres ni tunggak kene
1: ada pelbagai ni debu ekspres kapit sibunya ada dikenal orang
0: gitu ya tu datai jalai
1: ya orang nyo mayo kena kereta dia tu ni tadi
0: ya okey Nayan yang suah pukulan ngok kita bab program tu neh Neil
1: ya
0: ya lalu ke peninggal buka lagi kurang lebih setengah jam lagi peninggal tahu telefon kah kita bisa cerita bukai meh ke bergenggam semangat ke malam tahu kahnya rindu ninggal orang nyuka ke nusing dirimpu neh
1: ya cerita lama nak dikunci nak dipadah sem dikasam-kasam cerita tahu dipansut ke malam tu meh bertelepon ngau kita ba program genggam semangat ya. Ke malam tu
0: angkanya teringat ke cerita ke udahnya di ne ninggal orang aman lah kami suba kenyak ko.
1: Ya.
0: Lalu telefon ke malam tu peninggal ya.
1: Ya. Okey. Dah siap peninggal.
0: Okey. Jawab ke kangau tu dulu. Halo, selamat malam.
5: Malam, Steve. Halo.
0: Halo, selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
5: Tu, Akib Minut baru.
0: Oh, Akib Minut.
5: Akib
0: Minut, siapa? Oh, ya, bisik. Suwah ke ngau kita Akib Minut tu, au. Okey.
5: Semang tak habis beli tawatok. Diri nau.
0: Aku ni ngah cerita orang, kau deh.
1: Ya.
0: Nungai tindu mata.
5: Tu ni ngah. Kedua ngah suah nusi si tap yang lama.
0: Okay.
5: Tu si tap kamu.
0: Aau.
5: Si tap kamu berdoa bujang.
0: Maya aau.
5: Maya.
0: Aau.
5: Ngetan bubu sudah di rangkau main. Sungai yang besar dia.
0: Aau.
5: Mayu ikan munyok deh. Aau. Bubu singgah dan abah saya berlama-lama.
0: Aau.
5: Betulnya kehisian mak. Ikan. Pupuan pun sungai kali menyodun banyak.
0: Oh, macam-macam ikan.
5: Aau. Udah nyak tadi ni pemuang saya bermimpi ya tu buat malam. Mimpi bertemu apa itu air.
0: Aau ne.
5: Tuai petuai yang.
0: Aau.
5: Kak nanti abang sungai yang abang sungai bermuara kami yang sungai Sitai.
0: Aau.
5: Kampung Bubu.
0: Sungai
5: Sitai di pagi lah. Apa tuainya?
0: Aau.
5: Udah nyak pun. Nak Dani ya pagi. Nak Dani.
0: Aau.
5: Pukul 9 bedang aku Dani.
0: Aau.
5: Gerak aku minyak ngai ke Dani.
0: Aau.
5: Udah nyak pun. Aku mau haram puak aku niati kami nyak. Ngabah bubu ngelu ke dek. Angkat dek nyau sudah jalan. Ya, kurang lebih balai hari langkau minyak tariknya. Kurang lebih kak boleh setengah jam yang dikati. Milik sungai. Udahnya datai seduai batang bubu medak. Udah belah besar kuan kita ke besar tu.
0: Aulah belalang.
5: Apa tampu bubunya.
0: Au.
5: Pungeng bubunya, tanya pungeng bubu jamar ulo, bubu jamam, olehnya medak belakangnya mangu mukai merah, bakar barang
0: merah.
1: Manggum,
0: nama apa panggum eh?
5: Ba, ku gemala ku orangnya.
1: Gemala.
0: Aau.
5: Udahnya tergagal yang seruan gagal belum. Di sini pemerintah sipai hari punya nak oleh pemerintah meluai keruh air sungai menua kami. Aku nak buat nama punya.
0: Aau.
5: Udahnya tarik ngetu ke seruan di sini. Kerangan besar, kerangan buat sungai nya bisa lupa.
0: Aau.
5: Lupa bisa ambiknya. Ada rau.
0: Aau.
5: Dia ke belakangnya. Mangu mukanya kali.
0: Aau.
5: Udahnya. Lari ke belakang kiri tengah ni. Bubunya tadi. Dah tiba tapi bubunya ngetur. Gagai kiri.
0: Aau.
5: Bisa tiga sedua yang pilih.
0: Aau.
5: Dan kulu sedua rari kulu. Datai bulu kerangannya tadi tu ke belakang. Udahnya itu deh. Kau hati kena aku tak kayu ke bejanga mengangkat makuang yang ke utai ke depan itu. Naik apa kami dapat takut. Udahnya. Ya ada suaranya ke. Megak kayu.
0: Oh.
5: Tinggal megak kayu. Sab. Ake. Aku nyatakan. Koya asai itu lek mudah belajar senyum nada. Hello. Hello.
0: Terus. Aau bisa nih ya.
5: Aau. Mudah belajar senyum nada. Sukit dua ngok ni.
0: Aau.
5: Lupa nyatai sukit.
0: Aau.
5: Nada dengannya dan muka kiri baru pe nada ke. Mengenak jadi nada. Bodohnya, ada. Mobil yang ya.
0: Oh.
5: Yang baru bayangan bubu. Nangkat bubunya.
0: Oh.
5: Bodohnya tadi. Mulai masuklah nangkat kota busi. Oke. Banyak penuh di bubunya kiri. Nah ini. Kelangkat. Bodohnya. Mulai mulai tuan. Ada. Malam tidur kami tidur malam ya aku tetuanya
0: au
5: dia aku mau ada di mat aku ya berdiri sari tau aku ya bun anak mau nyobrak. Tuk buai satu buah deh, nego bangka beranak. Ko api tuan bos. Kurangnya. Nyentuh ke sini dia tahu mesti ke
0: awak.
5: Nak mohon belalang.
0: Oh, awak nak tahu mohon belalang.
5: Awak nak mohon belalang. Dia nyok. Sambung kot itu sim.
0: Oh.
5: Dia nyodir tahu ingat tua bini bus neke kau itu kedua semua semuanya nak orang ini mengi ikai gagok saya ok ini ko.
0: Oh.
5: Angkat dari ipar dari dia hari ikutnya balang kau banyak langkah kok. Buang menyapu langkau kebun. Jaga doa ikut main kayu.
0: Oh.
5: Main kayu. Ketungnya nengah nikah dia. Tahu dia. Nak dia ni dalam lah. Mudah nak baru tuat kian terpujuk. Nana kau dia, besar ni dia.
0: Aau ni.
5: Tetapi jual PC buri apa dia?
0: Yang
5: EAI, kau bini aku. Orari, kau mana umpan tanya? Rari, rari yuk ni nikah di yang setia almoga kai. Alu rari kai kena alu senam
0: itu
5: di besai. Kayak lawan udah di apa? Nadae nganu.
0: Aau nak nganu ni.
5: Aau yang nyop nyop penguli selalu membayar. Tua kebun ke semua alat ini.
0: Aau
5: si pelodeh kau kebun di rumah. Jadi yang tu dia niat besar sumpit nak bersam. Yang terang kau udah pikir betul betul ni nak jadi lah kau.
0: Oh.
5: Yang kau kebun tua. Ketiga kepala belalang ni. Nipe ya titik
6: pasal kita bunyi udah nyala kok ke pedok gelap kau dah di kata kau nak dah palak lah mati kaya
0: au ah amatnya
6: nyama kami hidup masih balau ya kau dia tahu
0: au
6: bangkai yang urut dibunuh anak yang kuat tu anak bijai
0: au ah
6: kuat tu kebantaknya lah dia tahu
0: au
6: tak mat yang
0: au
6: ya ya
0: okay minun au ya maya bukai lah nusi cerita bukai minun nantu terang dah kebenar tadi
1: ya yeah, sem nantu terang
0: ya bisi reka temu bisi reka kena temu punya tadi ya okey tang ambis ke ceritanya tadi ketemu aku nak tahu munuh lalangnya aja hari pu
1: sem apa sebenarnya aku tadi sem
0: okey halo selamat malam
7: halo selamat malam sem
0: selamat malam
1: siapa tu
7: lala tu sem
0: apa je tu
1: apa je
0: ya
7: kami ngira dulu saya rindu kan
0: tu ne
7: siapa ngam diri ini
0: Inil tau tu
7: lama di rumah dan tak ne
0: anang iga di rumah nada ya ge dah pinci dah pinci kan
7: oh okey lah kita tinggal bah dah tu kan rindu ningang ngira tu
0: okey
7: untuk kita tahun 2016
0: 2016
7: kira-kira 10 tahun dulu ni
0: ya
7: tengah bulan 5
0: bulan 5
7: jadi aku cerita dan aku malam balai aku kejadian same ni dan di ngau kaban aku tu tadi kami hari 6 ya sama kami mulai kumpas yang ngam semangat mendak gitu satu lagi ide ni ngah ada yang ada lagi kaban kuin duanya makai makai ke sumir kulu ken sumetan dan mai makai ke yang lor sumir beli pak utai lah barang ya mi dan semua apa yang makai jadi aku tunggai saya macam jadi aku yang anakku anda nak takut kau kau soalnya ngai aku kau nama lah ngam ngam aku kau ikut ikut saya ke Indo nyawa lari atau Surabaya ni kan dan nyawa guna yang mahal 100 minum air dah datai dan nyawa deh sem dia buat kantin dulu kami nak nemu kami nak nemu dan nyawa ada bak dengan ada Cina tu si Cina nya tidak ia nya apa bayar kengau nanti tu 40 nama ya rumahnya semua si yang lain di situ ada suka ke empat depak mari di si yang lain penjahatnya tu ngah ke yang lain sem ya ni kapan punya selok sama lihat kibam melihat kanan ni kau nak laju sikit jalan tentangnya sama lihat kia kaya Cina-Cina yang beli dia lalu nganu Cina lu sebut Pak Cibai lu melawan ke Pukimah lu kai nama Cina tu gila kan nama kaku tunggu saya turun kawan jangan kaku mana tengok dia punya itu pantang itu engkau dia bayar gua pantang gua mayon nak gua jari nya dia nak bawa baju tu bawa perut nama semua dunia aku dah lu melawan ke tambi eduko de samurai tanya aku mah tanya tengok dia bawa parang kau nonton saya pun mau ambil kayu besi kayu ke dua-dua apa kisah jalannya bab besi paritnya dah jangan kau nonton dunia nak tai orang kau lari kamu dua kau dia nya jangan lawan dia itu orang ada gila kuat tau sudah ditangkap sudah lepas baru ya nah si dia nak bilang apa Cina ke Iban ke Limbah nya sikit gagaya. Oh. Hmm. Tanya ke mana dari gagaya. Yang main semua raya pun. Hmm. Ini ada uliah dua nya aku ni tergenggam mama sangat. Hmm. Kan. Malah Cina semua dia kami ke gagaya. Bermengam mana kami nak berani ngarah dia ya dia orang arah ya. Orang yang gagaya ada.
1: Aman.
7: Tanya aku dari baik depan punya salah. Bagaimana macam mana kita dua balik nanti tengoklah tengok ada jerai hingga jerai tu kebun punya cari yang kebun limpan yang lepas ini jerai lama dari empat kumpas setengah dengan
1: ada sudah
7: ada bisa kandang limpahnya kai dia kami sem ni kerana aku dengan ada hendak buka makai tu kan yang ada mau ingat kenyak tadi dan yang Indonnya Mek nama Indonesia.
1: Oh.
7: Ia gagal aku. Pati ke makan pati nulis dia. Tidak senang saya makan dengan itu tadi aku.
1: Oh.
7: Kenapa jangan takut? Tidak takut dia bawa semua lain tu. Kalau kena jangan cakap mau hidup itu memang mati aku. Hati yang mati ini nak hati dia kena ketap.
1: Oh.
7: Ya makai aku nak kuliah makai.
1: Oh, okay, ingat kenyak tak ada.
7: Mulai dia
1: tinggal dah yuan
7: ke yang tinggi ya mana dia ya kan sindak ke dalam rumahnya ini ya kalau matinya dah takut ketanya deh yang lain mau jalan buka lagi kan jalan buka yang lain kan jalan kebun ni kena itu lihat kan jalan ni kan jalan limpas jalan buka ini mana ika di tikap pernah dengan yang lainnya
1: nama ya ansanya baru nama ya nak report orang ni
7: dilihat kami doa ini kan orang orang buka yang ada ikan mansal dalam hari ini dah aku tujuh ada bayangkan aku ada kumpan setengah mulai kerjaannya tadi aku tujuh baru pula akhirnya takut kerjanya nadai orang buka yang mansalnya kau pernah ngantinya ni lihat pada nadai tutup jendelanya yang mau senang nanti aku kuhit nunggu sikap juga jampang kaya habis pantut aku kasih kuhit laju sikit aku nak yang dari bawah Indonesia ni habis hatinya mak dicat dia dicat ni mak katanya eh natai din dah ngelebuahnya aku kena sikit panjang umur aku kalau tidak mati kita dah dua aku aku nya gagal gliati yang disikit genggam mengantir dia gagaya tadi habis lah ya orang itu dah kegilaan lah ya tak milih tanya ada saya mengkora dia mungkin hanya
1: nak boleh car
7: sana ada titik ni kira bagi dia aku baik Indonesia yang hidup baru dah gagal tanya nanya kerana nanya nama yang main ni Cina nanya Cina nama dia dengan gaya sikit dia dek sikit dia nak lari dia mati kau pula ditanya dia
1: memang ni
7: kudanya ada saya di rumah kudanya isi takah berapa hari di seminggu tanya parah ya si Dan lebak parit ya kenalnya tadi tengah orang 40 ya
1: yang pu
7: Cina 40 ya iya yang tak ngira siapa Cina macam meniang ya gagaya namanya siapa
1: si Dan tu berapa
7: yang dia sebut tak minat siapa bangsa ya pun dia gagaya
1: ya nama
7: si Dan itu tidak ya lah kaya berparit namun dia parit saya gagal banyak pasal dengan anda yang mendak yang mati dalam keritanya aku tidak ya
1: si Dan
7: kau nama kau bela Cina dia dia sudah banyak dosa sudah kuat jahat Tuhan memang ambil dia
1: itulah namanya
7: dia dia keparainya tidak pun mandah ya kita parainya senang hati limpah di jalan kau bela Cina bela Indon
1: baru lantai ngasai ada yang ngacau lagi
7: kan ada yang ngacau lagi dia nak nangin nak takut lagi malah dia lupasnya okay lah makanya jatuh ya, kita baru kita buka lagi bisa isim
1: okay
7: tapi lama tu ninggal-ninggal orang dulu lah rindu ke ninggal
1: okay terima kasih PJ
7: ya sama malam
1: selesai PJ okay selamat malam hanya tadi PJ maka tanya kan ya regular customer maka
8: regular customer
1: membership okey hari pedawannya nadai malam tu ni membership siapa tatai kini nama ya ke bisi
0: ya
1: mada ninga jelu ko ya sapa ya kampung
0: kan yang ada cerita ge menyana ni
1: ya tau ke okay. Okay. Ngumpul cerita ya bisi maya mantai lah sem
0: ya. Okey, tinggal kira 7 minit lagi meh. Laban pukul 11.50 kita kira nutup program kita meh ke malam tu. Okey, si kau lagi peninggal kini nanti bisa peninggal ke penudi kita ke malam tu. Padahal kita nutup program kita. Ngam semangat kita ke minggu tau ya.
1: Atau terus kena tai ke cerita kita atau ke nama-nama tai ke dekat dikenal kita.
0: Ya.
1: Kena bagi kawan kau cerita kita ngam semangat.
0: Semangat. Bisa sidaya nama atau mesej aku madah ke kak cerita. Aku madah telefon ya. Telefon ngambil ke nyamai orang ninga deh.
1: Ya.
0: Sudah itu mesej, nusi cerita hasil apa mesej. Kau madah ke mana telefon kau?
1: Ya.
0: Ngambil orang ninga meh. Kena merindang kita meh malam hari tiga atau ni.
1: Ngambil ke ceritanya datai lagi meh.
0: Ya.
1: Di tua. Macam yang kau korang datai itu di tu si sedak yang pun datai lagi ceritanya lagi,
0: rindang lagi baru meninggal ya. Okay, lagi bisa peninggal kita ke dekat telefon. Berdau kita ngujung ke program kita malam tu nih Neil. Okay, berperindang dulu ke tu Neil lagu dari Anthony Usanto.

0: Okey, ya terpambar. Jadi jam kita Ipan nyau dekat pukul 12:30 malam, Nel. Jadi nak tahu meh kita mulai buat program genggam semangat ke malam tu.
1: Ya, terima kasih guys semua pendengar kau dah bertelepon ke kita buat program genggam semangat ke malam tu. Sam, mayu sedaya ke bertelepon mengak malam tu.
0: Ya, cerita apa mana-mana. Okey, jadi kira bertemu baru meh kita buat minggu baru lah, buat hari ngau jam ke sebaka.
1: Selamat malam ngau tidur jenah.
0: Ya, bertemu baru minggu baru lah pendengar. Okey, selamat malam.

0: Rang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.

Segulai sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, Ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat Ngau main asal.

0: IFM Newport Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Lewati Laban YFM Serurat Batisi
1: Timang Krematawas Berengkah hari pukul 12 Tengah malam Nyentuk ngagai pukul 6 pagi
2: YFM Merenang kita 24 jam sehari Sedulai Sejalan.

0: Rahmatan Irawati, Laban YFM, Seru Rahmat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ke-BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segera.

0: Tuk bisa hari peningat kita siku tu tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
1: Ya, ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
0: Udahnya waduh dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ke Perancah, haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Kita, itu dua lelengau, nyuri dan hati.

0: Anchor.
1: Yang katu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Menara Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penus.

0: Nuan meka tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Ini nama ke sedua adinya. Nam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
2: Lari.
5: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: TC.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucu vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Kami, Nori Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penerak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bini kelebih lagi ari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah dipedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya statusnya tinggi agi bap pangkat dunia tang lebuh ya ruang bilik ya hormat ya pasti hormat.

0: laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilia ketuai bak ruang bilia kami dua ya
1: jadi reti yang tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
0: nah pasti nang betul
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Batisi.
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: tatay ka kita ngagay YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Ronin. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ninjau Sarawak, Nintian Arimingo, Begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Tuo pagi rewind.
1: Ini tuai kita ringat ya. Kini gaya sedak pedak kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
1: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
1: Oh.
2: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
1: KGB ya.
2: KGB.
1: Nama KGB-nya.
2: Spy Rusia.
1: KGB.
2: Okay. KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
1: Oh.
2: Yang muda kita ya bekas CIA. Sedak ya KGB cak. Oh. Danya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya jadi setidaknya waktu maka kita muda sejarah perang dingin tu cak Rusia tokoh Soviet mainnya yang perang US cak tentang yang ngasuh kunci tidak berperang kami contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam berperang dengan US
1: nanti Redo nya semua sudah perang deh
2: anak
1: dia
2: nomor ini layak kita tentang anak semua yang layak kita cak
1: okay.
2: Ya namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: tai ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari tai kita klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Kami Lori Langkita Ninti Ngari

0: dilancar.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Kenyarat Pagi, Y 9-12, Lela tengah hari, Lontak nali hari, Sadar lemai, Pemerindang malam. Y FM, Segulai, Kecala.

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu mega ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang ngena jakuk pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sidai ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerino, namau titik nyadi. Utai tik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nyak tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyai naik kerak, ngai nyadi ya pia na ya. Nah, nyak bak rumah, rumah panyai mega na ya. Bak nuol kita ke bekerja mega, tau dikena. Nuol kita ke bersekolah mega, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduk nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kawul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditau nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik bak kita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tak bisa.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kita jatuh, menung, menyentuh.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang pulau berdua.
0: Sam nggak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya pa, batu canai tindak dua pumai nak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang tindak dua tandang ke nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nak jaku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis daras kom. Dia ulu ngemah bisi induk bertenun. Motif ya iban bersirat nyan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya lai aku nanuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.

0: sesuai bakat tiap jagung gitu. Nah, tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Putar ingat naga video juga lah pas kula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pas dadak. Tidak sih.
3: Hashtag Membe Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2.
3: Pukul malamai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.
3: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
4: Tau beri gari kita ngai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tim guna.
3: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
4: Kita megak uliat ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
3: Tang tentu ke gari diberinya.
4: Bagaimana setahun tak lu ya.
3: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
4: Aku Yon Yon.
3: Aku Kevin Ray.
4: YFM
3: 24 jam sehari. Segulai.

dalam City of Peace tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi. YFM.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Empat jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat pagi bala pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi, kita keluar oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergolak dengan aku pasal Chantin Loy. Lalu aku dekat ngirian kita dalam program Semiang pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami merik mayuh terima kasih dengan Tuhan. Kepemanah, kepemayat Tuhan. Eku dah berkat kami. Lalu dari pagi itu Tuhan, kami dekat merik jam timpuh tu dengan Tuhan. Irik mengenai Roh Kudus Tuhan, kami dekat ninga kejauh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bila peringat pelajar kita pagi itu mengenang ke nitiah katur Tuhan dalam bub Luke bagi 1 ayat 80 madah menyitu. Anak mietnya mansang besai kering dalam tubuh ngoroh, lalu ia diau di menua puang nyentuk ngegemayaya ngayan kediri ngegaya orang Israel. Jadi pagi itu aku nampung baru kenang kerja jiah Tuhan dalam penghidup Zekaria ngau Elizabeth. Udah bekau melekat Tuhan bertemu ngau Zekaria, ia mengkang isu. Nada lo bijaku. Tang Elizabeth mengkang Arab ke latala, ia nemu laki ya. Ia repeat. Ia nemu laki ya, baka kena dia pengharap. Nyak ting ujung ke Tuhan nak lantang hati. Tuhan lantang benar, medak pengharap Elizabeth. Lebannya penuh pengaga, lebuh Tuhan madah ngia. Udah anak mitnya ada, bala pangan, gau kabar belayan, bala datai ngabas sedoai melaki bini. Bisik bala kedatai ngasuh sedoi merik namanya ngangkat ke nama apa ya Zekaria. Tangan Zekaria nyong ngiliang kepala. Laban lagi isu. Dia inulis ke namanya John. Udahnya ya pen uliah berjaku. Pengada John ngege penghidup sedoi melaki bini. Ketetap hati serta nangi ke latala. Nang nitiah ke peramu Tuhan. Ia nang udah di peramu ungkup John. Sebedau yang merik pengaga ngege sedoi melaki bini. Elizabeth sigit nejuk ke Roh Kudus. Merintah penghidup ya. Lalu nyak ke buah Roh Kudus ulih ngiring penghidup John mega. Apa ya Zekaria kenyadi imam kiruh gawak dalam rumah sembiang. Dia John nang bisik timpuh begulai ngoi inai Elizabeth. Inai John tetap taluak serta ngembuan pengharap ba Allah Ta'ala. Ti nak berubah. Udah tentu ia nanggam pengharapnya ba anaknya John. Pengerindu Allah Ta'ala lalu ngiring ya nitiah kejalai Allah Ta'ala. Yang nak semua peluang ke ditemu ya. Kena nampak perangai anak ya, tiktok ngelantang kati Tuhan. Ia nemu sigi nak lama dekat begulai dengan anak ya, leban ke nyotuai. Dia yang mekal ke penghidup anak ya, yang tadi, ukai ngau pengerindu aja, ngau kenang ke cukup manis, tang mega. Ia dia mekal anaknya tadi, ngau perangsang Roh Kudus, ngau perangsang pengharap, ketau nyikap anak ya, nyedi pengerenang jalan yang kup Yesus Kristus. Nyedi ulih pengasih Allah Ta'ala, ngau iri yang ada serga. Dia Elizabeth Saum, ngerja pengawak serta berjalai ke peramu ke datari Allah Ta'ala. Ungkup penghidup John eka ada dalam rom bilik ya. Jadi, indai nang ngemuan sungka kecukup kering buat penghidup anak sidaya. Nyalai berguna benar bala indai sigi patut nguna timpuh berjaku ngau Allah Ta'ala lalu minta ia nyangup sidak nempak perangai anak sidaya tadi. Nitiah ke penekak Allah Ta'ala. Maya umur sidak gimit. Jadi maya apa inai ya udah nadai John baru lanjau tang John seruran ingat ke jekok perangsang dari Tuhan e ke diajari inai ya Elizabeth. Jadi bala peninga lebih lagi kita ke inai bala kita ke Indo bala kita ke inai. Sungka meh kita nak tahu nak bisa kena nampak perangai bala anak kita. Nanti kita dekat ke bala anak kita yang tadi nyadi orang ke berguna, nyadi orang ke menyana. Aku berarti ke sekedar inai nak ibu dekat nampak perangai anak sidak. Nanti bala anak sidak ngai mendiang kejaku, dia sidak ke inai lalu ngalah ke diri. Dia sidak nejuk ke anak sidaknya tadi, ngagak pengawak kena menuku, pansut dari rumah, lari, pulai dini hari. Medak sidak nak belajar, lalu ditejuk, lalu nak diperansang, nak derara. Kati anak dekat merti bala peningah. Jadi kati ke sidak tahu mujur dalam persa. Tahu ke kati sidak boleh mujur dalam penghidup. Dia anak lalu dianu. Anak sesekali kita nejuk ke anak kita berkuasa. Segagi kita hidup. Artinya anak nejuk kesedanya tadi. Nak dia diajar kita yang mana. Bisi megak sekedak belindai. Medak anak ngai nurus miang. Lalu dia sejuk. Awak ke? Lu nak dikibuah. Dekat lagi sidak yang medak anak sedanya tadi. Belum mak berjalan alun hari ke semiang. Aku harap ke kita belindai, belapai. Berteladan ke Elizabeth eka nyadi inai John pembaptisa. Nyangka mah kita meda anak kita nya pandai,
mangkuk pengawak ke menyana buat perintah atau ke buat company. Dia mengkita berjaku, nama tak diajar lagi. Anak kunyo pandai, ia nemu berundiang. Sigi amai. Anak kita ipen, perlu bisi nemu ke semina utai di dunia, tang mega utai ke di serga. Artinya, sida nak bempu penghidup meruan, nanti sida nadai ngelala lah ta'ala. Nya kekak kita, ngambik sida oleh ngelala Tuhan, ngambik sida oleh berkawal ngelala ta'ala. Matthew bagi 16 ayat 26, laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, nang lenyau ke diri empu, atau ke lenyau nyawa diri empu. Tau ke, nama tak kepatut diberi orang kena nyilih nyawa diri. Okey, reti utai di dunia nak diguna. Sigi diguna. Tang sementara aja. Utai ketau mendam di serga, nyak kelebih gitu diguna. Nada salah kita temegah utai kuliah dikerja kita di dunia bila peninggal. Tang, patut lagi megah kita temerat ke, atau ke temegah ke, berkat dari serga, meruan bila maya. Jadi bila peninggal, nanti Elizabeth oleh ngiriang anak ya John, taluk ngagi Tuhan. Kita yang megah, oleh ngiriang anak kita, jadi kecuntun, jadi keteladan, ngagi bala anak kita, taluk ngagi Tuhan. Bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bisik peluang, nur, oleh nyadi apa inai, oleh ngajar, oleh ngiring, oleh merangsang. Amai penghidup kami nak sempurna Tuhan, tang nuan meh, ngasuh semua teka dajar, semua teladan ke dipandang, nyak nunjuk ke perangai, nunjuk ke penghidup, nuan eka datari serga. Sawup kami Tuhan, kelebih ikut bersampi untuk balai inai. Eka benung ngiri yang bala anak, sidak badunya injau tu Tuhan, sawup. Sidak ngambil kegunaan timpuh, sidak tu tadi, kena nampak perangai anak, sidak bagi Elizabeth, kena nampak perangai John, nitiah kejala Tuhan. Sawup sidak nyungka, anak sidaknya Tuhan, ngambil sidak nak lenyau, ngambil kesitan nadai oleh nguasa, ngelimpang, tau ke ngelaban adat nuan. Jadi berkat kesidak balai inai ngobala anak sidak Tuhan. Pagar sidak ngena kuasa pengasih nuan, jauh kesidak ada kuasa dosa, lalu iri sidak ngena kuasa ada serga, ngambil sidak oleh ngasai ke pengelantang, leboh ngiring, leboh nyadi siku inai dalam rombilnya. Dengar sampai kami Tuhan, berkat kami seritu dalam nama Jesus. Amin.

0: aku pepesan ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
3: Nyari pantun perangsang kitai, dikena kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
4: Aku dekat balagu, dinga kitai daya. Nampung singalang burung, kuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan tiga, jaku urang kalia. Tahun ke udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh ga lumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai ga nadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ga kitae angus nyamai kitae gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
5: pemujur ke uleh tua sigik daripada orang nyadi ke buah randau tang cerita di belakang bekeni tua nguleh ke pemujurnya seminak tua ngasai ke ya
6: dani tua tumu tinduak tua laun labuh terap tertingkap seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.
7: Jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat baka rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri memayang tipatut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang. Endak kemai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensarok. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. tau ke penyalah orang bukai. Ampun me pangandiri, ampun me orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Nalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu panda, bub kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal buat nyanyi nyau tu. Nama guna kitai nerus ke penghidup kitai, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak mai kemerinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut di salah tibar. Bisik maya jakut di kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya ditinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
8: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
9: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y.

0: pagi.
1: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Penggerak pagi, pukul 6.

Yang lagu ranjak kena ngerak bala kita pagi tu ay 6:29 minit pagi. Hai semua pagi semua. Ha, kita ke agi dengar kami pagi tu ya. Ha, terima kasih ngerak ke program terang didengar di selampur benua kita ay Sarawak bumi kenyalangnya. Ya, okey ngan lagu Ari Andy Utai Urang. Okey, kita ke nurun sekolah, nurun gawa ngarap ke udah mandi meh pagi tadi ni ya. Atau ke bala kita ke benua bak rumah pagi tu. Benung ngirup pagi. Okey, kadang-kadang kita ngirup paginya segi suahagi kita nyamilih kopi tau ke teh tau ke keduanya lapan ke angkat pagi ngirup air amai tau ke air mati. Okey, kita ke benung nyeput pagi mega makai kuih kini wai. Okey, biskut tau ke keduanya lapan ke dekat nyeput pagi ngelut mi pagi tu. Okey, selamat nyeput pagi ke kita. Selamat pagi semua ngirup ke program terang didengar di Seri Aman 89.5 di Bintulu 97.5 di Kapit 94.3 Ngau di Limbang 104.9 FM. Tentunya pengarap pagi-pagi tu 3 jam hanggau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Konti sebedau kaban aku lagi datai ngau aku pagi tu ya pukul 8 pagi. Semua salah lelaki nyaya. Isali, sebuti saya lagi jalan dua hari. Sandai, dan lagu ya udah kalah. Sangkai batin.

0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Udah kalah sangkai berarti setipa engkau topik kita pagi itu ya. Tahu kenapa ke komen kita udah di update bar FB kami. Soal kita akan berkongsi ke kira ke cerita bala kita senentang pengerindu mehau tahu lawak dia tu. Lagi kami doai Gaby Macaya berjam ketiga pengerak pagi. Ngijau Mary Awel lagu lama tincian tu nyadi tanda. Udah tu aku ngatai ke pesan berat. Ungkep ya pagi tu.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 25 ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Selamat pagi, peningat datai bawa anda aku baca pesan berat berengkat ke terubah tu. Okey, pesan pemati ke terubah datari Calvin Nixon Frankie madaka pesan pemati ianya pemati Emmanuel Adriano Henry Lee iaitu dah nadai 18 hari bulan 8 mayungin tu malam tu ya 20 hari bulan 8 bak sublot 864 lorong 4B4 Taman Samarinda di Kota Semarahan nganyung niang tu kena ke pagilah 21 hari bulan 8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak Kampung Bumbuk di Kampung Serasot Kampung Kuap Kampung Racan di Serian Gau semua bala kita ke ngelalah niang tu inyak niang Emmanuel Adriano Henry Lee penerang kesini atau telefon ngagai Henry Lee agenda lumuri 013-820-3021 tau ke Rosli Rigong 013-842-9173 ngalian ke pesan pemati kedua datari Bataria anak mamba tau ke Mit tau ke Indai Tabari madah ke pemati laki ya Unil tau ke Sumping anak Latih udan ada 18 hari bulan 8 bak hospital Serikain yang tu dekat dintu bak rumah lunduk menggeris batu menggeris baru kabung dintu balamanyuh malam tu 20 hari bulan 8 dianjung ke pendam pagilah 21 hari bulan 8 ba Anglican Panjang Roban. Jadi pesan dituju ngagai ke belayan ke ngelala niang tu engkau kita ke kala sama gawak goya ianya niang Unil tau ke Sumpiang anak Latih ngagai ke belayan ba rumah Julai di Sungai Menggeris, rumah Jali Lubuk Pisang, rumah Jebeni Sungai Rumput, rumah Bundan Engkabang, rumah Abing Dipangi, rumah Iak di Alit, rumah Beti Alit, rumah Bujang Empayang Baru, rumah Cuat Empayang Atas, rumah Kucun Jabe Baru, rumah Rawing Jabe Sekula, rumah Bandang Sungai Pasir Rulu, rumah Albert Beji Pelasu Sungai Padi, rumah Sicilia Juntan Sungai Padi, rumah Raja Pelasu Metang Binjai, rumah Muk Pengkalan Rian, rumah Suli Pelasu Engkejang, rumah Ragai di Temeda Gelang, rumah Umpi Simpang 4, rumah Bagus, rumah Buau Sedi, rumah Endok di Seriduh, rumah Dangkan di Pelasung Gavala di Betung, Miri Sri Aman Kuching Bintulunggau Brunei, Kalaya Penerang Kesiliak, tau telefon 013-8054-486. Pesan ketiga pesan pemati datari Nicholas anak mandui madah ke pemati Indah ya. Ianya Ina anak bungang pesan dituju ngagai kabar belayan di Kampung Lebur, Kampung Remun, Kampung Tribuah, Kampung Limbiang, Kampung Entayan Liun, Kampung Entayan Kersiak, Kampung Entayan Sarawak, Kampung Entayan Kerupuk, Kampung Sungai Engkabang, Kampung Meboi, Kampung Junggut Mawang, Kampung Batu Gudik, Kampung Merang, Jalai Kuching Serian, kabar belayan di Nangabayan, Kalimantan, baka sidak di Sungan, Linggi, Biran, gal kabar belayan di Kebukai, yang tu dekat dintu malam tu 20 hari bulan 8, bak Kampung Semukui A, kena cara sembiang, dianjung ke pendam pagilah 21 hari bulan 8, bak pendam Katolik Batu 8. Pesan pemati keempat yang datari Cikgu Leban anak ngelambai dari Nanga Batang di Ulu Kerian di Seratuk Madaka pemati menjadi yang beronai anak ngelambai udah nadai kemari 19.08 dintu Bala Manyuh kena kari 5.21.08 barumah Janggau Nanga Batang Kerian di Seratuk dianjung ke pendam kena kari 6.22.08 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Pesan dituju ke belayan bak rumah Bantan, Sungai Langit Layar, rumah Jimmy di Ulu Bayur, rumah Jerah di Dase Buduk, Ulu Rimbas dua buah rumah di rumah Tanjung Perpat Kabung, rumah Jem, Klub Lubuk Kelampu di Paku, enggak rumah Goang di Nanga Paun Paku. Kebelayan di Batang Kerian, Melupak Batang Rimbas, Batang Paku, Engkau, Kebelayan, Keluyah, Dirintai, Kedito Magang, Bala Kita, Dipinta Datang, Ngagai Rumah, Janggau, Nanga, Batang, Korean, Seratu. Ngalih lagi pesan pemati kelima diterima dari Patrick Bala, Madaka pemati Akiel, ianya Atang Anak Siam, Tau ke Lobo, Tau ke Apang Jelian, Tau ke Laki Indai Tutum, Udah Nadai, Kena Kari 3, 1908, yang tu di Intu Bala Manyuah, Barumah Embak di Bawang Asan Sibu. Pesan dituju ngagai Bala Kedia Bak Tua Rumah Monica Giri di Sepau Stabar, Bala di Nujur Gesutin, ba Tua Rumah Kayak Durin Sibu, Tua Rumah Sophia Tanjung Latap Sibu, Bala di Mupung, Setubah, Singat Sungai Lengan, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap di Sibu, Melangan, Rumah Suda Bawang Asan Sibu, Bala di Batang Lasa Daru, Serban Daru, Rumah Mili di Bukit Besai, Bukit Besai Sibu, Ngemah Kenawit Kaban Belayan, Kedio di Ferry, Tanjung Maliang di Sibu, Sungai Apuang Sibu, Pian Begat di Indai Madur, Bukit Besai, Apai Mamun di Sungai Menyuan, Gau Kaban Belayan di Pelidia Sibu, Kuching, Bintulung Gamiri Madah ke Atang Anak Siam, Tau ke Lobo, Tau ke Apai Julian, Tau ke Laki Indai Tutung Udah Nadai, Maya Ngubur Niang Tu Bedau Temu, Laban Lagi Nganti Penatai Bala Manyua. Pesan pemati datang dari Jelita Anak Wilson, Tau ke Indai Lenya, Hari Rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban, Madah ke pemati Laki ya, Kiai Anak Entingang, Tau ke Apelinya, Udah Nadai 18.08, Mayangin tu niang tu. 21 hari bulan, Kena ke hari 5, Bak Rumah Watson, Batang Binjai, Pelasuk di Roban, Dianjung ke Pendam. Kena ke 22 hari bulan 8, hari 6, Bak Bukit Perabun, Seratu Memorial Hill. Pesan dituju ke Bala, Kepabelayan Bak Lubau Lama Enggak Baru, Nangak Ajau, Meribung Layar, Sekatap, Gensurai, Serudit E, Ngau B, Bebangai Kibak, Ngau Kanan, Bala di Melayu Ilik, Jungkau, Skuyat, Lama, Tanuk, Tebalau, Batu Lintang, Layar, Penyelanih, Pematuh, Melabu, Bayir, Rian, Batang, Nangak Malung, Kemidan, Asal, Seratuk, Bala di Batang, Layar, Padih, Paku, Bala Kepabelayan ke Semakai, Gau Bala ke Semegawa ba JKR Gau Kita Kenglala Niang Kiai Anak Entingang, Tau ke Apai Lenya tu dipindah datang ke Rumah Watson, Batang Binjai Pelasu di Roban. Penerang kesilia tau telefon ngagai Lenya Kiai ngenak lumuri ke 0138262568, tau ke Kenneth Ramping 0194853714. Lagi macam pesan bahawa orang kat kedua nginjau Niang Jeffrey Nyaloi dulu, Engkau Lagu Ya Aku Ndak Berubah Hati.

0: Yang nyarap ke bala kita menganda berubah hati hanang mindah ke bukai terus dengar kami penggerak pagi pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu hari tu hari minggu lagi buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, dan pun baru pesan berat bah renggat kedua tu hanya pesan ngata sulit datari nanti anak munan madah ke pengok ngata sulit niang laki ya niang bili anak selaus kena ke 21.8 nguan ulit. Ngeta sulit ngau muai yang terbalu kena ke 22.8 pengamat tu diatur bak rumah dayang di Nanga Sebaung. Sungai Poi pesan dituju ngagai bala kabar belayan di Poi. Kenawit Majau, Ngungun, Bawan, Pedai, Tuah, Yung, Kapit, Sibu, Miringgau, Bintulunggau semua bala kita kenglala niang tu. Kalau penarang kesiliat tau telefon ngagai anak niang Jenny Billy kena lumur 013-817-7826. Pesan kedua pesan ngeta sulit ngamuai enter balu megak datari katang anak gima tau ke apai bili tau ke tapiak. Madah ke pengawak ngeta sulit muai enter balu niang bini ya ianya niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak kena ke 21.8 lemai hari 5 pukul 7 lemai. Ngena cara sembiang pengawak tu diatur bak rumah dana entering sungai sawak di Kop Ibus ya. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan baru masati di Sungai Pituh, di Mudung, Tapang Ujan, Berayang, Keduh, Sungai Wong, Rantau, Sukat, Licuk, Barit, di Nyiar, Ulu Roban, bala di Seri Duh Pelasuk, Pangi, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung, Sekerang, Praja, Alit, Ngau, bala baru rumah Christopher, Banyung, Munggu, Ranggu di Simpang, Sayih Niah. Bala kita dipinta datai ngagai pengawak ngeta sulit ngamuai entah balu niang bulau anak inyau tau ke indai bili tau ke tapiak.

0: Pada kan pesili atau telefon ngagai Johnny Call Billy ngena lumur 016-3142-902 tau ke telefon ngagai Alexander Michael 017-8092-056. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ngamuai entah balu megak datai Ari Robert Andin ngari ke sida ia sebilik. Mada ke pengawak ngeta sulit ngau muai entah balu niang indai sida ia, Lili Anak Dolah. Pesan dituju ngagai kaban belayan di terusan setambak tiga buah rumah di Bengang, Nangeban, Ban Ulu, Melaban, semumuk tiga buah rumah Bebangai, Batu Lintang, Layar, Nanga Ajau, Lubau dua buah rumah Sekatap, Jaluh, Sungai Langit, Jungkal, Saka, Bala di Meribung, Layar, Tebalau, Penyelanih, Kibak, Jelau, Serudit B, Suri tiga buah rumah di Belabak, Miri Kucing. Penguat tu diatur kena kari 6.22.08 pukul 7 lemai. Barumah Beraun Puak di Betung, Penerang Kesiliak. Kita tahu telefon ngagai AB 011-370-82965. Tahu ke telefon ngagai Abud 011-240-75390. Pesan keempat, datari Saka Anak Ungah ngari ke sida ia semenyadi madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida ia. Inya niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur hari 6.22.08 ba rumah sida empu di rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor. Muka pesan dituju ngagai kabar belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas Ngau Baru, rumah Jebang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, Balabak Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan, Kabar Belayan Bak Sebuluh Ngau Liuk, Ulu Mukah, Kabar Belayan di Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku Bak Pasai Siung, Ngau semua bala kita kena uliah di rintai ke di Tuk Magang, Kalai Yasiliak. Kita tahu telefon ngagai 019-467-6143.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Jam kita 7:02 minit pagi. Merindang kita di Lenggau Langgu di Sada Wat Rock, Kaban Sampai Mati. Sikap juga penyanyi kedekan merindang kita Bas Sungai Asap Belaga.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Bersrimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ya, pesan bang rengat ketiga ke penudi ya. Okey, pesan ngetas uliat datari Lensey anak pilih Mambang gau Sarjan Jessica anak pilih Mambang madah ke pengawal ngetas uliat Niang Indai Sidaya Rumi anak megantau ke Indai Anyai. Pengawal diatur cara sembiang hari 6/22/8 pukul 7.30 minit lemai. Ianya bak rumah Jenalias Unci bak sungai Berangan Panjai sebetan di Seratuk. Pesan dituju ke kabar belayan bahasa Ratuk Serikai Sibu Julau Kuching Seri Aman gau semua kabar belayan kebukai kena boleh diberintai ke Ditu Magang kita kenglala Niang Rumi anak megatau ke Indai Anyai dipinta sama datai magang kalai penerang kesiliak tau telefon ngagai 016-479-4311. Pesan ngetah sulit kedua datai hari Cikgu Maurin anak Atang tau ke Kennedy anak Atang tau ke Aju anak Libau madah ke pengawal ngetah sulit Niang Atang anak Sirai dekat diatur 22/8 hari 6 pukul 10 pagi berumah John di Entawa undur di Seri Aman. Pesan dituju ke kabar belayan berempadi tiga buah rumah di Sungai Tan, dua Balabak Radau Guntung, tiga buah rumah Menalang Lubuk Juk, Sungai Tenggang, Kelasian Sekolah, Gau Kelasian Simpang, Sungai Keruah Ensurai, Langkang, Baladi Lunyeng, Sebuyau, Belimbing, Ibul, Bayai, Pakit, Sungai Pinggai, Sutung, Batu Niah, San Ugol, San Munggur, Gau di Kedang, Gau semua bala kita ke Ndauliah dirintai ke Ditu Magang, dipinta datang ke rumah John di Entawa Undu Penerang Kesil atau telefon ngagai Kennedy Atang, mengenal lumur 017-859-7243. Pesan ke penudi itu ianya pesan ngetah sulit Niang Marta Nantai anak Adin madah ke pengawal ngetah sulit itu ianya Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikumbai di kangen orang Indai Amin bini Niang Ambah iaitu penatai asal dari rumah Linggi Sekeruah Oyan di Kapit ya. Pengawal diatur 22/8 pukul 7 lemai. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Kapit Barumah Linggi Nanga Jelayan Sungai Sekeruah, Rumah Serani di Sungai Sekeruah, Rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Sekeruah, Rumah Jana di Geluang Kanan, Rumah Sebastian Jimba Rantau Sejambu di Sungai Sekeruah, Rumah Lajung Nanga Setucuk Ketibasung gau kabar belayan di Nanga Benin, Mujung di Oyan gau semua kita sekayu. Air Sekeruah Pasar Kapit kena boleh diberintai ke Ditu Magang kita kenalan Niang Marta Nantai anak Adin tau ke dikangga orang Indai Amin tau ke bini Niang Ambah pengaktu diatur bak rumah anak ya ianya bak lot 10867 Lorong Tasik 4A4 Strok A Jalai Tasik Utama Desa Senadin Pes 7 di Miri. Kalau kendaraan kesilik atau telefon ke Amin Lumeria 013-823-8405 tau ke Enduk 019-796-6086. Yang nak aku macam pesan beradun ke bias hari tuai. Okey, kena ke 30 kena ke 20 hari bulan 8 tahun 2026 merindu kita angkau lagu di Sada Menalan Band Selama Yang.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Program ke dekat diatur 21 nyentuh ke 23 harga 8. Okey, ba umah baha di Sungai Asap Belaga ya. Bala penyampai radio kita yang bagi Iban Gau Bidayu dekat bekejang pagi tu ya. Ngarak ke mujur, okey, likun selamat datai pemega mulai ke diri kena ke hari Minggu ni. Bertuai ke tu big boss kita hari bagi Iban Monica Midi Gau Jujuda. Hari Bidayuh kelimpah toke leman berita kita singgah megaya Mr. Edmund Langgi nyaya nyangkung bos au kepala kita kagi dengar kami di selampur mena kita serama bumi kenyalang bakal selama 7.30 minit lagi nabur ke berita pagi ya. Ya kebaru dani baru buka radio dengar kami, terima kasih manyuh-manyuh ya ungkep ya pagi tu agi dengar ke kami pegerak pagi bergolenggau tu dah pangan DJ MA pukul 8 lagi baru kaban aku tamak ke konti. Kami doanya dekat macam sekedar hari komen-komen kau dah dikenatai ke bala kita ungkep ya topik kita pagi tu ya. Semua salah lelaki ngenang senentang pengerindu baru dekat bebungai tang puntan kena rijiak nama kebuah neh. Tau tampian lagi kami dua yang macam ya. Nginjau lagu di pengajar kita Juti AE Retai Sidan Pesaka. Sorry aku ke nyedia diri macam berita kita ungkep ya pagi tu. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang.

Tarik Pengagati. Pengagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: SJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Jam kita dia dipukul 7.30 minit pagi. Selamat pagi, pendengar kami nak berke berita pagi Hari YFM Iban Kuching kena ke hari 4, 20 hari bulan 8 tahun 2026 Batang Berita. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara timeruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadai durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Kita mendim ke isi berita. Pemeruan patutnya di sebagai strategi dagang industri sawit Sarawak itu dikena nentu ke sektornya meruan bersemekih serta rembus ngagai market antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah pemeruan dia tu berguna bendar kena ngangkat ke daya bersemekih serta ngetan kerega ke timpuh ti panjai. Sarawak bisik kira 1.66 juta hektar tanah alai nanam sawit bertahun 2025 kelimpah hari ngasil kekira 4.50 juta tan minyak sawit matak. Nyalai yang ngansa industri nguna biomas sawit kena ngasil kekuasa tiulih dikenak baru serta ngangkat ke mekanisasi automasi ngau inovasi. Pengwaktu diperhati kena nyedia kediri napi pemar pengerja pengawak ungkus ngeluar serta ubah iklim. Ia masuk ke Jakutubat Forum Minyak Sawit Lestari Sapua 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngau Pemansang Kandang Menua Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom. Komuniti dipinta ngatur hasil menua ngau cara ti meruan dikena nentu ke hasil berikan meruan dijaga ungkup rebak dudi arila. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah pemerhati-hati nyaga serta ngetan ke hasil menua patut dikemeran kena nentu ke pesaka asal menua ulih diasai ke rebak dudi. Ia madah ikan engau undang tiagi mit tau ke benung berteluk patut ditejuk ngambil ia beranak bertelesak. Ia megak nangkan mensia manyuah ngambil indak ngenak cara mudah mai berikan tetap ngerusak ekosistem sungai bakal nubah engau ngeracun. Ia maksud ke Jakutu maya program jangkauan komuniti pertanian Agricorp kediatur barumah renang berita sebawah. Kerjasama ngau penyelarasan strategik bersepadu antara agensi patut majak ditegap ke lebih mutar ke isu ramah bakal orang berkedayau nadai durdiau. Menteri Pemansang Orang Indu Anemia Mit ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah isu orang berkedayau nadai durdiau tu tau dipadah berat di kerja lalu nda ulih diadu ngati ke diri. Pengawannya berguna ke gempung ari perintah menua ngau perintah besai institusi swasta NGO bala tuai ari renggat renggat Raban Bangsa serta Raban Pemeri. Sebagai dikebuah isu tu tahu nyadi nyak ketegal hidup merinsak, nadai kerja gondur diau, penanggul, reguang bilik pengerai serta gian dadah. 151 ikut orang direkod ke dengan operasi berkaul ngau orang papa di serata Sarawak bak tahun siti tu kemari kalai sibu ngerekod ke penyampau pemadu manyuah enyak 33 ikut. Ia mazik ke Jakutu maya awam kaban lembaga penasihat TTG Sarawak di Kuching. Bangunnya Datuk Seri Fatimah madah ke dua lagi tempat transit gelandangan TTG di Bintulu Ngamiri dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Dua palannya dia tu sudah bersedia ndur berjalan ke pengawak. Nakak ke dia tu dua TTG sudah beroperasi di Sarawak Nyadi Sibu Ngau Kuching. TTG UK Serena Alain Dur Diau sementara tang nyadi platform intervensi ngau bertanya kena mantu raban orang berkedayau nguliah ke sukuang ti engkeman. Ia megak dekat lembaga penasihat TTG Sarawak negap ke penyelarasan antara agensi. Itu dikena nentu ke pengurusan ngau operasi palanya nyadi tuju ti udah ditetapkan. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM Iban Kuching. Penyampau jelu mayas di ulu Sungai Menyang batang air bisi nambah semak 50 ekor dalam kandang 10 tahun. Tungayan ke pengawak nyaga serta ngetan ke jelu mayas bak kandang endurnya nunjuk ke hasil ti cukup manah. Cerledi agensi pemansang Sri Aman Datuk Sri Rohani Abdul Karim madah tinjau tambung alam sedunia WWF Malaysia antara 2024 hingga 2025 melabak ke 167 ikut mayas bisibak kandang endurnya enti dibanding ke kira 115 ikut ke direkod ke 10 tahun ke udah lalu. Mayas tu sebangsa jelu ikonik Sarawak serta dikenak mata penatai temuai di batang air. Ia madah ke sadar komited bergempung gau agensi kebekawul sektor luar gau organisasi ngintu dikena nentu ke pemansang di Sri Aman ti Meruan. Sembilan pelikun nembiak Politeknik Negeri Pontianak Polnep bergulai ngau empat ikut pengajar diberi peluang medak projek sistem pengangkut bandar Kuching KUTS di Pejalai ke. Kepala Pembesar Eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa madah pengurindu Palan Pelajar Tinggi Luar Sarawak ngagai projek tu nyak ngayan ke besai guna berkongsi ke penemu ngau penelebak bak bidang pengangkut moden. Penemuan teknikal tu mungkur sekedap palan projek nyengkaum depo perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART di rembus Kota Semarahan, stesen ART bak di North Bank serta alai ngagak konkrit peratuang. Program kediatur Sarawak Metro sendirian berhati megak ngenak sau fakulti kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dinyadi sebagai program bertukar akademik ngau pelajar di belalau ke penelebak. Penemuan itu megak kena beri penerang ngagai bala anembiak pasal langgur, langkar, cara ngagak serta inovasi kejuruteraan ti dikena bak projeknya. Upis Rampak Menua JAS ngangkat ke atur penerit adat ngau merasa ninting hari bak kandang endur ti tau bendar alai ngerja pengawak nunu. Sapit Kepala Director Pemansang JAS Azuri Azizah Saidon madah langgur atur pengawak nunu bangsa ngau langgur atur sebun asap bangsa megak diidup ke kena nusun atur pengawak agensi perintah. Semua orang ke bempu tanah dilalau ngambil merasa kandang endur timudah hangus bakal palan alai muai sampah, kampung, tanah kerapak, ladang, ngau kandang bertanam betupi serta industri. Atur nagamgat di Pejalai kena nyeliah ari ti direncah orang ti endak bertanggungjawab ti tau ngujung ke ngerja pengawak nunu. Image Satellite National Oceanic and Atmospheric Administration kemari bisi nemu 8 palan keangat di Malaysia, ingat 3 di Sabah ngau 5 di Sarawak yang masuk ke jaku tubak sebengkah penerang media. Bersama bertulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 dekat diatur kena 23 hari bulan 11 sengagai 17 hari bulan 12 tu. Upis Menteri Pelajar KPM ada ke ujian bertutur bahasa Melayu dekat diatur kena 26 ngagai 29 hari bulan 10 lalu ujian bertutur bahasa Inggeris kena ke 2 ngagai 5 hari bulan 11 tu. Ujian Amali Sains kena ke 16 sehingga 18 hari bulan 11. Ujian Mendengar Bahasa Melayu kena 23 hari bulan 11. Hingga Bahasa Inggeris kena 24 hari bulan 11. 420,879 calon keberregister dekat ngambil bagi peresa SPM 2026 bak 3,334 bengkah palan alih ngambil peresa di serata Malaysia. KPM ada ke jadual masa peresa dipenuh dekat dipadah lembaga peperiksaan endak lama lagi. Kedang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Industri sawit Sarawak dipinta ngemerat ke pemeruan. Pengurusan hasil berikan gau cara ti meruan tangkup pengawak begulai sama. Isu orang berkedayau nadain durdiau di Sarawak patut diputar ke gau cara bergembung. Berita pagi kita ke pagi hari 4.20 hari belalapan tahun 2026 ditusun Monica Gary disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit sibuk cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong dilaman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Tak ada je sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bukan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Sibu 87.6.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-woo!
1: Jako dalam sarito, enyak malam nurun, malam pulai. Malam nurun, malam pulai. Berarti jako dalam malam nurun, malam pulai, ianya mindah tak kebejalai bapus hari. Mengena jako dalam tu ianya aruh ya anak dara ibu encelegiatnya betubuh bisik. Malam nurun, malam pulai. Enti udah berjegau enggak pangan laki. Semuti ke mandi enggak begari aja ya pulai ke rumah. Tau ke? Apa yang enggak ayak sepiak bilik seminak bulih siku aja jani kampung maya nurun ngipak jelu malam tadi. Tajapan malam nurun, malam pulai, nyaos malam-malam sehari-hari sedua ngipak. Nyaka jaku dalam sarito enya malam nurun, malam pulai.
2: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2, ari 4, gau ari 6.
3: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagi senang langgan lagu yang terkenang ke nuan, terkenang ke cinta lama kita ini. Okey, nyak ya. Topik sudah ditampik megak bang FB kami. Okey, dua pagi kita pagi itu ngenang senentang pengerindu baru dekat berbungai tang puntan tau ke kena riji yak nama kebuah. Okey, tau kunci lagi kami doai Gaby Macaya Surya kita ke agi berperindang pengerap pagi nyentuk ngagai pukul 8 pagi tu lagi yang sebab pagi ngagai Julian join. Okey, terima ngadan gau indah tuanya Alistair Cibayin sementing keperluan kita di Bintulu Megat ngarap keterang di Dinga di selampur muda kita kelimpah Dinga kami megat secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871 manyuh kaban kita ke inbox di lumur WhatsApp kita madah ke tembaga hati ngagai RTM laban ke udah ngiduk ke baru channel 871 nyamai di Dinga terang megak di Dinga sigi amat ya. Okey, majuk lagu hari ni Nickelback I Come For You pukul 8 lagi kita

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.